Nyadi seruan di mai berita mana? Lam nyaku orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel? Tidak salian kita ngena jaku Injil. Pengawal seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang temai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang timai utai ti bendar serta nusui utai kita temu serta dekarap ke ya. Kita ndak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita ndak harap kutai tidak nusui kita yang benar. Tak aman. Mensia berguna ke pemendar lalu berita tidak nusui eklesia atau ke gereja. Mesti berita tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, maya benar mensia nyawa-nyawa pengharap buat Allah Ta'ala, tak kebutai ti benar. Sedak limpang, laban kena pujuk pemula ti diberi dunia. Lalu tu ti dikharap ke sedak, lu dikumbai utai ti benar. Tuan Jesus datai ke dalam dunia tu, awak kena usui utai ti benar pasal Allah Ta'ala. Jesus ngajar kita utai ti benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netiah ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuan Jesus yang ngajar pasal Allah Ta'ala, ukai muti ngau jakuk ya, tang kelebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana, ngai jadi temu muti ngau pengawak nusui aja. Kita megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ke penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat teka guna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup ke tempu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tiba-tiba dikimpin ke kita ngenak jalai berkelakar teka belabang penemu dengan orang. Debate teka argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah ngau pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi hari kelakar kita. Orang tetuci ianya orang tialai Kristus mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap ikut kita patut ngajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggawak di kerja kita, ukai ngau jakuk kita ajak, tang ngau gaya ulah ngau contoh tidak tunjuk ke kita. Kau boleh ada pedak, takut ada perhati kurang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari temedak gaya ulah kita, tibgulai ngau sedak. Kita tu meh menjadi, nyadi kebub kudus. Ti boleh dibaca orang tu kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuan Jesus ianya ngerai kurang. Berita mana kena baik Jesus, ukai mesti temu ngajaku aja. Tang dia sukuang ngak pengawak megak. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Jesus, ngenak masa timanyu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang ti lapar makai, serta ngelantang kata orang ti tusah, area ti mesti berjaku, ngajar pasal Allah Ta'ala. Berita mana ti ditusui Tuan Jesus, pulai kenyari penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih di depandang ke ya. Baulah nge pengawak ya. Kita nyari orang Kristian di bendar, lebih penghidup kita udah ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuan Jesus ke Mesia, di guna ketulung ya. Jesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu nge penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba-tiba berdus kena tahu orang ngiring. Penyenuk Jesus tu ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis pendalam hati ya. Jesus penuh oleh penyenuk ngau pengasih ke orang ti sakit. Ti tusah, tak ke ngulit. Ti lapar serta merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Jesus sinuk benar ke mensia mayuah ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengharap, nge pengajar adat, urajudah, mayanyak-menyak, ndak boleh nulung sidak.
Bo ayat 37 ngau 38 Jesus mada utai tidak ketau mayo aman tang tubuh orang tidak ketau mimit besamping ayo tibempu mai awak kia ngasuh mayo lagi orang ngetau beumayo utai tidak sebut Jesus itu menjadi ianya setiap penemu tip ngabis sebesar reti mayo nyak menyak. Laban tu terang nunjuk ke jalai Tuan Jesus medak kita mensia toko balau periman mayuh mayanya. Balau orang perisi medak mensia mayuhnya bakar ti ampok di dekat dibuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau tepatu diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta bunuh kita mensia lalu tu meh kebuah ia datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiuda, Jesus mutik berjalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tajap ia Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan angkaya dalam anak tunggal ya Jesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah suku dunia, nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu, nanti kita kuda nemu Injil, ndak sedia merakot tasiak ngob jalai jauh. Mai Injil atau ke berita mana, agak sidak. Tu mah kebuah Jesus milih bala rasul ngemurid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil. Bala tiap-tiap ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8. Jesus nerang ngaga bala rasul ya. 12 ikut tugas kepatu de kerja sidak. Lebuah yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kenyadi rasul ya serta nampung pengawak ya lebih meninggal ke dunia tu serta pulai ngari mulia ya. Lebih kita berarti kebala kepilih Tuan Jesus dia kita medak sidak tu orang biasa. Sidak tu ke orang kaya, tiba pangkat atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sidak tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuh ia sudah ngajar serta melatih sidak. Menjadi nadai midas sapa mekitai. Nama kita dekat merik diri tak nyerah ke dirimpu ngakai Tuan Jesus. Ia boleh ngenak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jakuk rasul ianya orang tidak kirum ngari ka. Orang tidak kirum ngari ka. Bala rasul Tuan Jesus tu orang tidak kirum ngari ke Jesus. Serta merita ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kudah kerja Tuan Jesus. Tang mayanya Tuan Jesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngakai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuan Jesus pulai ke surga, lalu Roh Kudus sudah datai, nyok baru kita nengok Injil diberita ke ngagai bangsa, ngau menua bukai. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal sekali itu delengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau aku ngangkat ke diri, ke dulu mai belah peningok, sama dia jenuh. Serta lalu sampai ngau aku ngagai latalo tiap taro ngau apai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami setelah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nada reti. Nanti ndak dikerja ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindu nyok di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Di tau nangam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermuan-muan nanti orang nada pengerindu ya di pedak mati. Beri tuk tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu datai belum lama ya.
Amin. Nyalai nganti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam.

Ya, nyanaka kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan siti program tidi keluar ke Melati Badi ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningat deka maca pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM pesan pemati tu datai ari ampeh tau ke jelayang anak nisau ngari ke menyadi ya umang Mary anak nisau mandah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluk Vanessa Vioritli anak naluk udah nadai kena 11.6.2026 ianya kena hari 4 tu tadi ba spital Sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah ke Semakai ianya rumah berangin Kemidan Asal, rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya, itup tiga berumah, rumah Louis Tanjung Awik, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Jingum Wong Alas, rumah Ram Juta Belawang, rumah Dara Mias Ulu Luau, rumah Manggi Tanjung Tapeng. Pembaga pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan barumah Tinggum Senyawan, rumah Christopher Kali Kabung, rumah Siti Kali Kabung, rumah Joshua Kali Kabung, rumah Dana Lubuk Renit, rumah Thomas Anak Sibum Bawang Asan Sibu. Pemaga kemembelayan kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Duleh nangga luau awek seratu. Jadi Vanessa Vioritli anak naluak tu dekat diintu berbala mayuah kena lemai hari Minggu 14.6.2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai lin anak ampeh ba nombor 017-808-7589 tau ke itu anak nisau 011-1264-1043 ya. Aku nando isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai hari ampeh tau ke jelayang anak nisau ngari ke menyadik ya umang Mary anak nisau madah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluk Vanessa Vioritli anak naluk udah nadai kena 11.6.2026 jadi ia tu dekat di intu berbala mayuah kena hari Minggu 14.6.2026 ba rumah Duleh nanga luau awiak seratu ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngakil lin anak ampeh ba nombor 017-808-7589 tau ke itut anak nisau 011-1264-1043. Lalu pesan ti nangkan ketuk peningah ianya pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai ari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20.6.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi ba terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan bayak kenyak jauh tau ke Semak. Semua kita dipinta datai magang lebih lagi kemelayan ke dipesan tu Bayai ABC Entawa Ibu Pakit Peruan Genting San Empadi Batu Lintang Sepatek Melugu Skim Panggil Selepung Entulang Kubau Limpung Simpai Sandemam Sutung Pakit A Pakit B Liu Sungai Pinggai Sengelau Mukeh Jumbit Tekalung Bintulu Kelasin Bayai Merbuang Basi Gelingau Merio Setenggin Merindun Marup Taju Lingga Mapau Mitas Seratu Ulu Kabo Seratu Seri Aman Region Sakra serta kemelayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ke Felicia Banumo 019-887-2636 ya. Kau nanduk isi pesan untuk peninggal pesan kita sulit tu datai hari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20.6.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi ba terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman ya. Jadi semua kita nya tadi dipinta datang magang lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Felicia ba nombor 019-887-2636 36.
Jadi udah lagu kedibai Sheila King, Anjung Kupulai tu lagi peningat, dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bawa program Tungkat Semangat. YFM Pengerak Pagi.

0: Selamat bertemu baru. Kita dalam program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Selamat gawai ngagai semua bala peningah. Seminggu kita sudah mupuk jenuh hari pengericah pengerami gawai kita ke tahun 2026 tu. Pengericah ti berami bergulai, berbuti, bertuni, ngapangan diri, ngadiri sebilik, ngembala kaban, kembala pangan, kebukai, ngadiri seraban. Jadi pengawaknya dia tu nyawa mupuk kurang, tang hati ti berterima kasih ngagai Tuhan mengkang dalam hati kita ini tiang hari. Pengerami gawai daya, mai kita ingat ke kita patut selalu berterima kasih ngagai Tuhan. Ketegal utai ti udah diberi ya ke kita sebilih ya, ngau ngagai semua raban kita bangsa daya. Bawa mayuh mengkah rumah panjai, tau kemaya buah rumah panjai ngau kampung, orang mayuh pulai ngagai menua dirimpu, leban dekau berguluk, berami, begulai, lalu ngemaru ke kaul, ngau diri semua diri, lama-lama dan tak bertemu, lalu ngingat ke penatai asal dirimpu. Utai ke berketuk nang nilai penghidup ti cukup manah laban tu nunjuk ke pemesai reti siku-siku tau ke siti-siti komuniti tau ke raban bangsa nemu berterima kasih ngagai Tuhan. Sekali tu aku reka berkongsi ke pengingat ajar ribu kudus ambil ku hari Kolosi bagi 3 ayat 15 dan 17 bisi nyebut menyetuk. Lak ke lalu awak ke pemai Kristus merintah dalam hati kita. Lepas semua kita sudah dikangau ke ngagai pemainnya dalam siti tubuh. Lalu seruran berterima kasih awak ke semua jaku Kristus diau dalam kita. Ajar lalu rara diri pengan diri ngenak semua penemu dalam. Lalu berlagu ngenak masmur pantun ngau ngenak lagu roh ngagai Allah Ta'ala. Ngawati ti berterima kasih dalam semua utai ti kerja kita. Nemu kejaku tau ke pengenak pengawak. Kerja semua utainya dalam nama Tuhan Jesus. Meri terima kasih ngagai Allah Ta'ala dalam nama ia. Jadi ayat tu ngasuh kita ngingat. Sifat ti berterima kasih tau ke perangai ti berterima kasih tu ukai semina ungkup siti musin aja. Tau ke ukai semina tegal sebengkah pengerami aja. Jadi sifat tau ke hati ti berterima kasih ngagai Tuhan tu diasuh nyadi sebagi hari jalai penghidup kita tiap hari. Lebih lagi kita orang Kristian. Kadang-kadang lebuh pengerami udah datai bau ujung dia jampat benar kita pulai ngagai penghidup ti selama tu. Penghidup biasa. Sekedar orang pulai gawak baru lalu berasa lelah. Sekedar orang pulai baru ngagai pengirau pasal jalai belanja, penanggul ruang bilik, lalu sekedar pulai baru selu-ilu, hidup kediri baru, lalu bisi mengirau ke penghidup, tindak tentu temu adab, tau kendak tentu pasti kedudiari lo. Tang Tuhan semampai ngangau ke kita, ngasuh kita semampai ngembuan roh di berterima kasih, ngagaya jauh ngelui tau kejauh ngilah dari pengerami gawai daya. Ati ti seruran terima kasih ngagai Tuhan, ukai berpelasar ke semina berpemisi, ti nyawanda bigo-igo, ukai berkenyau, ukai pangai buat neraja ngap pengaya, uang ringgit, utai kemisi, utai dempok, utai dirup kita, ukai berkenyau. Ati kita patut selalu mangai ke pengarap buat Tuhan, lebuh maya ti napi musin ti tusah, ukai semina maya rami. Bakal orang bumai atau orang kebun kena nanam benih, sidak bisi utai diadang, bisi utai dianti. Bekenya mega kita, maja hidup oleh pengharap, kita ngagai Allah Ta'ala. Laban Allah Ta'ala, mengkang bekerja, indah lebuh kita bedau oleh medau hasil ti uliah kemayanya. Tau ke bekeni gaya pengetau, tau ke hasil kita nya, ia kuliah kita dia tu. Lebih kita itu hidup ngenok pengharap, kita ndak medok hasilnya tekalanya. Jadi anang ndak Arab kalau telo, leban Arab kalau telo ndak meri non hasil tekalanya, tau ke serta merta.
1: Siti pelajar ti berguna benar ti uliah diambil kita hari pengerami gawai begitu. Ngembuan hati ti berterima kasih ngagi Tuhan, uliah nempok atau kulih ngagok kita nyadi orang ti mentas hati. Lalu maya gawai kita nadai untuk kira meri ramakai ngirup, jadi lebih kita ti ngembuan sifat berterima kasih ngagi Tuhan, kita uliah lebih badas lagi ngau orang bukai seminak ngau diri sebilia. Kita lebih mudah lagi ngampun orang kalau dah ngembedis hati kita. Tak jawab apa. Kita tidak untuk paham ke penghidup ya. Jadi kita tidak senang hati tak buka bergedi ke ya. Jadi itu memang ya kita tadi anang ingat kita ke bekenya. Kita tidak nemu Tuhan benar ngewata menenang kilak ke kita. Kita bisi hati dekat merik basah. Jam gawai kita merik basah bertabik jari bisi hati boleh ngangkat ke orang. Maya tu jarang nak kita ngasuh hati orang pedis, ngasuh hati orang kakang, ngasuh hati orang saru. Nak keulih kita berbasau kurang. Kita juga boleh mengingat kurang ti benar tusah. Amat kita berami, tak kita nak mengingat kurang ke benar tusah. Tak jauh di muam mata ya daripada lantang, daripada senang, kita nak nemu nama, kita kebibat dalam, ngobibat ngoyo dalam penghidup ya. Kita juga boleh berkongsi ke nama-nama utai tidak kemisi kita baik utai dempok, utai dirup atau ke tulung bukai, sawup bukai. Buat komuniti kita daya, pemanah gempuang ke pengharap kedudi, kediri sama diri, nang utai ti tinggi amat rega atau ke tinggi nilai. Laki kita majak ngemuan roh ti beketu, ukai semenda musim pengerami gawai, tak semanyai tahun. Minggu tu engkau nuan uliah jadi keperansang sekedar orang. Orang hati kita temu nuan bisi berasai lembau, berasai tusah, bisi kita reksinu, anak nekan ke ya. Laban nuan nak nemu. Nama kita kebibat ngau dalam penghidup ya. Nuan tahu nemuai ngagi orang ke tuai, ngau orang ke bersendi pendiau ngau nuan, nyawup sidak, buat utai dia berguna sidak. Ukai semina nanti orang ngabang genuan, orang ngabang ke sida, orang tak ngabang genuan, orang tak ngabang sida, nyinuan nak nemu nama penyadi, nemu cara penghidup sida. Lebih lagi bentara orang ke bersemak ke kita, lalu nyangkau orang ke semina pangan kita aja. Kita boleh bersampi ke pangan diri, sampi ke kaban kita. Nuan boleh bercerita, ngenang utai ti boleh maik pemaik, lalu boleh ngelik, lalu kelipak kari jakuk ti, tahu ngasuh berserkang, berserkang akal, berserkang penemu, berserkang peniau, anang yang ngerjau taik, ngasuh hati, bala kaban belayan, dari sebilik musiban, kita kita tidak boleh jadi hakim, Tuhan boleh hakim semua orang. Tak jawab ngau, ke berketuk daripada, baka kemit, baka utai temit, tang tu besai benda kuasa, lebih ada kerja ngau hati ti, ikhlas, hati ti jujur, bukan semina, ngesoh kerja semua orang kita ini nelap kita ini bersih basah setiap kita tiulih nyadi jadi ke pengingat kita jadi ke reminder kita tiulih mai berkat datang dari Tuhan utai tiba ketuk mana ada kerja jadi pakau kita medal lima jam gawai pemakai ke udah didang nanti kita nyuap atas meja pengering dikenal kita gawak pemberi hari Tuhan disambut kita tiap hari semua itu tanda-tanda pemanah hari Tuhan dan patut kita berterima kasih dalam Mazmur Bub Mazmur 107 ayat 1 bisik madah beri terima kasih kepada Tuhan laban ia undang badas pegerinduk yang meruan belamoya nyalai laban musim gawai agi mengkang lingik kita dia tu sekedar orang dah ngiling bidai sekedar orang berdau agi terbuka bidai buka tekai ruai buka rumah lalu sekedar orang berdahu ngerjau tak ketuk ngerjau berdahu ngilim bidai lak ke kita ndak sama ndak sama ngerami ndak semina ngerami adat bahasa aja ndak semina ngerami tradisi bangsa kita tak lak ke kita mega ngingat ke Tuhan mati pun meri ngidup ngap ngadang ke kita ukai mesia ukai orang ukai semina kaban belayan kita lak ke rumah tangga kita menggang disi oleh pemain lak ke ruang bilik kita mengkamansan dalam pengerindu Tuhan lah ke komuniti bangsa kita mengkam berdiri dalam penyaraku apa-apa utai ti bisi jadi ngawan wan saritu baik di rumah, di tempat lain wan kerja di jalan raya, di pasar tau ke di rumah panjai lak ke Tuhan ngeriang serta merkat kenuan aram kita nyimpul program tugas mengat kita minggu tu kena sampai apai kami di surga. Terima kasih yang kenuan labau damri kami pengagau nga berkat musim gawai itu tadi. Terima kasih ketika ruang bilik tidak beri nuan gaya kami, ketika komuniti bangsa kami, kautai tidak berguna kami, tidak beri nuan tiap hari. Tuhan, ajar kami seluruh terima kasih yang gaya nuan, bukais minat lebu maya berami dan tiap hari dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, awak kami boleh jadi orang ti, maik pemaik, maik pementas hati, ngau maik pengadang gaya orang bukai. Berkat ke semua bala peninggal, lalu jaga penglikun peniau sidak, beri sidak pengering, beri sidak pengelandia kena sidak bekerja, hidup ke diri. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

dan pendengar. Pukul 9 tu lagi, mari kita mendeng ke berita utama 9 pagi, ia ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media. Lalu terus bergulai dengan pengelola program kami, nangkan ke tu lagi bak Y912, kita ia ke dia di Serian, boleh mendeng ke kami dengan 106.9 FM ya. Jadi ngarap ke semua kita bela ngemuan berita ke mana seritu peningah bersampai ke mega, ngarap ke semua pengawak, semua perambu ke diatur tau ke dikerja kita seritu pan sama tulih ke pemuju maga ngaunya Tuhan merekat kita semua. Ninggal kita ngau siti lagu ke dipintak peningah kita hari kapit pagi tu, lagu ke dibai Andrewson ngalai ngai jauh nuan di kena kuningal ke kita bawa pengerak pagi-pagi tu bertemu baru kita bawa ke bukai. Mumpul dulu aku peningah selama ujung minggu, selamat hari minggu, Tuhan merkat kita semua, bye bye.

World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6 2026, main dalam Grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam Grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam Grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi, live buat Sukan Plus. Dalam Grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan. Itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota malbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkutuk.
0: Dato' Seri Muhammad Khalilnordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya dapatlah cadangan allowance itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari. Kalau kita sedang review, anak-anak IPG sudah mendapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan Kumpulan C Jaringan Cantik Venetia Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Venetia menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula 1 Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Jerana, jerita lama Sarawak. Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas dan kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkia hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabur masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 sudah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi ari ila.
9: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai sekolah sejalai buat semua kaum ke dia di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pemasa ke kalatai maya elak inya Yamat Umat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu wajah dan dia megak bisik megak dari menua luar dia bisik nama air agak Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia tu pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ilah.
1: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi. Ariulah tidriba tindak nitih ke atur jalalun.

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Lagu hari Des Marcus Nguntik, lagu kenangan pun ke Y912 hari tu. Kena 14/6/2026. Terima kasih dengan Melda Joni kau dah berlengau kita penglama 3 jam berkah dari pukul 6 pagi tadi. Jadi Merit, terima kasih megak dengan kita kagi mengkam berlengau kami buat YFM. Kita ke berantu jalan jam ke dia tu, arah ke kita datai bandur ke dituju kita ngau likun pagi tu ke engkaunya bisi pengawak ke dekat di kerja sehari tu, harap ke mujur maga di kerja kita sehari tu. Oh, jadi tusun program kita bawa Y9 12 14 hari bulan 6 2026. Kita bisi program ningga ke tanduk program tujah penghidup ke di keluar ke Nancy Nanggai atau ke DJ Gabby kita tu lagi pukul 10 pagi tu lagi. Lalu terus berlengok kami bawa YFM Y9 12 lagu dari Betty Bawing, Begetil.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Lintas hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tau kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau de pastor. Jadi nanti kali yang tau kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu de pastor. Anang bepangan ngau orang kelengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
2: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngbau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngaga penghidup kita.
1: Ya.
2: Nanti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tangti kaban nuanya jai runde yang jai perangai, jai ulah, jai jako. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyo bisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Bapenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sampai mati lagu hari Ward Rock. Lalu nyebut berkawal engkau kaban tu peningat tu mai kita ngenang. Berarti ke jakut tu kalai anang takut nadai kaban nak ngawak kaban nuan sikuk dua aja. Hari nuan mayuh kaban tang baka ular melit nuan. Baka kaca nelih ke nuan. Baka pasir ngasuh nuan empleman. Nya, Siti genteran jakut ke boleh diperhati ke kita laban mayuh kaban pan. Nanti kaban semina maya kita senang pan ndak ga kene kita madah ndak ga ngasuh kita nanti lebuh kita ke tusah kita bisik kabannya mai kaban kita ke amat au nya ke jaku kenang kita buat wai 9:12 44 minit dah lepas pukul 9 pagi harap ke kita ke barantu jalai jam kerja tu datang benur ke Likun angkanya pagi tu benung nuju ngagai gereja kini pagi tu lalu harap ke semua pengawal ke di kerja kita sehari tu mujur magang. Jadi sehari tu kena 14/6/2026 angkanya kita bising itu hari pengada sehari tu meri selamat hari pengada ngagai kita harap ke kita di gerah jereki lantang senang gerai belama sehari tu kena 14/6/2026 lama kita bising itu hari pengada deh. Oh, jangkung-jangkung. Jadi hari itu megak hari pengerai dunia serata dunia ke alai ngenang berkawal engkau kita ke suah meri darah tadi. Jadi hari pengerai serata dunia meri darah dintu nintian tahun kena 14/6/2026 di tahun tu out.
1: 14 Jun sudah ditetapkan gerempong pengerai dunia begulai ngoraban regang mirah jadi ke arin luar merik darah serata dunia. Tujuh ya, yang dikena ngada ke pemerti hati bak pemesai reti merik darah dikena hidup kenyawa. Ramai cakup tidak kena ngelai arin merik darah serata dunia. Tahun tu ianya jarang ditemu ke pemerik darah tau ke darah jarang ditemu di nerangka bisi bangsa darah jarang amat bisi dikemuan orang dan suai amat diguna bak beng darah di spital. Nyalai, arameh ngahati titi buka belak melik darah kekuna orang bukai. Aram, sampal, merik darah.

Lagu dari Tony Pace Band Napa-Napa Sedia lagu Bidayuh Merindang. Kita ke benua mendiang ke YFM. Nak kira nama ajak pengawal kita pagi tu. Okey, jadi pukul 10 pagi tu lagi terus kita mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup Ika dikeluar ke Gabriel YFM. Tu lagu dari Linda, Kisi-kisi Berai Y9 12 YFM.

0: Berbincang Hidup.
1: Aku tu inai orang. Aku dekat usi kisah cerita beliau ngau penghidup aku. Nusi ke pemerintah, nusi ke pemerintah, nusi ke penusah. Dalam beliau ngau penghidup aku maya nyak suba. Aku berhidup ngau indai aku. Laban aku nadai menyadik bukai, semina bisik aku aja. Lepo maya kami dua indai aku. Begulai sejalai jadi indai aku dimai tunggal ya diau sebilik serumah ngau sidak ya. Laban mayanya soba indai aku tu nadai bisik bilik penaya nuna kurang nadai bilik meruan baka orang. Jadi indai aku tu tadi debaik sidak ya, segulai sejalai ngau sidak ya. Ngau sedaya megak kami dua indai aku. Terlebih kami udah segulai sebili indai aku megak bekerja baka orang bukai. Bekuli begaji metudah indai aku untuk maya orang bisik maik ya. Terlebih maya orang kena day maik ya. Indai aku megak bekerja bak kebun bak umai atau kekerja bukai. Ya ka boleh dikerja ya. Sepemanyai indai aku ngau aku sebili ngau petunggal ya. Lebuh mayanya suba indai aku pun lalu diburu, lalu disuruh orang angkat dari rumahnya. Lebuh mayanya suba lapan aku bedaun tu besai amat. Kira umur aku mayanya bisa 13 tahun pakainya. Aku pun ada nemu, ada daya. Laban aku tu nitiah keindai aku. Laban kita maya aginya sobat sikit ada nemu berundiang nama masalah, nama penusah kita dibaik indai kita pakainya. Nama kemuah sedak ya muru indai aku sedang keindai aku pagi lemai bekerja. Indai aku bersungguh selumus bekerja mantuan kebun nanti musim umai mantuan ga umai nanti nadai musim umai bekerja kebun ngau tai bukai maka nadai kala indai ku madah dari empu ngai bekerja ukai ku muji indai aku laban aku meda gaya rupa indai aku bekerja. Lebuh mayanya engkau ranyo lejo mah engkau ran sigi nyongai begulai engkau kami dua indai aku kami dua ya diburu menyadi tunggal indai ku nya diburu asuh ya angka dari rumah hari bilik ayanya.

Jadi kami dua indai aku mega lalu diau ba langkau rumah ake. Jadi ake nya ukai ake aku ia ke sebenar ya. Kalaupun ia tuai tetap dianggap aku ake laban dia cukup mana. Meda kami dua diburu ake nya tadi lalu nyuruh kami dua ya diau ba rumah langkau ya. Jadi langkau ya nya kira diau kediri kira ya diau ba ujung tanyo orang langkau ake kunya tadi. Ia lalu nyuruh kami dua indayaku diau ba langkau ya nya kami dua indayaku pun lalu diau dia mega. Tang nang ke pemerintah ngau pemedih kami dua indayaku. Nadai diberi orang utai, nadai diberi orang baju, nadai diberi orang pingai, nadai diberi orang periuk, nadai diberi orang tikai atau ka utai bukai. Tai hidup ngau mata muameh kami dua indai aku, semadi garik kami dua ya, sidaya kamri laman ukainya pun udah dikena kami dua ya. Sampai ke pinggai periuk genuak pun orang nak merik kami dua indai aku. Kelebih lagi baka berau kenya. Jauh lagi ke utainya sidak yang nak merik. Baka kemuru numpu ukui. Baka tengah ke ukui. Baka tengah medak. Baka ngai medak. Baka ngai medak ukui kurap. Kenya me orang muru indai aku. Kami dua yari bilik rumah sedaya. Tanah sir ke kami dua ya bertemu kakeknya. Cukup mentas atau cukup badas dito meseduai dek no kuya ngano indai aku diau dito ni sepamanyai duai dek mediau dito nadai merumah tu dikena biar aku ake aku nyak ngano madah ngagai indai aku kami dua ya lemai dekat makai indai aku malik aku aku malik indai aku. Nama kebuah hati aku tu cukup sino ngena ke beliau ngapenghidup indai aku. Sampai ke kami dua indai aku. Nadai diberi orang utai, nadai diberi orang pingai, nadai diberi orang periuk, nadai diberi orang mangkua, nadai diberi orang berau. Tada buru orang mai baju dua tiga itik bekanya. Laban kami dua indai aku sikit tenadai mayuh baju. Laban kami dua indai aku pun nak boleh beli ke utai bakanya. Tang baju ke bisik kena kena kami dua inya pun hari beri orang. Jadi ake juruh kami dua diau dia nak ngajau pihak ku ake lagi aku datai baru nganyuang ke seduai di asik. Sementara dua adik pada nyumai nganjuang kedua dua pingai nganjuang kedua adik periuk nganjuang ke sedua adik pingai mangku ngau tikai ngau kibuang atau ke kelabu biar aku tu dah kek ni tadi madah yang kedua jadi kek nyak mete merik kami dua ya kersa merik kami dua ya reta ngau kami dua ya beri duap. Aku meda indai aku semalam-malamnya indai aku nadai kak tindu mata ya. Mungkin ya berundi yang berpikir ke pasal penghidup ya. Ya ti mai aku. Jadi aku mayanya kita ika akademia. Au tindu ma kita tang aku lebuh kodani. Aku meda indai aku dugau-dugau. Indai aku nyata dek. Nak nemu nama utai kada pikir ya mungkin dia berpikir hari segi penghidup nama kemuah kami dua anak kami dua itu berketuk pihak menyapa pemikir ya.

Jadi ari tawas, ari site indah ya kunya tadi. Lalu nanya ake kunya, laban ake kunya, ya bisa usul kedua ya maya paginya. Bisa utai kerja, Pak Nuan, pihak ku indah ya ku nanya ake kunya, bisa ku ake kunya. Ante musian kerja pakai tau seduai de mana de tau ke bekerja aku ku yang ngetau lada ngumpul buah lada ke udah lah buahnya ko ake kunya jadi ake kunya tadi nyuruh kami dua indai aku bekerja ko ya au ari sitik nuruan ke kami dua indai ku ari sitik nuruan bekerja ko ake tang ake nya cukup madas au sampai ke dia tok pun dia age dikenang aku pulai kami dua indai kunya tadi dia beri ya duit gaji au bakat udah aku ngumpul buah lada ti udah lah buah udah nya pulai dia beri ya duit 2-3 ringgit bakanya jadi pulai dia beri ya agak berau kami dua ya dia beri ya utai pemakai gak kami dua ya jadi bisa gak utai ke tempat dipakai kami dua indai aku. Bisa hari sete laban kami dua indai aku nade tikai. Ko indai aku madah ngake aku. Pergi lah tua ngambil kerupuk ko ya. Ngagai peran kian ko ya ngano aku nade tikai tua. Ila aku ngaga aku nganyame pia ko indai aku. Jadi aku tu nurut aja nama utai kepada indai aku ngake aku. Kami dua indai aku pagi sete nya pun lalu ngambil daun kerupuk. Au jadi akan gagak orang ketikainya. Kami dua indai aku lalu nuruan ngambil daun kerupuknya degagak ketikai. Tak lepuh maya utai terjadi bak indai kami dua ya maya ngambil kerupuknya. Udah kami dua mantap kerupuknya tadi. Nancang yang ngikat yang ngena akar. Kami dua lalu kak mulai kediri. Tang jai amai ga utai ngenduan kami dua ya mayanya supa jalai kami kedua ya kemansang nyak ke kak nur kami dua pulai tang kami dua ya nadai nemu jalai bekeni ya ge datai bak dien utai nyak udah repa pulai ke belakang pun utai nyak bekenya nadai temu jalai ya ge jadi tesat meh kami dua indai kami dua ya mayanya supa nyak ko indai aku madah ngagai aku tesat me tua tu de anak ku ya kada ketua tu hidup pihak ko indai aku madah ka aku mayanya suba kami dua ya kalat kulu kalat kile au pulai kulu pulai kile nak ketemu ke jalai jadi lebuh mayanya mungkin indai aku bisi terpikir indai ku nyata de lalu mantap kayo mantap kayo lalu di ujak kia banyak ujak kaya dacuak kaya ngage tanah kayoknya lalu tunsang kaya lalu dibelah ya kayoknya tadi lalu diberi ya kayoknya jadi enti bakal kita dia tuh kira ke bakal tanah regang menyak lapan coba kita ke bada nemu bada masuk Kristen hanya inai ku ngagak utai bakanya lebu maya utai nyuda degagak ya kami dua ya lalu mencoba pulai kile lapan kami dua ya ari jalai kedua mansang tadi udenya baru kami dua tetemu ke jalai pulai kami dua ya pun lalu nyemerai air lapan kami dua nya tadi nyemerai air ngagai seberai kami dua ya pun lalu pulai nganatai ke direk barumah nadai nusi cerita apa terjadi ngau kami dua ya ngagai rabukai indai ku nya tadi pun lalu malamnya lalu muai dure tadi lalu ngagak tikai lapan tikainya dia nyaminai aku nya hidup-hidup tikai daun kerupuknya tadi au panak ke cerita kira semalamnya indai aku nya nganyam tikai kira ya tidur punnya pukul 12 entik jamanya nya soba tikai pun lalu siap hari siti sudah indai aku tadi lalu pukuli bergaji ke kami dua ya ngawakinya tadi deh lapan akiknya selalu sikit ngasuh kami dua datai dia nak ngiranya tumu atau kelawan pihak wakilnya seduai dek mesti bekerja ngaku di tau pihaknya bekerja pukuli bergaji kami dua indai ku bakal selama pulai indai kami dua indai ku tadi lalu ngagak tikai ni luap semua apa udah selesai di ketak di buaya namanya rabu tanya nyadi tikainya pun lalu nyadi lalu dianjau kami dua ya apa tempat no kami dua ya tindu

Suba menyadai cukup merinsak. Anang kat tinduk abad tilam. Nanti bisik tikai pun udah bersyukur. Tang orang nadai mereka berdua ya tikai. Nasihat akiknya bisik mereka berdua tikai. Tik mien untuk kami dua ya tinduk. Tak lupa maya indah aku udah gak kat tikainya. Tikainya udah tembu. Pun bersyukur. Walaupun dia kerupuk. Tetap bersyukur. Yang penting bisik ngau kami dua ya. Biar kok jako indah aku. Jadi nang ke pemerintah kami dua indai aku bertahun-tahun kami dua ya hidup mengau merintah baganya tangga oleh kerana kayaknya cukup mana au semua utai nanti kami dua ya ngusuang ya ya tetap merek kami dua ya lepo mayanya suba aku umur aku mayanya kira 13 tahun atau ke lebih harinya. Aku tu tadi udah nemu ngau indai aku berkuli ngau orang nama utai kuliah ada kerja aku di surah orang nanti musim lada aku ngumpul ke lada aku udah labuh ada baruanya aku nanti bakal musim mantun kira ke kuliah ke kunitia ke lapan aku ngai mada indai aku hidup kelalu susah bakanya mama me pihak aku madah ngai indai aku bisik diberi orang seringgit dua bisik gak kebelanja tua pihak aku madah ngai indai aku.

lepuh Maya, aku agi miat aku selalu dibuli orang. Aku selalu dipedih kurang, aku selalu diperintah kurang. Sukar hati orang main muli aku, laban aku nadai apai. Aku hidup begulai ngwainai aku. Selalu dikelesai kurang aku, mayanya agi miat, agi masa zaman aku subang. Pada kurang nadai apai, pada kurang anak empang, pada kurang anak uliah indai aku sebelahnya. Biar kurang madah ngagai aku. Selalu orang bully aku, aku selalu orang nyuruh aku bekerja, bekerja tanpa nadai diberi gaji. Kenyaknya tadi suruh orang nyawa-nyawa ke aku, suruh orang ambil air, suruh orang ngambil tok ke aku. Lama kebuah aku bekerja, laban aku takut kurang. Laban aku nemu penghidup aku nak sebakar dengan orang. Pemerintah aku tok nak sebakar dengan orang. Jadi aku nurut nama utai ke dia suah orang. Masanya sebab aku cukup merintah. Nadai kan luar utai bukai, luar aku bersebana, semina aku bersebana, bak indai aku ajak. Aku madah ke indai aku. Nama meh orang selalu ngagak aku berketuk. Biar aku ngano indai aku. Ya indai aku madah bersabar aku ya. Walaupun kita itu tusah aku ya, walaupun kita itu merintah aku ya. Ukai kita mesti kita merintah ketuk bari. Biar aku jago indai aku merangsang aku. Au. Laban aku jenis aku suka aku selalu kak mengeluh madah ke indai aku selalu aku kak nyapa. Au. Nanti maya kami bermain, maya kami bergulai, aku bergulai dengan orang. Orang selalu kak ngemediah aku, selalu bully aku. Aku selalu katanya menyatik penghidup aku. Sampai ke aku menyadai derenam orang baik aku dah. Sampai diperintah dipalau orang aku tu udah. Laban orang cukup gede, cukup kecil medak penghidup aku ngawinai aku. Jadi lebuh aku ngenang ke kisah peniau ngok penghidup aku ngawinai aku. Ngenang ke penghidup diri cukup merinsah. Inai aku pun baganya, aku mpu pun baganya. Nama utai ke diberi orang, utai ke dikasih kurang, asik celap, dianjung orang, dipakai kami dua indai aku. Yang penting bisa makai, biar aku indai aku. Tidak lawak orang, diberi orang, agai kami dua indai aku, dipakai kami dua indai aku. Bersyukur, laban orang megak, walaupun ya tidak orang, kami dua tetap bersyukur. Berterima kasih, ngagai Tuhan. Ia ke dia tahu, laban sobat berdaun, namun nyebut utai bersyukur, ya.

Lepas aku ngenangkan kisah beliau ngopeng hidup aku. Lepas maya orang nurun bersekolah. Ngini yang gak aku, ngini yang orang tiba sekolah, nurun pagi hari. Lepas maya orang pulai sekolah, medak orang gak aku. Lepas aku to ingin hati aku dekat bersekolah, nyak aku lalu nanya Inai aku. Inai, aku. Kemaya aku to uliah bersekolah, kemaya deh merek aku to bersekolah. Biar aku nanya Inai aku. Deh anak aku ya, anak angkat ngasuh di bersekolah, makai ke tu anak cukup. Makai ke tu anak dai, pedak di pendiau ngopi hidup tua tu. Biar aku Inai aku, madah ngagai aku. Ukai aku ngai ngasuh di sekolah, anak tang aku tu pun nadai berdaya, nadai bekerja. Dek pada lebih nemu tua bersari-sari makai gaji berkuli. Ngawake dek beketau kalada, biar aku Inai aku. Nadai mak boleh merik di sekolah pihak ku Inai aku. Jadi lepas ku ninga Inai ku nyebut utai bunyinya aku lalu nyapa. Nyapa aku nyatade lalu galai. Au siko-siko aku nyapa. Tak lepas maya aku nyapa, aku medak Inai aku nyapa. Au medak Inai aku nyapa, aku lalu angkat lalu meluak Inai aku. Jadi aku madah ngagai Inai aku, minta ampun aku Inai, nanti aku bisa ngasuh hati nuan sino kaku. Nanti aku nadai ulih sekolah, nanti aku nadai ulih sekolah bakal rabukai nak ngacau. Pihak aku anggato ukai namanya utainya datai pak aku. Pihak aku madah ngagai Inai aku. Aku nak ngutuk Inai aku nak ngano Inai aku. Lapan aku nemu Inai aku nak mampu merek aku bersekolah. Lepas maya orang ngena baju, lepas maya orang ngena seluar, lepas maya orang ngena utai mana, ini yang enggak aku. Lepas aku dekat ngena utainya pakai orang, tapi aku nadai uliah, aku nadai bisa utainya, Inai aku nak mampu merek aku utainya. Lepas maya kami doai Inai aku bertahun-tahun diau ke diri, diau nengali bak rumahnya. Au nyadai Inai aku nyatade pun nadai gak nanya kami duai, nadai ngabas kami duai, nadai ngabar berita kami duai, kira kebakar batu buai debalu buak mah kami duai Inai konya. Udah dia lo dia tangari pengasih orang bukai bisik kan dulu amanto menyuka ko tadi merek utai pemakai lawak teda orang makasih celap bekenya utai kedanyuang orang ngagai kami duai ya. Lepas maya nyak suba pemerintah kami dua Inai aku cukup amat merintah.

maya indai aku bekerja berpuli bergaji ia sigi ngai ninggal aku laban ada orang ibuan aku ia sigi mai aku laban nanti aku tinggal lagi debai orang tentu aku tu dibuli orang diperinsak kurang dikepediah kurang pihak aku indai aku jadi aku nak kala tinggal di rumah aku setiap kali indai aku berpuli bergaji wakil aku tetap debai ya lebuh maya kami dua ya dia obat rumahnya nyau tahun ganti tahun au nyau bapa tahun kami dua ya dia obat rumahnya kami menyadai inai ku kesiko lalu ngambil kami dua ya pulai ukai ya menyadai inai ku pertama tadi tentu kami dua ya ukai bisa siko jadi kami dua ya pun lalu diambil sidak ya pulai ngakai ngau sidak ya maka tak lebih maya kami dua dia dua kali lima gak penghidup kami dua indai aku bekerja bersungkua selumus indai aku kerja nadengi rahsia malam nama utai de kerja indai aku ngerja makanya megak pendiau ngau penghidup aku bak biliknya maka nadai merek pengasih, nadai merek penyino, nadai merek penyiro ngagai aku. Laban pak bilik kami nyak mayuh bala anak-anak sedak kebukai. Jadi aku tu macam diketepikan nunda kurang. Aku tu disingkir kurang. Aku tu dikelesai kurang. Orang anu aku, orang madah ngagai aku. Dek tu nadai guna, dek tu nadai apai. Dek tu nadai apa yang belanja. Jadi makanya aku orang jaku orang anak aku. Dek tu anak ampang. Dek tu tiba kita dia tu anak luar nikah pihaknya tak ada awak. Jadi aku kira ke hidup ngena air mata, ngena ke pemerintah aku digagak orang makanya. Lebih maya orang makai roti, makai kuih, orang nak merek aku. Jadi aku rasa aku nyawa aku nyata tengok. Meda orang makai utai ke dempak orang. Laban orang ia ke meda aku nyata dek bersama aku nyata dek sebilik aku kami dua indai. Aku sama begak makai ke dulu. Indai aku bersungguh selemuas bekerja siang atau malam. Sakit pun dirit indai aku bekerja. Sangka ke pulai ngaganya ngasai ke penghidup bisik penyamai anang ke bisik penyamai nyau ngasuh pedih hagi hari kami dua ya diau ke direi nanti nemu mana hagi ke kami dua ya diau ke direi hari ke sebilik ngorang ti nadai bertanggungjawab ngagai kami dua indai aku dia me kami dua indai kami dua ya berhidup kami dua ya namanya diau ngosidak ya au nanti maya musim indai aku debai orang berkuli bergaji tu dah indai aku debai orang duit jadi duit indai aku nyak ukai nyak dempu ya kedirai tak duit gajinya tadi dibagi ngau sidak ya nanti indai aku ngai bagi duit nyak sidak ya maka ngano indai aku kasih indai aku maya nyak menyadik nanti pakai indai aku lagi mengkang hidup pakai indak me indai aku maya kadiato lebuh maya indai aku pulai bekerja lebuh maya indai aku pulai bergaji atau ke pekerja bak umai atau ke kebun kami punya sebelumnya ada indai aku nyak tadi dudi indai aku ngiga utai bukai dulu indai aku nanya aku udah makai nuan bisa makai nuan pihak aku indai aku ngano aku nama utai ke tempat desa reto ambilnya utai nyada tanya aku jadi aku madah bisik laban aku ngai madah ke indai aku nama utai ke di kerja aku nama utai ke degagak orang aku sarinya laban aku ngai ningai indai aku kecewa ngai ningai indai aku sedih jadi lebuh maya indai aku dah pulai ke rumah bekerja ke indai aku berumah nyumai makai ke tu dah indai aku laban indai aku tu nah orang ti regas orang ti bagas indai kunya nadai ngelak kurang au indai kunya nadai ngelak kurang bekerja semau tai ya ngerja jadi lebuh maya kami dua dekat nindu kediri laban kami dua indai aku di nutin dua ngimai dapur indai aku lalu nanya aku malam
malam hari maya kami dua kati dua. Kati kanua dia tinggal aku di rumah aku ya. Bisa orang anak dek, biar aku ngindai aku. Jadi terpaksa lah aku madah ngindai aku. Bisa indai aku sampai orang malu aku. Sampai orangnya tadi nak merek aku makai aku. Jadi terpaksa aku indai aku. Namanya curi makai aku. Curi makainya tadi, lapar perut aku kalau lapar. Aku curi makai ngambil asik. Aku madah ngindai aku. Nada utai ke lawak, sebiar garam. Ya penting aku bisa makai pihak aku ngano indai aku. Tak lebih aku ngambil asik tadi orang ngano aku. Madah aku tu nadai bekerja, madah aku tu nadai guna. Maka berayai mata aku, labuah ningang pingai ningang asik. Ngenang ke pemerintah diri cukup merintah. Nadai apai.

Jadi lepas maya aku nyau besai, nyau ingat lagi semua utainya. Aku nak nganggap aku bisa apai. Laban nama aku muah aku nak nganggap aku bisa apai. Laban aku nadai kalah meda apai aku. Semak aku bisa meda apai aku. Aku pun nak nganggapnya apai aku. Laban aku cukup sengsara penghidup aku digagak orang. Cukup sengsara penghidup inai aku digagak orang. Aku hanya bisa inai. Aku hanya bisa inai ngor aku bertahan, ngor aku berpawat, ngor aku berpegai. Masa rangkai indai aku menghidup aku. Bisi duit kenadai indai aku. Bisi makai kenadai indai aku. Aku berpangai ba indai aku. Dan sayau meh indai aku tumu nadai tumu sulai yang ka Tuhan lebih sayau kia. Engka Tuhan ngai meda indai aku hidup merinsa. Jadi kisah ngau peniau ngau penghidup aku tu kumai orang angkata bisa ke orang merinsa hari aku bengka bisa ke orang pedih hari aku tang aku ngasai ke penghidup aku sangat-sangat sengsara penghidup aku gare aku nak sebakang orang utai kena kena aku nadai sebakang orang utai kena pakai aku nadai sebakang orang aku ngini yang orang bisa apai aku medak dirimpu nadai apai. Semina aku bisa indai. Dia mendor aku mengadu, dia mendor aku sebana. Nanti orang bisa nganu aku, orang bisa malu aku. Aku tu nemiak, ti nadai guna, nadai reti. Biar aku jago orang. Jadi jago orang ti nganu aku, kai jago orang kemana. Tak jago utai kejai, kada sebut orang. Jadi kisah pediau ngau penghidup aku tu cukup meh utai ku dah berlaku dalam penghidup aku. Aku meribesai terima kasih agak ngagai Tuhan. Laban Tuhan sampai ke sarito. Tuhan mega agi merik peluang ngagai aku. Tuhan mega ngubah penghidup aku. Nanti sobat aku hidup susah. Dia tu mega Tuhan ngubah pendiau ngu penghidup aku mega. Aku meribesai terima kasih ngagai inai aku. Tidak ngibun aku nyaga aku. Arimit sampai ke aku besai. Terima kasih amat-amat kau ngagai indai aku. Aku nak ulih malas pemanah budi jasa ya. Hanya semina Tuhan aja aku nyerah ke indai aku ngagai Tuhan. Ngami ke indai aku bisa ninga ke lekas sebana aku. Lekas suara nyawa aku. Utai ke detusi. Peniau ngau penghidup kami dua ya. Masa kami dua ya gek begulai. Sobat. Aku meribesai terima kasih ngagai semua DJ ya te keluar ke pegurim pegurim aku tu pediau ngau penghidup aku ngamik ke semua orang kedinga mega ukai aku minta kesempati ukai aku minta pengasih ukai aku dekat mantai meluah kau te tu ngamik ke kita sama bela berkunci berbagi pasal penghidup kita agi sumpah ngau ke dia tu amat usah menyadai au. Baru dia tu mako ngasai ke kira ke bisik penyamai hari ke udah. Jadi syukurlah puji Tuhan. Tuhan tu maha pengasih. Tuhan tu mengubah aku. Tuhan tu memberi penghidup mengagai aku. Jadi aku meri besai terima kasih ngagai tidak tinggal pugurim pediau ngau penghidup aku. Bakakah lemai itu aku nyerah ke semua itu ngakai jari Tuhan Jesus minta sidak Tuhan Jesus berkat ke sidak ya mega dalam upaya radio berkat kurang keninga mega ngambil ke semua utai pemerintah pemerintah itu nada terjadi ba anak ba ucuk sedia ngambil ke sidak ya mega hidup ngau nyamai ngau aman ngau damai. Aku meribesai terima kasih selamat lemai Tuhan memberkati puji Tuhan haleluya amin. Dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus. Amin.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima yang tak betul ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid jamik betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 24 hari bulan

0: Program setiap ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh mengatnya di ke siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai sekolah sejalai bak semua kaum ke dia di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kalatai maya elak inya Yamat Gumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita yang mampu wajah dan dia mengak bisik mengak hari menua luar dia bisik nama air kagai Sarawak. Jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
3: 2026 hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus lalu main dalam grup C Brazil berlawan dengan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK City lagi main dalam grup C Haiti berlawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus dalam grup D Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK hashtag Piala Dunia FIFA 2026 hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
4: YFM Segulai Sejalai.

Lagu ni Clemens Jones, Nadai Penanggul. Raka semua pengawal kerja-kerja kita sehari tu, Nadai Penanggul, mujur magang di kerja kita sehari tu. Kanya bisi pengawal ke dekat diadu, kini lemai tu lagi. Jadi raka semua kita gerai magang sehari tu. Jadi sehari tu kena 14/6/2026, bagi bulan aku ni si tambung tak isi buat jam ti ke penudi Y9-12 hari tu. Jadi tu meda buat Facebook YFM mayu bila kita kau dah kena tai ke komen kita, atau kena tai ke komen kita, komen pesan ujung minggu kita buat Facebook YFM ni, nemu lagu ke dipinta kita nya lagi dekat di pilih di tebah buat jam 3 pro di Y9-12 pagi tu. Jadi tu hari Anna Claire, selamat pagi ke selamat mendia ke YFM minta diputar ke lagu hari Florence High kaya kawal antara tua kena merindang sila SBL ya pagi tu kayaknya hari Anna Claire pagi tu, terima kasih ya. Lalu tu hari Wellington Imai, selamat pagi si serta semua peminat setia radio YFM Iban ke salam manis air tua darah ke hari Cangkul LA ke tak lubuk antu tu kayaknya hari Wellington Imai, selamat pagi again Wan. Lalu meri selamat pagi ngaga Alex Delta Bina Watabarau bawa rumah Jonas Laja Pentik Baru Sekarang Kelili, selamat pagi si kaya gayari di Pentik Baru Sekarang Kelili tu pagi tu mana kau minta tebah ke lagu udah kalak sangkai berarti hari Syandai kena merindang semua kaban ke suah mesan nuju yang lama tu. Lalu nuju Nuan mega isi ke benuang berjalan ke pengawal berkonti pasannya salam sayau salam rindu dituju ngagai semua peminat YFM ke hati jaga mata jaga hati jaga mata jaga runding nyari Alex Delta Bina pagi tu ke bisik nyapa buat Facebook YFM. Pemangka mari selamat pagi ngagai Ana Upi ngau Iba Vincent ke bisik nyapa pagi tu buat Facebook mega. Lalu ngagai kita kebukai terus kena tai ke komen kita tak ke pesan ujung minggu kita buat Facebook YFM. Udah lagu tu lagi engkau dekat muka arus telefon ngagai kita ke dekat telefon ngagai konti YFM buat jam tiga penuh di dan sebenarnya tu sebenarnya lagu hari Lisa Francis merindang kita Sulu Meruan Sayau Y9-12 YFM.

0: 18 Jun sudah ditetapkan gerumpung pengerai dunia begulai ngoraban regang mirah jadi kehari nur merik darah serata dunia. Tujuh ya, ndang dikena ngadaka pemerti hati bak pemeserti merik darah dikena hidup kenyawa. Ramai cakup tidak kena ngelai hari merik darah serata dunia. Tahu itu ianya jarang ditemu ke pemerik darah tau ke darah itu jarang ditemu di nerangka bisik bangsa darah jarang amat bisik di kemuan orang dan suai amat diguna bak beng darah di spital. Nyalai, arameh no hati ditebuka belak merik darah kekuna orang bukai. Aram, sampal, merik darah.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like megah Facebook kami, YFM Ibad.
3: Ya, terus telefon yang akan konti kami kena nombor 082-258-634 ke 082-258-633 pagi tu engkau kita dekat ngerantai ke pesan ujung minggu pesan rindu hati kita engkau bisik lagu peminta kini atau bertelepon yang akan konti kita dia tu out seraya nanti kita ke telepon yang akan konti pagi tu tu pergi ngui yang akan Facebook YFM Juni Band beri selamat pagi selamat berjalan ke pengawak selamat ujung minggu hari kami di Miri madah ke Gayari di Miri pagi tu panas lalu minta tebakan lagu hari Josephine Jalin ambai aku tidur dulu kena meri-

0: Dan rimpung kau kabar na Facebook ya baka Syasha Amanda, Azila Hani, Madeline Insan, Zarina Jantum, Jana Bangi, Amando, Habib Megak Doria Kloni, kau kabar heka bukai ti ngelala Juni Band pagi tu. Nujun mega Nuan mega isi kue terima kasih sama-sama ngage Nuan mega Juni Band. Lalu mari selamat pagi ngage kabar kita itu Nora Piliang, Ari Batu Nia, madah ke Batu Niah pagi tu panas. Lalu minta tebahkan lagu hari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Bertan Agi dituju ngagai kena merina dirimpu meh ku ya. Selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu. Berjimak pula lagi isi ku ya. Terima kasih ngagai Nuan Nora Piliang ku udah merik pesan ujung minggu. Lalu kita kebuka lagi terus kena tai ke pesan kita bak Facebook kami YF FM Iban. Kita akan berdua lagi follow, berdua lagi like Facebook kami atau terus follow like Facebook kami YFM Iban. Jadi kita akan bisi Instagram mega, TikTok dia YFM mega, bisi TikTok, bisi Instagram keulih di titiah kita, keulih di pada kita bak media rama kalai ulih kita bergulai bak dia. Jadi mayuh penerang hari kami bawa YFM boleh daripada kita mega out. Jadi tu lagi baca pesan hari kita hari Uyen Uil pagi tu. Selamat pagi ke hujan kami di Semerahan pagi tu. Lalu madah ke diri baru pulai semiang ngiga ala nyepit kolomi dulu pagi tu nyangkong-nyangkong na yen. Minta tebak lagu hari Masterpiece Alisa Fitri Masterpiece Sikut Dalam Seribu. Selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu. Nya hari kaban kita pagi tu ke bisi berpesan bak Facebook. Lalu nguyang agai telefon tu bisi kaban kita bertelefon. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Selamat pagi. Siapa tu?
1: Aku Mak Roy tu.
0: Mak Roy hari ni?
1: Hari Johor.
0: Oh, mending ke WiFi ni Mak Roy.
1: Oh.
0: Nama pengawal Mak Roy.
1: Ah, baru pulai dari pasar. Tadi beli buah rian. Itu mesin buah rian itu DJ.
0: Oh, mayu buah rian ni?
1: Oh, mesin rian, mesin remutan dari tu.
0: Di tu Rian habisnya dah meda harinya mayu diri ke reganya leban ke bedau meli pelabu aku lagi ke memar pelabu aku leban ya baru baru ke bisik ne.
1: Ya di tu okey lah lagi boleh kita mulai ya.
0: Oh tumpuknya berapa deh Marwai beli
1: nanti meli tumpuk ya bisik ya meli dalam sigi berapa.
0: Oh nak kedah buka orangnya ne.
1: Dalam keji ya tak okey lah nak ada bekas upah lah banyak dah musim ya lah.
0: Oh amalnya ke hanya ke jangkung mah Roy no hanya buatnya.
1: Oh jangkung semua kita ke Sarawak ya.
0: Oh bisa pulang ke Sarawak kita?
1: Bisa ke kawai itu tadi.
0: Oh baru pulang nanda deh.
1: Oh
0: lama ke bisi?
1: Bak munyan ya sampung sebangkuai jaya ngau ngage kesinduk kesinduk nuah kumpul.
0: Pia lama gitu seringnya ada Maroy?
1: Ada itu lama ya. Jadi lapan kita ibas kerja tu dah.
0: Amat ya. Amat ke ilok ke bugulai baru kena ada Maroy.
1: Oh ya rami rami dire ya.
0: Oh, dah ngilang bidai ibu rumah kitanya bedau.
1: Bedau, ngilang bidai lah. Bedau, tu lah sih dah ya. Tanda oleh pulai lah. Tamnya nina cari berita aja tu.
0: Amat meh, amat ke dah pulai gawai tu tadi nih Maroy.
1: Ya, dah pantuap lah mulai ngomnya di walaupun ada sama gawai dah masing-masing yang mbak muat info dah.
0: Cukup ramai tahun tu neh hari tahun.
1: Ramai. Ramai. Tiba sebangku jaya nyamai ku puji ya. Ramai hari tahun-tahun ku dah. Lama semua pulai magang.
0: Bisi ngatur pekiat ke kita program?
1: Ngatur pekiat tahun tu nadai kami. Secara spontan aja mayanya. Mungkin tahun akan datang lah mana gengnya.
0: Oh, dah amat.
1: Mesti dia gagak.
0: Ya, mau sikuk dah ngepun ke dulu ramainya.
1: Mungkin kawan akan datang lah, mana agaknya.
0: Oh, dah amat.
1: Mesti dia gagak.
0: Ya, mau sikuk dah ngepun ke dulu ramainya lah deh. Agak bisa ya, mayuh agak program.
1: Ya, permulaan, menurut orang.
0: Ya, okay, terus ke pesan ujung minggu nama Ron.

0: Oke, terima kasih ya DJ. Aku tahu Mak Roy. Aku pesan selamat ujung minggu untuk ngagai balang adikku. Ya, bak kecindo dia, balai far, balam tua, tanah-tanah tua, bak sebangku jaya, nyadekku baju lau, bak kucing yang bak bintulu megak, nyadekku ganding. Lo bala kaban belayan ke bukai lebih gait ngagin mak aku ntar di sini nga radio bakal ke Sarito mungkin si Kak Semayang mungkin dah style nga nak make ke semua kita gerai magang lah. Lalu selamat hari gawai lah kan kita bedau. Bedong dia sebulan gawai ni ya.
1: Ya, sebulan. Sagi bedau gilian tikai.
0: Oh, nanti tikai bedau di gilian lagi gawai.
1: Tikai kami itu bedau gilian, Mak Roy.
0: Oh, gilian kita dah, DJ dah.
1: Dah nemu nanti pengelola kami, ya, Mr. Edmund. Gilian ke lah.
0: Kami ya. Lain sila, awak kami medak. Awak kami medak di tu. Dari
1: banyak tu, telefon ke. Oh, nyamai lah, nasau, maya dah bisa ngatur program lah.
0: Ya, okay. Selamat ujung minggu, muka ngaji orang tadi kelalaan, lebih gay bala-bala baju hari itu, itu di sini ngari dia, tengah laku. Sama tarik gawai muka ngaji semua kita, ngambil kita gerai nyamai, ngambil keberkat kita lebih berlimpah hari tahun tu dah. Jaga pengerai, jaga semua tay lah. Nanti semua kita terus diberkati magang. Oke, nanti kita nanti ingat ku sebut dari itu. Ku minta ampun, awak manyuh gila. Manyuh gila orang di jalan ya.
1: Sigi, bakal hanya Mak Roy.
0: Lalu bala DJ, bak dia meh bak kunti dia. Senyum-senyum selalu. Kita meh boleh menceriakan kami sebagai pendina. Jadi, nanti kita terus merindang kami ya. Oke, maju. Maju jaya, DJ, semua ada dia. Nambil cari dia, Iban kita terus berkembang di seluruh dunia.
1: Ya.
0: Selamat hari gawai semua.
1: Selamat hari gawai, Megat. Terima kasih, Mak Roy.
0: Sebarang lagu lah. Lalaban kita tadi bisik itu gawai. Lagu gawai nyak mah.
1: Lagi ngiga lagu gawai dia.
0: Kalau ngiga bala anak ku dito, bala laki ku temen minyak radio tu mega bala ucuk ngantau semua kita lah. Nanti kita terus gerai nyamai, oke? Okay? Ngajak area ku.
1: Oke, okay, selamat pagi Mak Roy.
0: Oke, okay, terima kasih ya DJ ya. Okay, thank you ya. Okay, bye.
1: Bye. Ingat tadi Mak Roy, hadi Johor pagi tu. Apa yang megak kaban kita, Elina Bugis. Megak di Johor, madah Kediri. Hujan hasidak ya di Johor pagi tu. Nguyang, ngegak pendengar ke sekali tu. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. DJ Kesan kami.
1: Oh, tu lama nak ingat nyawa tu neh. Lama nak berandau ne?
2: Nyak me, betulah lah. Bakarang nak tiket sehari tu.
1: Nama berita?
2: Dream pemana hari tu? Sebagai pagi tu, akan membang ke hujan.
1: Oh, nyak me, hari dah. Tanya tadi dah ada buah baru ke?
2: Ini dah, itu gila. Bawa segari. Nanti panas bau dari je.
1: Iya, namat ke nyak? Nanti mukung gau ke? Nanti angat lagi salah ke gaya hari panas ne? Nanti kengeno.
2: Ya, apa kita masih asuk segi. Ngapa sakti belamang.
1: Terus ke ngepesan hujung minggu, Nuan?
2: Okey, terima kasih DJ kesayangan ini. Minta tebahkan lagu Kayuran, Ali Idi. Lagu tu tujuh nanggai. Saya ingat setia, YM, Bersampung Menua.

0: lah siapa ajak ke bisik dengar mengenai kabang belayan dari nyadik lalu mengenai mengantuku bawa bintul din ikan nyambut hari jadi kemarin ngarep tegerai berlama lalu mengenai ngawan pun DJ kasihan kami segilik ambil sama ada gawai kapan benda ngiling tikai dah
1: aman
0: ya mengenai nak kumpul kak harap kata penang lagu ideal saya orang ngajak dia je macam terima kasih bye kembali minggu.
1: Oh, so hujung minggu, so pagi. Hanya tadi peninggal kita ke dah bertelepon dengan konti YFM. Udah tu lagi, lagi menggalak nyawa telepon kita. Kangan oleh kita ke dekat bertelepon, ke dekat beranda dengan aku kini. Bak konti pagi tu, bisik setengah jam bagi andur kita bergulai bak Y 9-12 hari tu. Kena 14.6.2026. Jadi, tu lagi megak macam Siti lagi pesan ke bisik dia kena tai ke peninggal kita. Tai bawa Facebook YFM pagi tu ya ke hari kaban kita Flora Deli tu selamat pagi selama hujung minggu lalu madah ke minta tebak ke lagu hari Florence Hai kawal antara tua madah ke diri nada mindah kini-kini pagi tu ke ya baru rumah aja aku kayaknya okey menuju kita ke benda berantu jalan jam ke dia tu harap ke kita data benar kita ngau likun tu Siti lagu kena merina kita lagu hari Lianan Richie Bunga Merejas buat Y 9-12.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

Ya, raka Jessica Yitan udah terperindang ha, dengar ke lagu ke bisi dipinta. Ya, pagi tu bawah 9.12. Selamat pagi sekali lagi dengan kita ke baru bergelengar kami, baru mendiang ke YFM. Kanya baru tamak dalam kereta kini ke mendiang ke YFM. Terima kasih halaban milih YFM. Jadi ke Siti Aris Station pemberindang kita. Oh, jadi mari selamat pagi pegang agai mendengar kita tu ke bisiknya apa bawah Facebook bakal Dublin K Baja. Kemari selamat pagi Roy Kuang mega bisik, lalu James Pengiran mega ke bisik Merit selamat pagi pagi tu, lalu tu sikut lagi kaban kita ba Facebook Lin Wong pan Merit selamat pagi ba Facebook YFM. Oh, jadi Merit selamat pagi sekali lagi kak mega ngagai kita ke baru bergelengar kami ba YFM ke undang udah bergelengar kami kenyal di tumu pagi tadi mega. Terima kasih ya, laban milih YFM jadi ke Siti Aris Station pemerintah kita. Oh, jadi tu lagi muka harus telefon dengan kita habis awak kurang hari 10 minit lagi kereka bertelepon dengan konti YFM tak ada lagi. Terus kita nebah lagu ke bisi dipinta peninggal kita mega ke bisi dipinta kaban kita di Bintulu tu minta lagu hari Ida Elson Semayan Wan Engau Aku. Oh, kira kena ada meh orang ke bertelepon. Terima kasih mega gagal kita kena yang sudah bertelepon dengan kai konti YFM. Sekali itu terus merindah kita dengan lagu ke dipinta peningkat kita Ida Elson Semayan Wan Engau Aku Bawai 9.12.

Adakah kita dah terperindah menyangka lagu ke Bisir Bintang kita buat YFM? Jadi pukul 12 tu lagi dia kita dekat menyangka berita tidak berterus hari YFM di Kuching itu Jalan P. Ramli. Jadi ngatu kena kunjung ke Y9-12. Itu lagu dipilih kena merindang kita buat Y9-12 hari itu 14/6/2026. Lagu hari Nicholas Frederick Penudi. Ngatu selamat hujung minggu. Selamat belalak. Bye-bye.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku min Melizah Rayon bak berita tengah hari Sarito hari Minggu hanya 14 bulan 6 2026. Projek bekal air simpang Pengkalan Jawa ngagai simpang Ukong bak kandang menua Batu Danau udah tembok di Kemujur lalu dia tu benuang bak Renggat Nguji serta di Kemendarkan. Kaban Konsen Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang, madah prosesnya di pelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru, berpanggai bak pengawak nyedia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bak kandang durnya diatuk tau nganjung peminta nguliah ke bekal air, berbangunnya projek masang payep ngagai Kuala Mendalam megak benuang di Pejalaika. Ia mansut ke jakunya buat program outreach genturung Dun Batu Danau di Limbang. Buat perkara bukai, dia yang madah projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lubuk Bidai di Ketuka Ketegal Sunto agi belanja benung diperhati ke baru begulai ngau Sarawak Energy ngambil uliah di Kemujur ke ngau Lengkas. Ku ia, pengawak tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke perengkah guna asas ke mana agi serta dikena nyungkap pemansang sosioekonomi menua tu. Penangguh vandalism ti mungkur kes pengawak ngencuri kabel ti ngerogak perengkah guna mensia mayuh nyengkaum sistem lampu jalai agi nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawak. Sapit Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Dato' Ibrahim Baki madah nyak nuntung mayuh macam perengkah guna tingenak kabel nyengkaum lampu jalai ngau substation kuasa karan kedimpu Sarawak Energy. Sarawak Energy diatuk benung mansia atur penglikun dikena nagang pengawak ngencuri kabel timai pengerugi serta neko servis ungkup ke mansia mayuh. Yang mansut ke jakunya pengudah pengawak masang sistem lampu jalai pintar di kampung nombor 61. Disikap ngena teknologi Internet of Things, LT, lampu jalai pintar tu ngemuntang ke pengawak matau maya nyata serta ulih mutar ke pengawak ngolengkas antik semak basic pengrusak nyadi. Program Outreach UPIS Menteri Orang Indo nembiak miat ngau penglantang komuniti Sarawak KPWK begulai ngau Kaban Strategik Siti Aricara ti berguna perintah dalam nentu ke nadai rakyat tinggal ari nerima bantu ngau servis ti disediaka. Menteri ya Datuk Seri Fatimah Abdullah madah caranya amat nyentuk kelebih agi ngagai peranak di menua pesisir ngau menua ulu ti napik penangguh ari sukut penyawah timpuh pejalai ngau ungkus lebo dekat ngatai ke diri nguliah ke servis ari upis perintah. Yang ngujung ke servis perintah uliah dibaik terus ngagai rakyat lalu ngonya merik penguntung ari sukut pemansang ti uliah dia sai ke ngau lebih komprehensif. Yang berjaku buat program outreach KPWK ngau Kaban Strategik Zon Serikai buat palan pentadbiran bersepadu Serikai. Programnya mungku 21 buah bansal ari mayo bengkak agensi ti nyedia ke servis yang kaum ngeregister kenyalang golkat, servis penglantang pendiau komuniti, berpersa pengerai ngau mutar ke perkara bekau ngau dokumen penglala diri. Pengawak doa kesyukuran nyerumbak pengrami ari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 udah mujur diatur demalam bak Masjid Jamik Betong. Pengawaknya sama diguluk tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar begulai ngau binia Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengraminya dipun ke ngau sembiang maghrib lalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin bertuai ke Sapit Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizdil. Pengawaknya megak belak ricah ngau baca zikir marhaban ari gerempuang raban zikir bagi menua betung tingangkat kagi pengangkun semangat rohani balati datai. Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia diperambu dekat nguluk pengawak jamuan teh rasmi berserimai ngau pengraminya kediatur buat Dewan Lumba ngau main betong Sarito.
Tenaga kami nabur ke berita tengah hari engkop ke Sarito Apeninga yang diberitanya tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu di Salian Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit tu digagak bak kerendur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkak hasil ari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah rinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dunia rila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyadung LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyadung gasnya ke dudi ari ila.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak. 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Senang.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Okay, Maria, selamat tengah hari bertemu kita, begulai kita ya ba segmen hangla tengah hari kelebih lagi ba Ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito 14/6/2026 kita begulai ngaku Min serta Bala Pangan Kebukai ke ngari ke stesen Teshten di Sri Aman Sibu Bintulu Miri ngau Limbang. Nang yang bakal selama megak peninga baca maka terubah tu lagi kalau ya kami sebuat deka mai kita ninga ke berita ke dikunci ke hari sekedar pelilih menua hari Sri Aman Sibu Bintulu Miri yang kau melimbang pihak megak di Kuching. Jadi jam ke penudi kita ya bergulai ba ngelak tengah hari kena ngujung ke Ninjau Sarawak meri peluang serta meri awak ngagai ya balau peninga kita yang ngenatai ke lagu peminta ujung minggu atau kepesan ujung minggu kita nih gulai ngau bala kami di konti jam ke dia tu inya ba pengelama 3 jam tu lagi jadi ya aku tu nak ke diri kita terus ngangau ke pengari-ari Sri Aman kita ngangau ke Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
4: Hello Kuching.
3: Hello Aibin. Ha, nama berita Aibin.
4: Berita mana ya? Tajak penpia gaya hari kita ini petang di Sri Aman di Tomin.
3: Oh ne, nyudah teh dia muari ne kami di Tomin. Nyudah hujan di Tomin. Hari tadi, hari pagi tadi.
4: Ya, labak menya lama dak nyoka hujan menya. Nyo berat amatnya pelaku.
3: Ya, ngantik kelabuh aja amanya ne.
4: Ah, ngantik kelabuh aja.
3: Okey, Ibin di Sri Aman ne. Hari Sri Aman kita terbaik ke Sibu. Hello orang Sibu.
5: Iya Nana di Sibu.
3: Okey Nana, nama berita Nana.
5: Ya mana berita gari dekat kereta panas dan panas. Bandu bukai ya. Marga aku pada hari itu panas dengan kanya. Banyak sitenya lagi hujan.
3: Ya, kayaknya mir pas Sibu.
4: Sibu ke hujan.
3: Pama ada hujan, lalu ampuh anu kau deh na.
5: Kaya tahu hujan ni miat ya.
3: Okeynya Nana di Sibu neh kita ke Bintulu. Hello orang Bintulu.
6: Hello orang Kuching.
3: Okey Yon, Nana mau berita Yon.
6: Mana berita Tomin? Gerai.
3: Gerai neh Yon.
6: Gerai. Okay. Hari kami itu sebenarnya nanya deh. Oh, Ibian tadi nya kalah buah dah.
3: Kalah buah dah. Nyu nyerarai nya ke Bintulu. Nah lama ada kesibu punya nege.
5: Mbak ya. Janji ya. Mendek panas bang.
3: Oh man, ne tu seh gegayari ne. Okey
4: kita. Sama tadi, satu sama Yon.
3: Satu sama ku Ibian.
4: Ini hari tadi. Diam kita dengar aku.
5: Semua baru
6: ada lagi.
4: Ada.
3: Okay, kita ke Miri. Hello Miri.
7: Ya, hello Min.
3: Aha, darah Brenda kita ini.
7: Ya, nama berita Min.
3: Mana nama berita Debi? Abi.
7: berita to sampai mana Min? Gaya hari kita di Miri to bisi mamba mimit sekedak nua tadi tang di pasar to Perencing to Min. Angat benua kami di Miri to.
3: Angat ne. Harap ke celap Min ke?
7: Iya, harap ke pihak meh laban sarito tentu ya orang nama tu tadi lepak-lepak bak pantai orang bojo minggu tu deh.
3: Jalan bak tepi tas ya.
7: Amat laban munyi ko ibian satu-satu deh.
4: Mimet dah,
3: mimet dah. Tu nada berita buka itu membuat apa baku.
7: Laban Jerman yang kemarin.

0: Okey, Brenda di Miri ne. Kita nak tinggal ke Limbang. Kita ke Limbang. Siapa nak balik Limbang? Hello Ra Limbang.
1: Hello, nombor tu kata wai. Saya sampai lawa lah orang Limbang.
0: Pedih makan ke Limbang ne.
2: Ya. So ada kena tinggal ni Hana.
0: Nak pedih hantar amat kau punya kuyon ni.
1: Nak pedih hantar amat kau.
0: Pandu aja lawak. Betul ni. Kau dah nak.
1: Lawak tu sampai pandu orang. Kau benar datang lama.
0: Ya. Bingal lah kita.
2: Alaman orang jual mahal ni nak.
0: Chef tu.
1: Nak gak.
0: Nak gak. Chef
1: aja. Okay. Sebenarnya nanya punya ke tanya-tanya punya ke yang tanya sebenarnya nanya mana kita kami di lima tahu gaya ni kita itu tanya mentari kalau gaya hari itu nak lihat di telur kita ini kadang mengalih ke lemai lagi nyanyi mau betul dua saya hujan lagi
0: ya
1: nanti nak lihat di nama tu punya kita nak ada yang kita tanya tadi
0: enggak sebut orang gaya hari ini kau deh.
1: Nyak mah, nyak mah tadi. Lama benda gaya hari nyata mana na bajet na ke bekal semua kita itu deh. Sikat berkibian tadi deh. Kena putus sikal ke aku tu tadi. Nah, nombor mah pulai lagi. Bukan nimnya lagi.
0: Kena sikal pulai.
1: Nyam tadi. Sikal nyam ya lagi.
0: Okay.
3: Sita nama tu Jakob Semak. Sita dah nama katik kurang nyamak gaya hari. Bakati nama aku lah.
0: Bakati hari.
1: Bakati hari.
3: Sita dah. Bakati orang.
0: Nak lemu, nak lemu naik bian. Kita
1: orang ya, ayah ribian. Kena pelorian lau mungkin ni kena. Kita dua nanti aku.
0: Ya, ya. Lalu belakang saya dah elak. Okey, sudah sarap kita itu nih. Kira aku dah habis Limbang, Hena hangari ke kita, Sri Aman Ibin, Sibu Nana, Bintulu bisi Ion, Demiri bisi Brenda di Kuching kita nemu nih aku nih. Okey. Nemu.
4: Munyi ko kami dua yes tadi dah. Je yes bertukar konti. Ingat nyawa nor maca berita tadi. Oh, kapan tua?
0: Salam ke Yayon.
4: Okey, baru dia.
0: Okey, ni berita kita pun mana megang ni. Pedro rengak. Sikit bakar, yang nak tahu saya dia tahu. Nak orang.
2: Setuju.
0: Tetap on bunyi kita ni. Ni gawai aja on kita ni. Kerja, tetap kerja. Dah pangku pengawak kita ni.
1: Mm-hmm. Ya, sunyi ya, radio rapi. Lagi.
0: Okey.
1: Kami bien.
3: Okey.
0: Oh, nih, jadi ngambil dah masa jam kita itu diriak meh sprias kita tajak nanti sprias lagi kita itu diriak ke Sri Aman hari Kuching tu aku mari peluang ngagai Sri Aman engkau dekat Merindang dulu baru natai ke berita di pilih menua Sri Aman.
3: Okey, terima kasih ya. Min. Selamat tengah hari ngagai kita lima pihak megabalap ninga sudah menatai ke berita mendiang ke lagu hari Heli.

0: ialah Gua Rihaili, Kedik Kumai, pelakon. Aku berengkah berkongsi ke berita hari bagi Menua Seri Aman tentang kebenarnya atau tebal lagi berita yang ke datai hari bagi Menua Betung berserimbai dengan program atau kepengenami menyambut ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak tahun 2026. Jadi pameran Raja Kita, pengawal mandang kebarang pihak Megah Penerang Kedik Kumai pameran Raja Kita mengkang di Pejalai berengkah hari 11 hari bulan nyentuh 14 hari bulan Serito 6 2026, bak mua Dewan Lumbak Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluni kan di Betuang. Pihak Megah Betuang Kitchen lagi mengkang di Pejalai nyentuh kelemai itu lagi 14 hari bulan 6 2026, sama Megah diatur di mua Dewan Lumbak Ngawah Main Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan di Betuang. Jadi kemarin bersimbai dengan program itu dia ada 13 hari bulan 6 2026, bagi Menua Betuang sudah menerima penemuai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngobinia Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi nemuai ke Betuang bersimbai dengan program itu pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu 7 pagi tadi, TYT ngawa bininya bisa udah nemuai ngagai pasar Tamuk Betuang sebedau yang ngirup pagi bak gerai Bumi Putra Majlis Daerah Betuang. Lalu sidak sedua yang megak bisa ngatur pengawak nama tok bertabik jari ngawa Malaysia Mayuah pihak megak maya tok tadi mesti mayuh bisik megak bergambar ngau sedua ya pihak megak ya bisik megak nanti ni tiah kepenerang hari ya upis ukas ya tadi bisik nguji ngur yang kuih cakoi tadi min anci nama tok betuah main sidak di betuang digagak ke tuan kebenar kita tau ke TYT kita kuih cakoi di tamuk betuang tadi lalu ya megak bisik beli barang saya kemudak tadi bergambar beli pisang tadi canda ya tanda yang nyukung pemansang ekonomi pihak megah orang yang kebejual tebal lagi yang kedata dari menua pesisir di tamu betuang dia. Jadi nyempulang penemuai sedua ya pagi tadi ianya sapit menteri Baupis Premier Sarawak Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pihak megah Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngemain Nga Orang Dagang Sarawak pihak mega Yang Berbahagia Dato' Dr. Richard Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P24 Betuang Gau Residen Bagi Menua Betuang Yang Berbahagia Dato' Richard Anak Michael Abu Nawas Lalu tembok Tamu Betuang tadi TYT Ngau Bininya Nguluk Majlis Jamuan Teh Ya kebenar diatur berengkah hari 10.30 pagi tadi diatur ba Dewan Lumbak Ngemain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan dibagi Menua Betuang. Lalu konsert bisik muka diatur bersimbai dengan pengerami itu konsert kira sebut konsert rakyat diatur berengkah hari 8 lemai itu lagi ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan di Betuang. Dewan Lumbak Ngumayan Tuan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan dibagi Menua Betuang. Lalu dito dirintai ke penyanyi-penyanyi yang kebisik dengan aku datai merindang Mesir Mayuah lemah itu lagi buat program itu ianya Aina Abdul Chin pihak mega Wat Mawat kita Rambles Walter pihak mega Kerry Geres Stanley ngau Raban Masterpiece. Lalu kemarin mega 13 hari bulan 6 berengkah hari 11 pagi kemarin Ba Dewan Panglima Rentap Betuang dia ada unit perkara pengarap bukai Unifo mujur ngatur program bersembiang Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain bersimbai ngau ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak. Jadi temuai di pembahasa bab pengerami itu kemarin ianya Yang Berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai Menteri Baupis Premier Sarawak dimegaknya di Menteri yang ke Bempu Tanggung Pengawak ngatur pengerami itu ngau bininya Yang Berbahagia Datin Sri Melia Gelen. Jadi bila datang ngagai pengerami itu kemarin ianya Yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamoh, yang kena diadun N34 Batang Air dengan bininya. Biar mega. Yang berhormat Datuk Snowden Lawan, adun N30 Balai Ringin dengan bininya. Biar mega. MP P202 Sri Aman, yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody, pihak mega yang berbahagia Datuk Hi Chang Ki, Sapit Sekretari Perintah Menua Sarawak bagi operation, pihak mega pengari rakyat yang kebukai, Bala Sekretari Politik, pihak mega Bala Pemesai Opis Perintah, tuai-tuai dan bangsa, pihak mega tuai-tuai pengarap, Hari Serata Menua Sarawak. Pengerami itu kemarin terang amat mantai ke gaya penyerakup kita di Sarawak, di Gulub Mesir Mayuh, hari Mayuh penatai Jalai Pengarap, pihak mega tepupu bangsa, belak bersampi ke pengerai, pihak mega pengelantang, pihak mega daulat ke bawah duli, Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong ke-17. Jadi kelimpah hari sembiang, minta berkat, bak pengerami itu kemarin mega, bisik dipandang ke, tanda engkau lagu-lagu puji sembah, hari serakup Topikong Menua Sarawak, pihak mega serakup kuaya gereja Sarawak, engkau serakup Buddha negeri Sarawak. Mandang ke pemanah macam budaya, engkau pengarap tinya di penegap penguat Menua Sarawak ngelamat to. Lalu penyerakup macam Jalai Pengarap ti udah di asai kita lama di Sarawak itu, mendang perkara yang kebesar yang marti ke pengelantang semua pemansang, ke pengelantang serta pemansang negeri kita Sarawak. Jadi berita ke sekali itu dikongsi berkawal engkau jualan rahmah Madani. Jadi peringkat bagi P203 Lubuk Hantu ungkup Dun N34 Batang Aik dah mengkang di pejalai ke berengkah hari pagi tadi nyentuh ke ngagai lima lemah itu lagi bak lik seng marketing. Lalu bak bagi Parlimen P202 Sri Aman ungkup Dun N32 Semanggang mengkam gak diatur berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 5 lemah itu lagi ba Ibawin Sri Aman sarito berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi. Lalu nangkan kenya berita kedip kongsi berkawal ngau semengkah program ya diatur di Dewan Suara Sri Aman dia berserimbai ngau hari nyambut orang merik darah sedunia 2026 Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia peliliah Menua Sri Aman benua ngatur pengerami tau ke pengawak nyambut hari orang merik darah sedunia 2026 berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari itu lagi 14 hari bulan 6 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman. Jadi ini tiap kependerang itu berserimbai dengan program itu bisa diatur pengawak merik, kempen merik darah. Lalu Raban pengatur tu, komiti pengatur program tu, bisa julu hati terulih ke 150 itik beg darah maya tu lagi. Lalu bisa juga diatur selama berpeserah penggerai, pekit nyurak ungkup bala anak min, biar juga pengawal mandang ke barang atau penerang, hari upis penggerai ke lebih lagi, serta agensi-agensi yang kebisik di kangau kedatai. Lalu bisa juga diatur pengawal laki draw, engkau berguntian buat engkau hendak berbayar. Jadi program tu diadang di udah dipenyadi ke adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nur Azah binti Awang Sohor uruang yang pukul 9.30 pagi tadi. Ya berita ke penudi di kongsi kaku dulu Ari Sri Aman Tumin.
1: Okay. Terima kasih Ibian nah. Mana berita akan dikongsi ke Ibian nah. Okey, hari Sri Aman kita ke Sibu.
2: Okey, Sibu nah. Okey, sudah ngenata ke berita hari Sibu. Kita ya dulu berpindang mana. Tang sudah kita berpindang ku dekat mai kita ke Ninga ke Siti Iklan tu dulu nah.
3: Rekod besar Sibu dituju ngagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar Sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkod besar Sibu.

0: Okey, hanya tadi lagu hari Edman Indian Suya Jangak Pengerinduk ko yang oh, pama lagu si rakyat tengah itu ayo lagi.
1: Ayo lunai no, no.
0: Matanya kan lelap.
1: Lagu Jerman kini.
0: Oh, pagi lagi.
1: Ada lagi.
2: Tujuh kini.
0: Ini hari lagi. Bentar Jerman. Kau satu lagi. Ruko satu pagi. Ya, nasib kena kontek ya lah. Harus jema menar lah sudah berarti ada satu-satu deh.
1: Harus nak kuda no.
0: Pamo sudah lagi nampun cinta sudah Jerman malah.
2: Lep deh hati Rina.
3: Datai. Hanya
0: ada maksudnya no. Nama tim dana.
2: Jerman.
1: Tim kemenangnya engkau.
0: Pasti ke Jerman.
1: Brazil.
0: Oh, mayo sudah tim Brazil. Yeah, okay,
3: tim Brazil
0: kan. Nedemian.
1: Bunyi kan tim kemenangnya me. Dan munda ke me bua. Apa bisa boleh poin 3 poin ya.
3: Ya, menya.
0: Ah, ni enggak tadi aku nyoba. Enggak ada happy nyoba Jerman. Ku mai saya nyoba Jerman. Aku menekan Brazil, aku mai gede ke Brazil. Okay lah, Jerman tetap di hati.
1: Kiak baru mungkin ya.
2: Nama nama kisah laki kenama Jerman kemarin dah.
0: Nah nama. Nanti ya inbox kita ya main nama berita ya.
3: Terasa orang kenama Jerman di malam.
0: Dah, ya baru kita kenal sudah Jerman kasih belum mau. Benar pakai tas rekan ya nama penyanyi kita deh. Okay, terus kan. Berita hari kami di Sibu jadi berita keterubahnya perintah sudah mengungkap ke belanja penyampau 116 juta ringgit dikena ngedegap ke sektor pelajar bab menua Selangau, bab pilih menua Selangau ngena pengawak berjalan ke sekedar projek pemansan fizikal ngau ngemanah kaget infrastruktur jadi ini tiap penerang hari kabana konsen negeri Sita Tamien yang insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ungkap belanja tik komprehensif kaya tadi yang kau dua bengkah projek besar yang agak baru sekolah menengah kebangsaan atau ke SMK Selangau ke berga 81 juta ngau agak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta. Jadi projek tu tadi kuya mandang ke komitmen perintah terus nentu ke perengkah guna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegap serta di kemenah lalu pengawak agak PPD Selangau kai projek di berdiri ke dirimpu tang sebagai hari agenda pemansang ti besai ke benua di perjalanan ke perintah dikenang maju ke sektor pelajar di pilihan benua Selangau. Jadi nanti PPD Selangau baru tu dah bisik yang percaya ke tadi tentu dekat nyedia ke gaya atau kendur kerja ke lebih lantang. Kondusif dengan profesional ya. Ngagai ni ya tak ada hilang. Ngagai harapan pelajar pengajar ke bab pilih menua tu dalam berjalan ke kerja tanggung pengawas sidak ni tiang hari. Jadi ngenang ngasilik projeknya yang madah ke hanya tarik cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau dia tu di berjalan bab premis rumah kedai di rumah kedai di peringkat guna bisa tatak ke di suar perintah jadi tajak pihak ke servis pelajar terus di berjalan dengan mana tang peringkat guna di bisa tatak serta kurang setipak jadi kena nangkup guna administrasi di majak ngeremai jadi berbat ngonyak yang nerang ke agenda pemansang pelajar di pilih menua yang kaum projek nganti baru budiang ni biar lelaki Dewan Makai serta ngadu ke mana hakik sistem air bersih di SMK Ulu Belengian. Kelimpah harinya megak pengawak agak baru ngau nyururik 14 sekolah di Bala Jahit serta patut dikenati bakal SK Sungai Sepir yang SK Batu 36, SK Dijih ngau SK Pengulu Imban. Jadi projek tu ya berguna amat dikenal nentu kena biar ngau pelajar ulih belajar ngau ngajar dalam kandang nur kelikun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kebukai kita ngelansa antara pengawak ke bisik diatur kemarin. Jadi pengawak ke dikunci kita keterubah nyak majlis perasmian projek RTP ngau ngilian bidai JKK Bukit Sesanggau Sungai Mapai. Jadi kerja pembahasan bisa datang metok ini hanya berhormat Tuan Anji Jana hanya kawan kunci negeri Sita N49 ngemah jadi pengawal tu kemarin sudah diatur baru main nasa atau kelika anak Francis di Sungai Mapai jalan di Buan Tadak Kenawit. Lalu berita kita kedua sudah jadi kemarin ini program ngabang gawai ke bisa diatur di atau ke temuai kedipa bahasa yang berhormat Datuk Dr. Haji Anwar Api'i nyaka sapit Menteri Pendidikan Inovasi ng Pembangunan Bakat Sarawak ke Mega Kabagusan Negeri N55 Nangka jadi antara rumah ke bisa ditiket yang dua program gawang gawai kemarin inya rumah Johnny Swan, rumah John Nalung, Dewan Kem Reskom Kem Batu 10, rumah Philip, rumah Filio Jimbur, rumah Edmund Balai, rumah Bungan ngau rumah Dick inya tadi antara pejalai ngabang inya yang bahumat Dato Dr. Anwar Api'i untuk program ngabang untuk ke tahun 2026 jadi penguat ketiga bisa diatur kemarin inya sambutan hari gawai bersemai ngau program Jelajah Wira Madani tahun 2026 Tentera Darat Malaysia kabis dah diatur Badewa Reskom Kem Reskom 9 Brigade di Sibu program diatur kemarin 13 hari bulan 6 lalu ke di Pembasa Datai Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi bin Muhammad Lepi. Lalu pengawal keempat diatur kemarin nya pengawal nutup tak kira kumai penutupan hari kemahiran kemas Jabatan Kemas Tanjung Manis 2026 kediatur Bad Dewan Masyarakat Kampung Rajang ketemui kepembasanya yang berhormat Datuk Haji Len Talif Saleh nya Timbalan Menteri Modern atau ke MUDERN kena kita nyebutnya neh modern banyak aku. Okey, kepenudinya penutupan program outreach KPWK bersama rakan strategik Zon Serikai maka sudah diatur Bad Dewan Serbaguna ISC Serikai di bahasa datainya yang berhormat Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah nya Menteri KPWK. Okeynya tadi antara pengawal ke bisa diatur kemarin 13 hari bulan 6 tahun 2026 ujung ke berita hari kami di Sibu. Boleh baru kan wan teman?
1: Kira aku dah prebet ke habis entar dia nak.
0: Ambil ha, galak bawa pergi lah.
1: Pergi lah cerita pergi lah ke kita.
0: Malah man sai.
1: Benar dah ni.
0: Baiklah.
1: Okey, terima kasih Nana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Okey, Yon.
4: Okey, terima kasih Min. Jadi sebentar aku berkongsi ke berita kami di Bintulu. Kita berpindah dulu ngosti lagu tu hari Julian Ambo Sirup Bakul Pesaka.

0: Ianya tadi lagu kena kita menggal awak ni jauh Sarawak kita. Jadi merik selamat tengari ngagi Min, Ibin, Nana, Bi, Hanah, ngau semua peningah. Kebenu mengulang ngau kita jam ke dia tu. Lalu berita keterubah ke dikunci kaku hari Bintulu. Ianya dua projek ngagak sekolah baru ke bungkus lebih 100 ribu juta. Udah mujur ditembuk serta pengawak berjadi kenyak. Udah mujur diatur kena hari tiga tu kemarik. Tentu ia dikenak ngenegap ke perengka guna pelajar bagi menua Bintulu ditu. Jadi engineer bagi menua Bintulu, Lau Siu Hong madah ke projeknya, ungkur pengawak ngagak sekolah menengah kebangsaan sama laju di berungkus 57.6 juta ringgit ngau sekolah kebangsaan orang kaya Muhammad kebungkus 42.7 juta ringgit Malaysia. Yang megak madah ke SMK sama laju. Bisik disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartus pengajar, 2 blok asrama kelimpah bermacam perka guna sukung dikena nangkup guna pelajar kemaya hari tu. Yang megak ba SK orang kaya Muhammad tik ditumbuh kenyau hari tahun 1912 dia tu operation bak palan baru tik ngembuan perengka guna moden serta andur belajar tik lebih kondusif. Koya pengawak ngagak dua buah sekolahnya ukai semina nambah ke akses ngagai pelajar tik berkualiti tang megak pemansang komuniti setempat lebih lagi bak kandang dur tik jampat mansang bakal semalaju. Yang megak madah pemujur nembuk ke projeknya hasil dari kerjasama rat antara UPIS Menteri Pelajar Malaysia, UPIS Kerja Raya Sarawak, kontrak tengok agensi ke Bekawul. Ya, berita keterubah. Lalu berita kedua, pengawak milih pasar besar Sinin di Jepak yang dipalan penembus sumbangan keperluan asas SKAS Sarawak endang kemana-mana lah banyak ngemuntang ke peranak di kandang menuanya nguliah ke barang ke digunan inting hari ngenak bantuknya. Lalu Kaban Kunci Negeri Dun Jepak Iskandar Turki Madaka palan ke strategiknya merik pengelantang ngagai penerima dari kandang menua sebemban setiam ulus bawah ngau kampung segan ngau sidak tu tadi naik buah ke seberai ke pasar gitu merakak jematan. Nitiok ke palan yang megak mantuk Raban B40 Raban Asnaf ngau sidak kekurang penau nampung ungkus menghidup nintiang hari. Lebuh mayanya dia Iskandar Turki masuk ke Jakob madah ke program skas tu merik mayuah pemayak ngagai Raban B40 Asnaf ngau sidak kekurang penau lalu ngau nya mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sidak. Yang madah munyinya lebuh dikerana pengarah berita pengudah pengawak simbolik sumbangan keperluan asas Sarawak Ari Dun Jepak di Pasar Besar Sinyin kena rimpat tu tadi. Lalu sepenyampau 19,489 ikut penerima dalam kategori ruang bilik dahnya bisi 4,834 penerima dalam kategori tunggal ngau 17,082 ikut penerima orang tuai ke nyadi penerima skas di bagi menua Bintulu. Lalu Iskandar madah apalan ke muntang dilawat serta ngembuan palan ngengkah ke kereta kecukup ngasuh penerima nguliah ke bekal ke berguna ngau lantang serta muntang lagi. Yang megak ngenatai ke pengagati ngagai perintah Sarawak tip jalai ke program tu tip majak mantu rakyat napik pemar ungkus penghidup. Jadi pagi tu megak peningah pengawak ke sebaka ianya pengawak berjadi ke sumbangan keperluan asas Sarawak Dun Samalaju diatur bagi konsep Kidorong Bintulu yang ke dipejadi ke oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Kemegak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju. Lalu berita kepenuh dia Tok Min kumpulan wang simpanan pekerja atau ke KWSP dekat ngatur program outreach Bak Fale Bintulu kena hari 3 tu 16.6 tahun 2026. Jadi program tu dekat berengkar di pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari lalu ditampung baru hari pukul 2 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bermacam servis disedia yang kawam air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang ngau pengawak ngerejista KWSP, air akaun serta ngantung nama ngau syariah simpanan. Lalu mesti mayuh ke dekat ngagak transaction ke servis ke disebut punya tadi. Kita dipinta datai mai kad penglala ngau telepon bincian kena ngemudah ke transactionnya. Okey Mian, nyak tadi lima berita di Bintulu Mian.
1: Ya mayuh berita nya tadi Nayon. Kira aku dah habis sama tadi pribit kabeh nah.
0: Oh, pribit kabis.
1: Okey, terima kasih Yon Nadi Bintulu. Kita agi terus ke Ninja Sarawak kita begulai ngau Brenda di Amiri.
2: Ya, okey. Terima kasih, Min. Jadi, sebedau di media kongsi ke berita, ti udahnya di tak kemenunya tu, kita berminang lagu ke sekali tu.
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dinidindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu hari Kenneth yang diberi nama Lia. Pama sedak Lia atau Min, nombor ngayak hati sedak laki ini.
1: Amat, ayo lundai magia lagu sedak tau.
0: Enggak ya, Pama sedak kena nama Lia tau.
1: Kau baik tengah hari tau ke sesemuan kini ini.
0: Ke sesemuan, ya, Min. Sedak ke Lia tau. Lu ke ngayak arti sedak ke laki. Amat yang ini.
2: Aman dari yang nabunya ya, dan kita
0: lagi. Mbak ya,
1: Lia Lia Brenda kini nyok.
0: Oke, okay, oh, jadi ya dimiliki terus berkongsi ke berita. Segera berita ti udah diatur atau ke dekat diatur pilihan menua di Miri. Jadi sebenarnya Miri selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita. Terima kasih laban terus mulai kami sebuat di awak ngelah tengah hari. Kelebagi bersarito berawak ninjau Sarawak. Jadi berita ke Cubato nya program festival WAK tau ke Wak Miri 2026 ngericah ke Bandaraya Miri. Hanya di program tu benang diatur berengkah hari 19 ngagai 21 adakah dia tu 19/01/2006 hari bulan 6. Jadi palan hasil pengelandia jari Miri ngau segada endua ngelingik mengerito dekanya di fokus semua macam aktiviti seni kelebih harinya bisik penguat budaya muzik gaya penghidup ngau kreativiti komuniti antara batang pengrami Tito Mata penatai temuai ianya Festival Gendang Sarawak pemerindang ari artis asal Miri ianya Naki udahnya bisik program Festival Budaya Tatu Ingzon pasal seni ngau pengumpul vintage Miri atau ke MYY pemegang bisik pickleball challenge ngau pengawak pemandang seni ngau fotografi berambai ke Jako inya ari komuniti ungkup komuniti pengrami tu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration. Hanya dia namun peluang ngasai ke pengericah Pesta Wak Miri 2006 hari 19/01 hari bulan 6 tu ialah seni budaya ngau komuniti semuanya bisa ditonya di anang lepas ke peluang tu abang meninga kelebihan kita ke rindu meda utai bakal kesenian ngau utai lama bakal vintage ni au nyadinya berita ke cuba dikunci kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya program Rioh Oha 2006 hanya di pengrami kreatif pemandu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 atau berkoridor musical Eastwood Valley Golf ngau country club Miri. Jadi pengrami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu moyo macam aktiviti ti dikerinduk ke hati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerindang bak pangau api menggabisi 60 ikut vendor menua tu api menggabisi 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif tu Rioh Oha mega dikarap ke oleh nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nya alai ana mai pelang tu bala peninga jadi ana ingat datai semua bala kena tai ke program Rioh Oha 2006 berengkah hari 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila. Jadi tu berita ketiga bala peringat tu berkawa dengan program Ngiling Tikai PIPG SK Lepong Ajai dekat diatur pengrami Ngiling Tikai kena 27 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Jadi pengraminya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anatayai yang menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi penerangti Silia berkawal ngau Ngiling Tikai PIPG SK Lepong Ajai 2006 kita tahu terus bergigak ke Puan Lydia ianya Puan Lydia berkusung 19802 9408 atau ke Puan Nanti berkosong 14-687-2029. Jadi nak berita ketiga. Jadi berita kemarin tu Bala Peringat kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Ianya kaban Parlimen Miri yang berhormat Chiu Chong Man sudah ngerasmi ke pengawak numbuh ke nama baru serta mua baru Miri Crocodile Farm ngagai Miri Wonderland. Jadi singkang tu madang ke tikas baru ungkuk palanya ti dia tu ukai seminak fokus ngagai pengawak nupi serta nyaga bayar aja temega sudah diubah. Jadi palandua berjalai ngau diri sebilik ti lebih rami serta ngemansi sang kaki ngau modern lagi. Jadi koya YB Chiu Chong Man megak madah ke penguat Ari Raban Pribit Bakato berguna benar dikena ngangkat ke sektor dagang temuai di Miri lalu liah mai mayu lagi temuai Ari dalam menua ngau luar menua ne. Kelebih lagi palantu sigit semak ngur jiran kita yang di Brunei Darussalam. Jadi penguat numbuh ke nama baru tu dipelabak uliah ngemanah kaki ekonomi berkandang menua alu muka peluang dagang miet serta nyedia ke penguat puang ngagai sidak ke rebak baru. Jadi penguat ngubah tu dianda keulihnya di ke Miri Wonderland Siti Palan baru dagang temuai di Miri atau ke di pelilih menua Sarawak ni. Oh, jadi berita ke penudi Tok Min berkawal dengan program Baram Regatta 2006 kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila rambai ke Jaku inya peace unity ngau progress. Jadi ngarap ke tahun tu anda dai bisik penanggul laban dekat dia tu baru Baram Regatta buat tahun tu. Jadi sekedar lumba ngau pengrami ti dekat dia tu bakal perahu kayu ngau speedboat. Pian megak pekit perahu berias, pian megak bisik konsert perpaduan malam keberian ngau pekit ratu Baram Regatta 2006. Udahnya bisik program berjalai berbala mayuh tau ke parakan keberian. Pian megak bisik program kebukai ke bisik atur maya Baram Regatta berengkah hari 23 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila. Jadi ngarap ke komiti-komiti di Marudi ngarap ke nadai penanggul baru laban atau lepas kita nak jadi ngagak Baram Regatta laban bisik penanggul banjir mayanya nemin. Out jadi kita bertemu Baram Regatta di daerah Marudi. Bertemu kita di Marudi tu ila. Okey min nyak berita ke penudi hari WFM Miri terus pulang baru ngaduan di Kuching.
1: Okey, terima kasih Brenda neh. Okey, hanya berita ke dikunci ke Brenda neh program ke dekat diatur kelebih lagi bak regatanya nah.
0: Iya betul. Harap kena ada penanggul men untuk amin. Oh, kasih kasih dak ya berangkut ke boatnya tadi.
1: Okay, rindu madanya ke benar.
0: Iya betul.
1: Tips peluang boleh kian nah.
0: Oh, ulehnya PM tepi min.
1: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Hari Miri kita ke Limbang dulu sebab aku nancang tali perahu buat ninjau Sarawak kita. Hena.
2: Iya, terima kasih min. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita tentang perkara kita dari Tunggak Menua. Terus kita Sarawak itu aku mai kita berpindah dulu. Dengar ke lagu dari Florence Ai, lagu kebernama Kawal Antara Tua.

Terima kasih ngai pengurus program kita di Kuching Sri Aman Sibu Bintu Lungau di Miri tadi sudah berkongsi ke berita sudah lagi kita dengar berita di Kuching. Jadi nak tinggal megang ngai bala peninggal kita ke sini dengar kita bawa ninjau Sarawak ke Sarito 14 bulan 6 tahun 2006 jadi ngajah kita gerai megang nah. Jadi FM 104.9 MHz WiFi Malimbang sekali itu arti dekat berkongsi ke berita serta sekadar aktiviti bermenua utara Sarawak itu. Jadi, keterubah aku dekat berkongsi ke berita kita ya di Lawas ianya teruang keterubah Sarawak jadi nyata. Di Sarawak sudah nampak sejarah nengah pengawak ngagak teruang keterubah menua itu di Bukit Pagon Lawas kenyadi komponen kunci pakej 4 Renggat 2 Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR dari Baru Opis Menteri Kerja Raya Malaysia. Di projek itu sudah diperhati ke Direktur Kerja Sarawak, Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Anak Morris. Di pengawal ngagak terowongnya kelai penyulut teknologi ngau engineer Sarawak lalu dekat ngubah rampak perangka pengangkut di utara menua tau. Nanti sudah tembuk ilak fasa tekau Renggat 2 SSLR dikarapkan oleh ngangkat ke rentaian darat serta Sarawak ngau Sabah kelimpah hari nyendia ke jalai ti lebih efisien likuan serta nitiah ketimpuah ngagai komuniti menua pesisir. Jadi semua Renggat 2 SSLR ngawal pengawal ngemanah ke baru 335.54 km jalai besai lalu dia tu udah nyapai 11.39% penyulut fizikal. Jadi projek tu dipedak jadi singkang ke berguna menuju pemansang infrastruktur modern serta ngerapit ke kawal antara peliliah menua. Jadi tadi berita keterubah ya. Jadi berita kedua tidak dikongsi ke aku. Projek SK Long Looping nyapai 80.87% penyulut. Di projek ngagak tambah 4 unit rumah pengajar ngau perangka guna kebekawa di SK Long Looping Lawas udah ngerekod penyulut ke merangsang lebuah ia udah ngemanggai 80.87% penyulut fizikal lalu ngaunya 22.87% dulu hari timpuh kudah ditetapkan. Jadi pemujurnya antara batang fokus penemuai kerja Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. KCD Anak Morris saat ini nerus ke pengawal ia merasa palan projek dikenak berhati ke pemansang ke dia tu serta nentu ke pengawal berjalai ke ia berjalai engkau lancar. Di penyulut ke dijapainya ngayan ke komitmen tinggi engkau kerjasama rat semua pihak ke bisik kawal dalam nentu ke projek oleh ditembuk ke tumbuh lagi hari pelian asal engkau nadai ngerugak sukut kualiti penglikun ngau specification ke udah ditetapkan. Di projek tu mungkur pengawal ngagak tambah 4 unit rumah pengajar begulai ngau perangka guna ke bekawal tingemuan julu adekak ngangkat ke penglantang penglikun ngau perangka guna endur diau reban pengajar di menua pesisir. Jadi pengawal nyedia ke perangka guna endur diau ti lebih nyamai serta kondusif dikarap ke oleh mantuk narit serta ngetan ke staf pengajar di menua pesisir lalu ngaunya nyukung pengawak ngenegap ke pengawak ngenatai kepajar ti berkualiti ngagai komuniti lokal. Jadi penemuannya mega meri awak ngagai Direktur Kerja Raya Sarawak berarti kedirimpu status pengawak berjalan ke projek serta nentu ke tiap komponen pemansang dipejalan ke nitiah ke standard ti udah ditetap ke dikena nangkup guna peranak menuanya. Jadinya tadi dua berita jadi dia tu ke kak dikongsi ke kewenya jaku padah tak kerja aku tersau untuk mengenai orang mayuh kelebih lagi kita di Lawas. Jadi upis transfusion darah Lawas mai orang mayuh sama magi diri ngau pengawal meri darah ati diatur di Lawas kena 20 hari bulan 6 2006 hanya kena hari 6 berengkah jam 8 pagi untuk ke pukul 12 tengah hari buat pasar tamu Lawas ke diatur Lawas Life Care Society. Lalu untuk bulan 6 tu hanya pemega kena 27 bulan 6 2006 hanya kena hari 6 dekat peringkat jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari dekat Datur Bali Papa Lawas ia ke Datur Unit Tabung Darah Hospital Lawas Empu. Jadi sebenarnya ngomri darah anda ingat tindu paling kurang 5 jam ti ulih 6 ke 7 jam tindu. Jadi pemega mesti kan makan dulu anda ingat mai tinggi dekat ke pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Jadi bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki engau Indo. Engkanya udah kalau engau merik darah tak mesti ke bisi kita bisi gap ya bisi
syarat yang mega 3 bulan dah merit darahnya baru boleh ngomret.

0: darah baru ne. Jadi peneran ti silia atau peneran ti terang tau telepon ngagai upis tabun darah hospital lawas abah lumur 085-283-7781. Ya tadi senentang program tak kekimpin merik darah. Jadi kedua tu tu cukup mana tu cukup badas sungkup kita kita dilimbang itu nangiranya dilawas tak di benamit kini. Pengawak tu Siti Ari teka diatur tu Siti Ari pengawak narit hati dalam kita itu nak ninggal ke si daya enggak inya inspiration ngagai program iTalent bagian atau bagian tikas 2026 angkup di Limbang. Jadi program Inspire iTalent Sita teka bagian Renggat 2026 inya inisiatif ngiga bakat lomba ngamain bak raban orang timpang pendiau OKU dikena ngelala atlet kebisik potensial diangkat ngagai Renggat ketinggi lagi serta jadi atlet rebak dudi para Sukma Sarawak 2006 ngau atlet para nasional Jemahila. Jadi program tu amri awak ngagai individu OKU di ngembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngemain ngasai ke penilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngemain dari coach atau jurulatih ngau pemesai teknika di tiba penelebak. Jadi bagi menolong Limbang, inspiration luar program iTalent tu ke datur kena 16 Jun 2026 hingga kena hari kena hari 2 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi tujuh program tu tadi hanya ngelala bakat atlet atau ngelala pengelola atlet empu para baru ke Renggat baru apa yang megak ngagak serban atlet para Sukma para Sukma Sarawak 2026 apa yang megak nyedia kepeluang ngagai OKU atau orang timpang timpang pendiau tau ngambil ke cakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif ngau nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti boleh mai mulia teka mai nama ngagai nama Sarawak ngau Malaysia ngai tikas lebih tinggi. Jadi ingat tadi berita senentang sukan kita ya ungkup kita ya punya kita bisi talent teka program ke bisi datur. Jadi ke ndak ke mendatu kena dia ya, tang ka disimpan-simpan apa gila bisi ke di kunci aku baru ke ungkup hello wai Limbang lemai lah tang situ tu tidak ada tai pengalami tidak ada tai teka kira ke pengawal ngilim bidai tak lagi hari-hari kawai mak kita tu nya pesta mendamit 2026 tadi jadi kad diatur angka berlima hari minggu tu nya 19 hingga 21 bulan Jun 2026 dekat diatur ba padang pesta mendamit Limbang jadi masuk tu nadai berbayar jadi ngarap ke bala kita di mendamit ke di Brunei ke di Miri sama bulan datai kita di Limbang tu lebih lagi sama bulan datai ngintu ke nyambut pesta mendamit 2006 ngambil ke pengawal tu lebih ricah lagi ngap datai kita semua jadi antara aktiviti tinarit hati hanya bisa diatur ke paket bot laju hanya ngau moga paket main futsal paket batak tali paket betabuh paket kumang Limbang 2006 jadi lawan kumang kami pansut eh nyuka ngilin bintai baru kumang kami pansut apa yang mereka bisa datang ke paket karaoke lagu Iban paket nyumpit hasil pengelandak jari asal apa yang mereka bisa mereka diatur ke paket okay paket itu tadi menang ke kini cara ngagak kuih asal atau ke demonstration itu tadi ne apa yang mereka bisa datang ke malam main asal hari hari macam pupu bangsa kita di lima itu. Jadi perkara ti narit kati inya bisi di kangau mega artis ka bisi di Kamerindang ila inya pe mega pengawa amaya nasal ngau pe mega exhibition teka pemandang ari agensi perintah ngau NGOs bansal berjual pemakai asal ngau berjual ari usahawan mega bisi diatur ke atau ka bisi di gagal ngau mega bisi mengak apa gerami teka aduk ke adat Miriang. Jadi nan ingat sama belah ratai, sama belah ngericah ke pengawal pesta mendamit kita kena 19 hingga 21 Jun tu ila. Jadi nak tu dulu ke dikunci aku tu Min. Jadi pulai berongen wan di kucing dia.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang, Pia Mega pengari di Suriaman, Sibu Bintulu Ngomiri ke sama Mega udah berkunci ke berita lebih lagi ba ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito ne. Jadi kira kaku hari kucing nancang tali perahu kami ba ninjau Sarawak ukerti ya kita itu datai pak pengujung pagi ne. Laban aku dah berkunci ke sekedar berita atau ke program lebih lagi ke bisi diatur atau ke dekat diatur di Pilihan Menua Kuching. Jadi aku untuk sebedau mai ke balau peninggal kita berita laban ke dia tu angkanya bisik kerak kita itu empai ngiliang tikai empai ngiliang bidai ku kita ini ngagi bisik ngabang kini tau ke bisik ngaga open house ku jakuk kita ke mayari tau ke pengawak ngelalu ke pengabang. Nah, jadi agi merindang kita ngau siti lagu gawai tu neh laban siti lagu gawai kena kita berperindang ba ngela tengah hari ke sekali tu lagu Aria Ferris Leo Sigai Rosana Jedi Ngau Rofina Salang ngabang ke rumah Isan.

0: Okey, hanya tadi lagu ke dipilih kena merindang bala peninga kita hanya kaum merindang pengari kami di Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau di Mirih. Jadi aku kira ke terus ngau berita hari Kuching ke sekali tu Bak Ninjau Sarawak. Jadi berita ke terubah tu peninga laban tu kira ke bisi ngayat tu ke bisi berbaik ke tim RTM di Kuching. Aku tu bisi ngambil mimik berita hari Seriaman eh tu berita pengrami ngiliang tikai gawai Dayak renggat pelilih menua Lubuk Antu 2026 nangnya di karap kenyadi epalan kena negap ke penyerakup ngempuruk serta negap ke kawa antara rakyat rumah panjai ngau komuniti di pelilih menua Lubuk Antu. Jadi DO pelilih Lubuk Antu ianya Akui Ijau ia bisik madah ke jaku ke munyitu nah penyerakup ati tegap antara rakyat dekak ngujuang ke mayuh bengkah program pemansang uliah di pejalai ke ngau mujur tau ke lancar nah. Jadi yang maksud ke jaku tu peninga maya ke ngerikut randau program pemansang pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuk Antu begulai ngau YFM Iban di RTM Kuching nah. Jadi pengrami tu dekat diatur bak rumah Joel Ginda nangasan di Lubuk Antu ianya kena 19 hari bulan 6 tu kira ke dalam minggu tu neh asai ku hari 5 nya neh. Jadi mayu macam program bukai bisik diatur maya tu ila anyang kaum mantai ke main hari gerempung gendang batang ai serta berperindang ngau bala artis ke bisik di kangau datai merindang hanya ngambil mimik berita hari Iban tadi neh laban tu bisi mai bala tim YFM Iban di RTM Kuching. Jadi berita kedua kita hari kami di Kuching tu opening kita ninga ke tu dulu.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu inya pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi mengat bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang mengat ngerapit ke kaul dalam hidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak ia temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya elak ia Yamat Umat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abah Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit arti bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan dia mengak bisik mengak hari menua luar dia bisik nemuai ngagai Sarawak Jadi satu cara kemaya niti tahun 2026 tu yang dekat pelabuh hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngoto ku ngari ke niti tu ke ngatur pengawak niti daun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak. Lalu biar mega terlebih lagi biar mega bala kita ke dia di menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak ke niti daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ilah.
0: Okey, nya tadi berita kedua hari kami di Kuching, nya penerang Arya Sapit Menteri Baupis Premier ke bagi perkara undang-undang adat Bumi Putra, nya yang berhormat Datuk Jefferson Jamit anak unyat bekawa ngau pengawak berjalai berbala mayuah tau ke disebut kita niti daun, nya pengawak kita bangsa Iban eh. Jadi ngarap ke bala kita ke bisi datai ke Kuching tau ke kita kenang dia di semak di menua Kuching sampah datai tai maya toilet ne hari 6 20 hari bulan 6 2026. Jadi berita ketiga kita ke sekali itu ianya program pelanda amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 zon Sarawak 2026 ke tahun tu peninga di tagak ke dipasuk kira 3000 ikut orang. Jadi program tu dekat diatur ba Taman Botani di Petrajaya Kuching maya 25 hari bulan 7 tu ila bulan ke baru ne. Jadi pegawai tabir ke pengawak pematih Intan Kampus Wilayah Sarawak ianya Edmund Anja madah ke orang atau register diri bak laman Facebook resmi Intan Sarawak nyentuh ke 27 hari bulan 6 tu ila kira kagi bisik peluang ne kita ke dekat ngau program tu tau ke dekat ngau pelanda tu ne. Jadi nya alai ia merangsang mensia mayu ngau orang ke gawak perintah ngambil ke sama ngau masuk program pelanda tu ke dibagi ngagai dua kategori ianya buat kategori fun walk buat penyawah 3 km ngau fun run buat penyawah 5 km jadi Edmund Anja bisik maksud ke jakut tu lebuh ya ke dirandau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Jadi bak pelanda tu mega jadi pengawak tu dekat di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian ngau tuai Secretary Menua Sarawak Menua Malaysia Kebenar ya ianya Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjua ramah madani ngau ruai pemandang ke upis menteri ngau agensi perintahnya tiga program ke dekat diatur di pelilih menua Kuching ne. Jadi berita keempat ke sekali itu Sarawak dekat jadi menua kecerubah di Asia Tenggara kedekat alai ngatur awam besai ngau simposium saintifik ke-22 konser antara bangsa berkawa ngau monumen ngau palan pesaka asal tau ke bak jakut pandak i-commerce ne. Jadi program 3 tahun sekali tu ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tahun tu ni peninga. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang ianya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke gempuruk tu ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jakut Living Heritage Respect Excellence Accept Partnership nya ramai jakut ya ne. Jadi ngagai ke dia tu 100 ikut pengari hari lebih 100 bengkah menua udah netap ke diri dekat datai ngulu gempuruk Tok Ilak. Jadi Datuk Seri Abdul Rahman bisik mansut ke Jakut Tok ngagai pengarang berita di Kuching. Nya kira ke berita kita ke keempat ne di Kuching. Jadi berita ke penudi kita ke sekali tu hari kami di Kuching bak ninyau Sarawak. Inya bekawu ngau pengrami gawai keamatan DCCI ke 17 tahun. Inya ukai semina platform ngangkat kebudayaan aja tang oleh mega nyungka ekonomi inovasi ngau negap ke Bala Nembia. Jadi Vice President Dewan Dagang ngau Industri Daya DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengeraminya dekat dia tu berengkah hari 27 nyentuk ke ngagai 28 hari bulan 6 tu ba mua Dewan Dagang ngau Industri Daya DCCI Kuching. Ha, ti berambai ke Jakuk berbahasa ke adat asal nempak pengelantang Jemaah Ilak. Jadi bisik 50 nyentuk ke 80 bansal dekat disedia ti mandang ke produk craft ngau mega agensi ti bekawa baka bank serta gerempuan bukai ti mandang ke produk sida. Jadi sekedar pengawak ke diatur Maya Tuilak peningah hanya nyengkaum forum dagang pengawak mandang ke produk craft ngau aktiviti gerempuan. Jadi utai ke narit ati agi kalai forum tu dekat berandau ke perkara dagang karbon ekspor brand serta tanggung pengawak orang Indo ngau nembiak ngemansang ke ekonomi. Jadi pengawak besar bak pengrame tu ialah ianya gala dina tidia tu bak kompleks Unifo ke di pelabak ke dekat di Gulu Premier Sarawak. Okey, hanya tadi sekedar program ke dekat diatur dalam minggu tu bulan baru ngebulan ke dekat datai ungkup ke tahun 2025 di Kuching ngau di pilih ke semak menua Kuching yang kaum kena sebut aku tadi program ke bisi diatur tim YFM ngau program ke bisi diatur di Lubuk Antu nalama tu ialah ne hari 5 ne. Okey, Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Miri kira kanya berita ke dikunci kaku bak ninjau Sarawak kita yang kup ke Saretok ni benda mat nari sebut dulu nah.
2: Tarik aja
0: tarik aja nah lanyu kelap ni kaya pama
2: pedih mata
0: pedih mata nya
3: apa nya nak munyi
0: mansai nya
2: benda ini di bin ni bin tak ada wai bin tau
4: tok ko tok
0: like bisa event tadi ne kenyat ke medanya
4: niap lekau hujan
0: niap lekau hujan po
2: ya ni nade pengawak mat nya pian
4: bisa
2: nan berupai be nan berupai
0: mayu program ne kat dia tu baiknya di Kuching di Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau di Miri milih aja kini kat tunggak kita
5: hari-hari gawai minting bulan gawai
0: ya hari-hari gawai
2: Intiang bulan bisa aja program kita.
0: Ya.
4: Kata kita pun nyok dekat berengkah baru.
5: Iya betul.
4: Kira bulan tujuh bisa lah.
0: Nyak mai pemanah ni nyau Sarawak kita tu ne hangambi mensia mayu hangau bala peninga kita sama nemu main nama program ke bisi diatur di menua kita nepi
2: ya. Ya, kami bulan 9 ni lah kami lah. Pesta Limbang nang ada kita lah.
0: Kami ya. Nyuda mayo mah berengkah di Kuching di tau. Pemilih aja nya. Ka Belanda gini ke kia. Au ngiga program. Nah.
5: Nak rugi sih nak ke jauh datai.
0: Ya, nak rugi ne. Selaya kita ke berjalan ngau nguluk pengawak bekenya. Okey selalu nak de. Ha setahun sekali nak kita ne. Maka pengawak ni tidak untuk tunjuk bising ngau orang hari Sabah nah.
2: Singau min tiba kita itu. Tiba kita itu. Ya, bertemu
0: banyak yo nak bisi kau.
2: Sampai
0: temu tu, ne yo laban WiFi pun bisi pengawak di Lubuk Antu kan eh. Dah cukup tubuh kini berbagi tu.
2: Pedih mana? Tengah ke waterfront kia nah.
0: Ya, tunggak ke waterfront ke nanti nyu Belanda ke ada nya Belanda baru ku kunti pama diri. Nanti Belanda yang tubuh.
2: Kerinci-kerinci yang
0: tadi. Nak ke jauh ah tang. Nanti Belanda ngena ngepannya po.
5: Support ah.
2: Maya.
0: Maya.
2: Sama dia tahu TV ini.
4: Saya au grunuang labu.
0: Ya, saya au po tiba ke tahun ku dah ku nya basah. Kain kebat.
2: Basahnya mah ku ingat ke.
0: Saya au. Ya, saya au. Saya au ku medaknya laban nya nang kain kebat lama deh nang kebat yang ini ku sebab apa
4: sino suara
0: Aman amat tak kalungso ya saya.
4: Kalungso na.
2: Sayaw.
0: Tanya tadi meh penelapan
2: kita. Munyi kuyun tadi. Ai sayang kuyun tadi.
5: Ai sayang.
0: Si teh na ingat sebab iyon tadi.
3: I sorry.
0: Kai. I love you. Ya, tak sebut. Nanti iyon. Ngamai kita na semua ni. Nama na na to. Buntau na na.
2: Buntau ya.
4: Buntau.
2: Bapa aku. Na na. Ya okey. Benda orang membuanya. Benda leprinya. Apa bapa aku. Lagi dia lepri.
0: Okey. Kira ke kita yang sudah ngobrito kita ke tengah hari itu jadi kira ke meriawak menu kita merindang peninga lalu merindang kita impun eh aku kira ke bisa lagu tadi tu kami kita regas lagi cergas lagi mai nuci mata medak te kesigan
6: hey aku kan nuci mata Jerman
0: nya aku tadi ne. Okey, kita berperindang dulu hari kucing nebah lagu. Kita berperindang ngau lagu hari Phoebe Chloe ne sebelum kita yang natai ke lagu peminta antara stesen. Lagu kedebaya Ahmad Sigat. Jangan.

0: banyak lagu kita tadi ni Ahmad Sigat Ari, Phoebe, Chloe. Ha, jadi mai kita sekaban tu ngabas Facebook muda tu kira ke berengkah mai kita macam pesan ngau lagu peminta kita Ari bala peninga kita nah. Okay, ne.
1: Pusin aku.
0: Nya, dengar ne, nah pusin-pusinnya, medak main buahnya, nama.
2: Iya, bapa. Sigi
0: nya tujuh kini.
2: Benar, cilek si mata bapa itu demi.
0: Iya, bapa aku nya tu je nana, nana.
1: Nada.
0: Nada.
1: Uta mana yang berat?
2: Nada.
0: Iya.
2: Lambu hari langitnya.
1: Ayam mata.
3: Ayam mata.
0: Ya, bula ngai meda teh badah meda aja.
2: Meda aja lagu anang.
0: Aneh.
1: Lagu aneh meda aja.
2: Anang meda di sekolah ya nang.
1: Ya, sama teh ayam. Ama bisa nyolo-nyolo telepon ya.
2: Iya, ya.
0: Tutucu nanon. Alu tu alu tu kau paper yang nge.
1: Alah you ben. Pada Ben ini tuai Ben mana ngawal paper lagi Ben betul pun.
2: Ibilnya
4: buang
2: Portugal Portugal moyanya.
1: Portugal ni Ben.
0: Tukar macam ngawal paper sedap ya negaknya. Sanggup Dani pukul 1, pukul 2 pagi nampak ya?
2: Pukul 4 pagi sanggup.
0: Sanggup. Lalu lanjut kerja pagi pergi lah nampak ya?
3: Aku tak nak kenang
2: kaya buntau
3: kaya ba TMC foto pergi lah sige off day ya. Banjol main ko 1 pagi lagi nah?
0: Iya.
1: Lama nanti nuna dia tau ya ke benung live dia tau Australia ngelaban Turki itu Australia 2 Turki kusuang dia tau.
2: Oh dia tau nih.
0: Ya. Sama meda ne. Sama meda. Sigi dah pasal orang yang berdito.
5: Au. Pansut hari bilia konti to beda MCR meda aga. Aku mau tu meda aga
3: ni. Pai rata di rumah
0: ke? Iya, demam bola kurang ne. Rata di rumah ke pepedia ha, apa man ne meda katun de aleh de nya.
1: Anak irau, anak irau sekali. RTM klik bisa, nya. RTM klik bisa, nama.
2: Klik aja app dana.
0: Iya,
1: promo. Oh, mayo pernah. Ya, abang mayo netizen tak kebala kita yang teri ber media ramai teri. Mayo hanya mencau teri. Ada lebih pernah nama nak pantai ke betul. Nya teri. RTM klik bisa ungkup kita.
0: Iya,
2: iya. Oleh download ber Google Play Store.
0: Ya, mai.
2: Apple Store pun bisa RTM klik deh.
0: Iya.
1: Macam-macam ada.
2: Iya.
1: Kalau menda cita kalau menda cita sahabat bisa cita kalian bisa mayuah dia. Iya. Kerja
4: sambil dehebat, sambil dehebat kita nyanyi formula.
1: Aneh. Ninga tahu, ninga tahu.
0: Okey, terus ngau balo peninga kita kira kaku meri awak ngagai Limbang me dulu, selalu dudi belama Limbang deh. Limbang me baca pesan peninga kita atau ke muka arus telefon kini nah.
1: Muka aku atau muka arus telepon tenda tenda meri sibu tenda sibu seaman tenda seaman kucing jangan muka arus telepon.
5: Pansa ya jangan pintu lo.
0: Iya barang ya.
1: Buka pintu lo ngelimbang tu nanda tali pawan tu hanya aku nak nyebut dah tali.
0: Mbak ya.
1: Kasih aku dah kami deh. Apa? Nang om tak sanggup kisah dah kebisanya. Mana mbak? Iya.
0: Belah tahu pemilih dia mana ni pilih deh. Aku tu pemain aja.
1: Siapa kau sih telepon?
0: Iya.
1: Ngenuan memin.
0: Ah okey, tahu uli ya. Aku nyawa tak tahu.
5: Kucing kian ya sarito.
0: Ya, kucing kelima.
1: Utara utara ke selatan kita
2: Mansa ni. Mansa aja miri ini Yuan.
5: Amansa
2: aja Yuan. Nah, susah baru ingat ini. Senang, senang juga Mian ya sarito.
1: Ay, gak mau dong. Oh, udah nanti keringat lagi ya melingkulah waktu udah. Udah malam udah fe de malam
2: satu
1: lalu keringat balas kena wae sige ga ya me kena ngerugi ka guru ka kate re au nyek engkau sih
4: telepon
1: kena berapa nombor telepon kita diamin
0: okey nyu ne ingat nombor telepon
1: Sadong nama tipu ada dia men.
2: Nama benda tu badas taruh ya. Tipu dia ada
1: benda. Alio lab dulu men.
0: Okay, nama tipu kami di Konti WFM Makuciang. Abangnya Brandong aku, Brandong Hena, Brandong Nana, kini Ibin, Ion, ngau Brenda tahu jauh neh. Ada ia ngagai 082-258-634 ngau 082-258-633. Sigi dia buka ngagai peninggal kita ke deka minta lagu peminta antara stesen munyi de dua telefon aku nyaut line dua ke sekali tu neh. Hello.
6: Hello.
0: Hello. Selamat tengah hari.
6: Julai hari tengah bawah.
0: Julai hari bawah nah.
1: Julai.
0: Oh, nama berita.
6: Berita mana? Kami itu hari itu bangiannya ribut.
1: Udah ngetuk tu si jalai. Udah ngetuk tu si jalai dan Julai. Nda dari bawah sana itu.
0: Hello.
7: Nih
0: ya deh.
7: Nyaw.
0: Ilang.
1: Oh, ilang dia kembali pulang kau.
0: Ya, kan mesti penangguh kini.
1: Kusuru nama mu. Itu yang kalau pulang
0: ya. Ya, itu sebenarnya. Kita ngagai lain satu ke tok tok bisa gak bak lain satu tok ne.
1: Lawa kita si dua tali pawun.
0: Hello. Hello.
8: Hello.
0: Hai. Siapa tu?
8: Hello.
7: Padam
0: hello.
8: Hello. Okay.
1: Padam kenyit.
8: Hello.
0: Hello.
1: Oi, hello. Siapa tu?
8: Bri tu Ari Johor.
7: Bri.
1: Bri Ari Johor.
2: Bri.
1: Tak
2: Bri.
1: Oh. Ari Johor. Nama ketika hari kita di Johor dia oi.
8: Gaya hari itu sikit bakal memambam, tak tentu panas, tak tentu apa bisa tang memambam tu.
1: Semun mana?
8: Semun.
1: Ketik gaya hati nuan ngau kami deh nak semun.
8: Nah, lepas sikit. Sikit semampai ni ngau ke YFM kita hari Sarawak.
0: Ya ka dengau ke tadi.
1: Dini nuan Johor apa masai dia kini?
8: Ba Parit Raja.
1: Oh, Parit Raja. Okay. Okay. Terus ke ngau pesan berarti nuan eh?
8: Pasal induk hati tu dekat dituju ke aku dari kami serumah. Ianya rumah Radin Sungai Intaju Patau juga. Agai kami sebilik. Ngarap ke sidak gerai-gerai berhari. Ngau agai kami sini ngau salam sayau, salam lelengau hari aku buat Johor tu. Minta putar ke lagu hari... sebarang lagu DJ dikena merindang sidak bayak ke dia benong lawak tau ke baru udah matah ke lengan neh ngau nuju kita lima
1: siapa sidak lima eh
8: ni dah ingat
1: nah anak ninggal kelimbang au kesehatan
8: dah
1: ninggal
8: au
7: enam pintu sidak
1: enam pintu
2: ke lima
1: au. Tidak berapa limbang. Tidak bisa nak kira limbang kau namanya. Oh, nyajak ini?
8: Okey, nyajak DJ. Terima kasih.
1: Terima kasih, Muka. Terima kasih, Ari Johor. Apa jawabnya?
0: Ya, Ari Johor, ne. Peninggal kita Ari Johor. Banyak peninggal ke ngena RTM klik banyak. Atau ke nengah portal. Portal RTM. Nyamai dia tu. Ngena, nanti ngena portalnya. Terang lagi, ya. Nari sekat-sekat, ya.
1: Betul
0: aman. Cukup nyamai.
1: Ya Siti.
2: Nyamai me dia tu min laban Siti ayo le tip bekas Siti bisi Android ber kereta tadi deh. Nyamai boleh download aja deh.
0: Ya. Nyamai dia tu. Nare.
4: Itu dia.
0: Nare pemedia.
2: Ya.
0: Okey, gi bisi kangau tu henah ku nyawut baru ne.
1: Sawat aja.
0: Okey. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Hello, siapa tu ne? Siapa
6: halo.
0: Tu? Halo. Siapa tu?
1: Halo.
6: Terus ke? Nak tu dengar lapan hujan tau.
1: Terus ke meh?
6: Satu tujuh ke tu. Ngagai semua menjadi aku di Kukim, di Jeragam, Buyau, Rasu, Henry, Cidak Buni, Sungai Indai, Cidak Rasa, di Kukim dia. Cidak Pengki, Cidak Dimak, Cidak Ali, di Kukim dia. Cidak anak aku di kerja baladang kak, semua tidak tu di tibu dia, di ladang gudang agro semua bala dengan bau urak bau siluam ada yang sebut nama ngau di rumah kuah dia harap ke sama gerai magang mesti itu gawai itu maka diri foto enam tu pengerai atau lapan dah meninggal ke gawai itu lagi berdau bau gawai lalu nak tinggal sendiri kita enam pintu lalu minta kita memainkan lagu lagu menyadik boleh sini
0: boleh ya lagi ngujin behau
6: okey okey
0: Ajau. Oh.
6: Selamat hari gawai.
0: Oh, sama gawai mega.
6: Okay,
0: bye. Oh, okay. Oh, dah nya Hena. Berkenia ge nyawak ka ngau ta ke besi pesan kini.
1: Nanti nyunda pesan sige mai wah pesan.
0: Mai wah ne. Ari ku nya baca me. Ya. Mari peluang sekali dah me to. Besi bisa ge ka ngau to ne. Balayan dua to. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Siapa tu? Bujang sini dengan nenek ini tu.
6: Makai sebahi tu.
0: Oh, muka sesebakanya mo.
6: Oh. Minta pesan, pesan tu.
1: Pesan mah?
6: Pesan kepala aku dulu dia karena melantu cokku sudah bibi. Pai sebahi. Ina sebahi. Ina rasa pelasau mau de sebulan dia tidak mungkin ada cuma dia ngobrol aku dulu dia tidak ada aku balas saya sendiri ya meh aku sini dulu ngau de sebulan dia ngau tinggal tidak ini dah de sibu apa tidak gahai nyaman udah tahun baru tau. Harap tidak ingat aku lama selalu call selalu telefon bahan tau tidak. Aku balai pal aku dia tinggalnya langsung tinggal meja ban dia balai kabar giluang. Selamat gahai ngau sidak ya udah tahun baru tu. Aku minta lagu lagu namanya Hawet Hutan Hawet nak.
1: Hutan de Hawet.
6: Hawet hutan Hawet nemu patah.
1: Hutan Hawet nemu patah hakain apa? Nama lagunya kini.
6: Hawet nemu patah ada lagu ini hutan. Terima kasih
1: juga. Terima kasih juga Genuan.
6: Sama gawai.
0: Sama gawai.
6: Sama gawai. Terima kasih lagi sudah gawai. Nyanyi je.
1: Terima kasih wai.
3: Ya kak pedih. Lagu sekian aja.
1: Lagu. Tuh lagu sekian tuh. Ngiga lihat dulu tuh. Rutan di rawat giga nuan lagi nama ke patah udah ke rawat patah gage apa ya
0: lagi dia nebah ketua lagu ni ke
1: nama lagunya giga dulu nama rawatnya menang ingat keliri lagu tu leka lagu tu jadi nya tadi si telepon gena tadi nama nah jadi tu peluang aku macam sekedar pesan rindu hati sedar ber Facebook tu teka ber media sosial kebukai media nama kebukai jadi tu hari Fidelin Dio semangat lihat hari DJ sama berjalan ke pengawang ngemujo serta tu nunjuk bala kita DJ ke serta kita tebak keluhan lagu tebak ensiban kena mindan dari impu kaya ngabala peningar radio. Terima kasih mewah DJ ke tu hari Profesor Marvelous Michael Dian sama hari Minggu DJ. Tu hari Anak Le Flora Deli Fiona Bunga Pauline Edward Raymond Step Christopher Jana Azrin Hairi CK Revival. Kau bisa minta lagu Kawal Antara Tua ya udah ditebah tadi bawa ke pun tadi maya sepedau macam ke nah ninja surat hari lima tadi nah yang itu hari ni tadi Juni Band sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak hari Miri minta DJ mutar ke lagu hari Jimmy Ngayang Hanuan Merwan Diati kena merindang semua bala peninggal engkau kapan FB serta nak tinggal apa yang ngindai balut tunggal ya nagi babat bertuan rumah berumah murian bakuang air jalan lingga semua belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ. Tu situ tu you bisa nyapa kita itu Robert Ganja Robert Cindy Ann mega bisa nyapa kita semua tengah hari DJ Hana sama berjalan ke pengawak waktu hari induk kenawit sama ngali hari serta selamat hari minggu DJ. Lagu gaya hari kami di kenawit itu panas jam kita tu kaya buat awak lagu permintaan translation tu Emilia Sam hari kenawit minta ditebah ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati hari penyanyi Alvarez Sandai kena merindang semua kawan di pinggau semua kawan ke ngelala mega nuju gaya kita enam pintu ke DJ serta semua peminat WiFi Miban enggau semua peninggal WiFi Miban mega harap ke semua kita terperindang serta sama belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ WiFi bergulai sejalai ku ya dia bergulai sejalai au segulai sejalai neh atu hari Richa Unup sama ngali hari DJ sama belalai ke pengawal genuan meri sama hujung minggu gaya kita nak pintu DJ hari jalai simpang Simunjan tu ku ya jadinya dulu bisi awak kedua lagi kita macam baru lagi ni men.
0: Ya,
1: ni dia men.
0: Ya, tau aku.
1: Dah temu dia nama lirik. Nama leka lagu tadi men.
0: Bisa ke lagu ya tanya lagu AI nya tengkan adanya bagi tai di tau. Tang.
1: Nadai kita itu.
0: Ngiga leka lagu nya pedi amat. Mayo ma lagu pedi tau. Lagu Iban ke bisa ngai leka.
4: Bisa kita rutan nadai. Ya saya ku men.
0: Terus ba YouTube ta ma bisa ya. Ama bisa.
1: Tau bisa orang nulung, bisa bala peninggal kita nulung hari apa umang tu bertiti tau yang mendahnya lagu pinta tadi DJ lagu joget nitih pulai. Banyak lagu rawat rutan dirawat ke.
0: Lepas bisa ke lagu rutan dirawat darah baji ya tu nya, darah baji rutan dirawat. Namun terbayangnya narai bagi tai.
1: Narai tu, narai pulai, nan mesti ka pulai, nama tu lagu AI kini nya, nanti lagu AI narai.
4: Nitiah dan nak.
1: Nitiah gua dan nak. Ni buah ge bespi salah.
0: Joget.
1: Nama ge kan gerawat.
0: Pai bise nya bagi tai asai. Ya. Asai kumpai
1: nya. Nanti bekuci yang pai bise. Bagi tu pai bise.
0: Ya.
1: Nya mia. Kau bisa lagu bukaim lagi. Jadi nuan nubah aku nubah lagu
0: minta limbang nubah lagu ne.
1: Okay. Nanti minta limbang nubah aku nubah ke lagu ayak ke pinta ayak kita tadi. Lagu dari masterpiece menyadik.

0: jadi masterpiece ngarap kita ke dia tu. Sapa-sapa jangan kita bergaul kini dia menjadi kita menjadi nom menjadi aku menjadi banyak kita bergaul pengen diri. Mesti kau rindu pengen diri, neh.
1: Mm-hmm. Mana nak pesan?
0: Nyukung orang tu.
1: Nyukung.
0: Oh, ngai kawan pia.
1: Okay, nyak lagu kena kita berperindang nih. Lagu minta antara stesen kita. Kira kau dah mereka kami dua nah renggat keterubah tu nih. Kita minta Sri Aman dan nyak maca pesan peninggal kita nyak kangau. Siapa tahu yang baik Sri Aman?
2: Tentulah Sibu.
1: Oh, Sibu.
2: Nana, nama berita dia to.
3: berita pokok dua.
0: Berita kat okay. Dua nananya. Kita nipu satu pagi lagi.
3: Okey, hangai kita ke dekang nate ke pasar Renoati bawa ujung minggu. Kita itu 0883532224 arus telefon kami di ya, Sibu. Nani pian nama nombor telefon kita.
2: Tamat Semanggang 083-325436 hang-hangap ku anak 083-325436 okay, kalau peningat ke dekat telefon berkunci ke pesan nyerumak kami ke dalam program lagu minta kita itu.
3: Okay, kita tanya oleh Sibu. Hello. Siapa tau?
2: Cali
3: tau. Okay, Cali terus nggak pesan.
4: Pesan tu masih temari aku dia buat kepung seluruhan ngasih dia hijau dengan ikat aku ngasih dia win ngasih dia yuk ngasih dia ada ngasih dia apa sifat penuhian ngajus ngebuni ini win dia ni ngasih dia hijau buat kampung buat seluruhan dia ngasih kita nak pintu ke PJ. Main lagu lagi, lagu nama lagi. Lagu mau mana lagi kan dia lagi PJ.
3: Sri Aman masih lagu.
2: Lagu nama ada.
3: Temannya yang pakai lagu ya.
2: Mana yang pakai
0: lagu itu?
3: Hah?
4: Boleh mau yang mana?
0: Lagu terperasa ini aja.
3: Nanti bisa lagi ibian mutar ya.
4: Okay, bye.
3: Okay, bye. Nyak tadi Charlie Ari
2: Charlie.
3: Oh, we are Reba man.
2: From Sheba.
3: Start. Okay. Nanti ke pesan dengan Facebook Ari Clarence Midan Ari Pakan. Nanti tetap ke lagu Ari Duno. Bukan Donald.
2: Rumah.
3: Aku tetap sayang kena merindang hati direk ke kawan FB Syasha Amanda di Sibu Damia Lina Lindi Miri dan Arin Limbang.

0: Ayah ibu ya di rumah pul sukai liam baku miri lelengau ke kita dian ko ya ngarap ke bisa ninga program baka kengali hari to meh ko ya. Okay, hari siapa tu neh Raymond Step, hai DJ sama ngali hari sama jalan pengabu ujung minggu bawa pesan rindu hati ujung minggu tu minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua. Hari penyanyi Florence Hai dikenal merindang bala peminat setia WFM pasal lampur menua yang kebisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Terima kasih DJ. Ayo apa jam tu menawa dileh sedai.
1: Hapal dah hapal mesti tengah hamaya.
0: Kayaknya Bian tadi ada ke kelihat bagi yang ku tadi tu Bian.
2: Itu pampai.
0: Kan ke tindu sedai.
2: Ada yang lain yang limpah muda TV nyelam aku.
0: Baru dah biasa
2: yang lengkap TV. Oh, siaran tertundanya dia tu. Okay,
0: Brazil. Brazil.
3: Brazil.
1: Oh, dengar ni. Nanti bisa apa ko? Siaran ulangan lagi, bisa lagi. No, sorry, apa ko? Tidak siaran ulangan.
0: Pia ya. Kevin nak
2: apa? Apo?
1: Balat mana?
0: Pak ada kenyak deh, aneh.
4: Gatal mati aneh sudah.
2: Okay nak.
1: Okay. Nanti bisa siaran ulangan. Kita ke Morocco je deh.
2: Bisa.
1: Nak ya.
4: Bisa.
1: Siaran ulangan ya. Nak. Nak tanya ya. Nak seri ya.
2: Ya. Gagal mesti dah siapa tu dek Brenda
0: Brazil
4: Jerman
1: lala.
4: Nah, lagi aku mena Jerman pun satu lagi.
2: Okay. Arah mesti tak berenang kau peninga tu dulu kita. Okay. Halo siapa tu?
1: Pengen Hibian.
2: Halo siapa tu?
5: Halo Bin.
2: Siapa tu?
5: Ini darah baji Bin.
0: Okay, ini darah baji ya. Siapa sukuang nuan ini darah baji?
4: Jaga.
2: Brenda Kana.
0: Kayak piala dunia dia tau. Bisa pas sukuan
1: nuan. Bangkok dunia dia tau. Membuat.
5: Nak leh mana?
0: Apa dia? Brazil ke mana? Jerman?
5: Tanya Rusia aja.
2: Rusia aja.
4: Nata berasia.
1: Okay. Antara Jerman ngau Krakow lagi. Siapa kini?
2: Krakow.
1: Krakow punya.
5: Jerman lah.
1: Kita kena.
0: Yes. Jerman
1: berapa? Berapa lagi? 3-1.
0: Oh
1: ya. 3-1.
4: Satu-satunya lagi.
0: Jerman sih gimana yang lagi?
1: 3-1 lagi ya, Bay.
2: Teman kita tu dasar kita. Nah, aku se. Ni nek tadi.
5: Okey.
1: Terus pesan. Okey,
2: pajak ke?
1: Ana sibuk ke kami tahu. terus ke pesanan.
5: Pesan tujuh hai semua orang yang lala, enggak malam belakaban di dini luar sedak diau. Allah ngagai sedak. James Nala, Ineni, Arabina, Mak Peng di Betung. Nama berita dan wai Mak Peng lama nak bertemu nua. Maya nak datai kucing, madah kita datai lah neh. Oh, lalu angge sudah ini punya tiga. Kau kapan kapan tu kain neh? Kalau nuju kita ya dah selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
5: Ya neh. Selamat gawai dah cuk.
2: Siapa tu tadi? Ini tinggi kau kain tu?
1: Ini darah baju.
2: Pelayan nyawa.
0: Ini darah baju.
1: Ini darah baju.
4: Ya.
2: Nyawa ya.
5: Ya ya.
2: Ya.
5: Oh.
2: Terima kasih ya.
5: Terima kasih.
2: Okay, kita ambil peningan kedua. Halo. Ya ya. Jaga. Jaga.
1: Apa itu?
2: Jaga.
1: Kenapa tu masa Bluetooth dia?
2: Ba ya. Halo. Selamat ngelih hari Bluetooth udah putus. Nak tekunnya, kunnya. Siapa muhal sabotas aku tau.
1: Nah, tadi oke nama munyi tututnya angka kredit kami ya.
2: No.
0: Nah, tipu-tipu ni biar sikit menawa.
1: It's ready to pal. Okay.
2: Mama lah ya. Lawa, telefon kami kena Bluetooth. Dan saya.
1: Sekayok seri yang mani ngalanya.
2: Kita ngagai mesej di Facebook tu. Alexander. Alex Delta. Dini kini Alexander. Alex Delta.

0: Tabarau.
1: Tabarau.
0: Yang minta pasang kelagu dah kalah sangkai bati. Hari sandai kena berinang semua orang kenglala. Aku pesannya nuju kita yang ke benuang ba kunti dia. Anang ringat ningau kami natai ke pesan panjang-panjang ku ya. Wasi. Pesan. Jaga hati, jaga mata, jaga rundiang. Ya meh. Okey. Dayang tupu nama tu. Dayang jega. Selamat ngalih hari ku ya. Selama hujung minggu ngai kita nam pintu nyaja. Terima kasih ya. Ya inai nduat. Ya inai nduat kin nduat tu. Ya inai nduat.
1: Baca mana Ben?
0: Hari kerubung serikai ku ya. Pesan pesan tu harap ku semua kita ya kenglala ku ya inai ya inai nduat. Karena nyebu nduat. Harap ku semua kita ikhlai makan. Betulina Natasha. Selamat berjalan ke pengawak. Mambam gaya hari kami di lubuk antu dia tu. Lalu si tek tu Roslina Lina.
1: Umas, umas.
0: Hujan bak menua pantau. Minta main ke lagu hari Ricky Anderson ngalai. Bungai Pinang. Oh, sobat bunga jarau tu Bungai Pinang. Aman Bungai Pinang sedap.
1: Di malah nak bunyi. Lo mau dibiar.
0: Ketika?
1: Nau tengkelan speaker.
0: Mana semua?
1: Kau tengkelan speaker, tengkelan mikrofon.
0: Kesal dengar tu ya. Dengar lagunya Bungai Pinang.
1: Udah ke masa bluetooth. Wah, kena bluetooth. Nyaman kena bluetooth ibin.
0: Iya orangnya.
1: Jawab ke gaya mikrofonnya ibin takut kena pecah.
0: Age, sudah ya age.
1: Tidak kuyok ketawa. Meja ni ibin degam speaker.
0: Kini aku negam. Ambil kesal kami itu ya kesi kena. Okay, belagu dulu kita. Menang ke lagu hari William Awe yang terperasa.

0: Okay, lagu terperasa dari William Mawiyang. Anang terperasa belum dengar. Aku kekumai tidak habis Bluetooth.
1: Ya kan, mana is successful leh
0: kata dia.
1: Ready to pair.
0: Kau nak dengar mikrofonnya
1: kan, mikrofon Bluetooth kini.
0: Engkau kini. Mau juga masa mau.
1: Lawa kita.
2: Ana yang menelan ya.
0: Au.
1: Bisa ya saya kentik kamu jauh tapi main
0: wasit. Ya, asal kiamnya.
2: Lagi bisa Ibin terus ke Ibin pesan balap peninggal kita.
3: Udah.
0: Nanya dia nak apa ngan dia.
2: Udah tadi ne.
3: Udah.
2: Umas. Dah Nana ngau Ibin tadi ne. Dua ibu tahu yang kita ke Bintulu. Bintulu ngomiri meto.
0: Ya. Ringat ketiga.
4: Okey, au jadi gagai balap ringa. Au. Okey, gagai balap ringa atau terus ngagaro seripun kami di WiFi Miri berkusung 85423634. Okey, tuang uji nyaut ke Kang Auto Yun. Halo, selamat tengah hari.
5: Ya.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, siapa tau?
5: Hello, nak jelas tak?
2: Hello,
4: siapa?
2: Nak tu dengar aku ya?
5: Hello, hello, nak Stanley arekapet
3: tak? Arekapet siapa arekapet?
4: Ya,
3: Stanley. Siapa arekapet?
5: Nama tu nama terima tak?
2: Thomas.
4: Oh, pelabak kakung kan?
3: Thomas Tanjung.
0: Bukan Thomas.
4: Lain pelabak. Okay.
5: Ya, hello.
3: Ya, hello. Terus ngah pesan?
4: Ya, terus ngah pesan.
3: Terus kau antara yang dengar kami.
4: Telefon anda telefon baru lagi berkusung 85 423 6364 kami si penangguh tadi Yun okey tuang uji baru halo selamat tengah hari belum tu nak kuning ya an kuning ada mabuk dari tadi beli dan ni tahu tuang uji baru harus telefon di Miri tu kusung 85 423 6364 okey tuang uji baru tu Yun halo ya ya ya unsuccessfully bluetoothnya udah
1: unsuccessfully it's not ready to pal
4: ready to pal okey tuang uji baru tu Yun harap ke nenek penangguh meh sekali tu halo
6: halo
4: ya siapa tu
6: Abi Ndun tu, Resratu.
4: Oh, Ndun, Ani Seratu. Nama berita, orang Seratu.
6: Mana?
4: Nih, bisa mana orang main bola saya tahu?
6: Ada. Ada, ada minat orang main bola.
4: Oh, nanti minat nih. Kira ke
1: orang nah, minat orang main bola, tak minat orang ke main bola.
4: Iya, betul.
6: Baru. Tak, minat orang main bola.
4: Okey, Ndun, aku terus ke pesan, Wan.
6: Terima kasih, puji Tuhan, sudah mengangkat ke. Telepon.
4: Oh.
6: Betul aku sampai. Betul aku sampai
1: tahu. Nanti ngawak.
4: Sampai
1: kita berkat ke.
4: Apa wujud minggu sehari?
1: Ada minggu, ada minggu.
6: Ya, orang betul dah semuanya.
4: Iya, nanti nggak cakap sampai.
6: Sampai lama-lama.
0: Oh.
6: Teman. Assalamualaikum, terima kasih yang ngegay bala-bala DJ.
4: Sama-sama.
6: Arah ke sama belum muncul adalah semua pengawal.
4: Terima kasih.
6: Boleh berkat, boleh duit, boleh jerki, kita harap selatan kita.
4: Mana mai berkat Nun Sarita.
6: Oha,
4: oha,
1: nyak. Oha, sedung. Okay.
6: Pesan tu udah tujuh aku, kaki kabar aku, makasih. Kami jual bak tamu kami ada satu hari tu, kaki balap pasta, rak ke semua belajar. Okay semua. Kaban kalau pangan kebisik ngau keburu makai tengah hari itu tadi bergerija harap semua belagerai lalu ngagai balap pasta rimiri balap pasta ribentul bentulu pasta hari apa nama pram harap kasih doa ya pulang ngau bimat maya rituk lagi baru hari itu lagi berusaha mutar diri pulai. Rindu mai balok kami tadi deh sama memburuk makan, tetapi jaring apa ngadiri rindu mayari minggu lalu rindu masa hari minggu lalu rindu mulai ngorang kena deklalo bertemu dengan kaban belayan kena kalau enggak berpedok
4: nah.
6: Oh bersamping kagai balo sida bertunggal aku bakal sida indai muat sebilia kagai sida indah hidang di temedak kagai sida tidak di sungai kelampai dia tidak minah tidak tumas antua bala tidak pasta jantian bala tidak adik kriandian kena oleh sebut nama dawiak dia bala tidak tayyip sebilik tidak indai mau sebilik ukai sebilik lagi serumah. Oh, lebarnya mayu anak kebang layan belum tunggal dia ke rumah.
4: Aman.
6: Oh,
4: itu nyangkau magangnya.
6: Oh, nyangkau magang. Rok sama belagrai. Tapi lagi ingat suasai ku lengau kuat jamet. Selalu bermua ya pak aku. Ngarap kuno wat, harap kuno gerai, harap kuno mesin ni radio. Lalu ngagai bela kaban belayan. Ngagai tidak indai bos biliak dia merujik. Ngagai tidak kakabokin ngagai bala sida tawi sapati ngagai bala sida cendang sebilia ngagai sok bangi sebilia dalu buat nibung kabung kami no lama gi keluar nibung ah ngagai kita kian ke dia mana-mana ke ente aku tu baik urai lo ratai ku nibung den
1: urang na mai kita impung gau
6: oh te urang mai
4: ana de urun
1: urun
4: Okay, Nun.
6: Terima kasih banyak-banyak. Harap bersama belajaran, semua pelancang. Lo ngaji Umar Redino. Terima kasih Redino. Selalu ngirupkan, ngirup lagu ngaji aku. Selalu ngaji Aunia di kapit, ngaji tamang aku, Nun di sibu, ngaji sedai naik boy, ngaji tidak indah. Api ngaji tidak nurin, ngaji tidak tuai rumah. Siti Belanda, nama Brito, harap bersama bagrai. Kalau ngagai, Diana Naya, nama Brito, harap bersama bagrai. Megok, lu ngagai semua balo DJ DJ kede kerindu kede sayau. Lu ngagai indai kumpu, harap indai ku semua pai gerai. Nyajak.
4: Okay.
6: Terima kasih.
4: Terima kasih Nun.
6: Okay, bye.
4: Ya, ya panjai pesan pesan tadi hari Nun anak-anak ninggal kita balap ninggal ke bukai adi pesan Nun tadi. Okay, jadi terus baca pesan di Facebook tu Yun jadi tu hari Mary Jalo Ujo bisi nyapa kita itu ya selamat ngelih hari DJ udahnya tu hari Alex Data Bina tu berdau ni berdau baca
1: udah.
4: Udah, oke.
0: Okay.
4: Solaha. Oh, olaha, oke.
1: Okay. Ah, pakai Bluetooth tadi, Bah.
4: Umbah nah, Mbah.
1: Oke, okay, oke.
4: Okay. Oke, okay, nanti tu hari Daplin ke Baja. Selamat ngali hari ko ya. Hujan kami di Batu 15 Kuching Serian. Jadi salam muju minggu menuju CMS Fred. Pemaga Sindo Edi Induk Kenawit Bulan Pengrindu Bita Tingkau Kujam. Pemaga Poli Masing Rachel Merikan Mary Ubu Martin. Syacu Mandah ngau ke penudi pesan yang selamat hari minggu. Jadi tu hari Bulan Pegari. Selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak minta DJ nebah ke lagu Ari Loudness Empire yang diberi nama penyanyi tua. Wah seh kena menindang dirimpu balakaban Facebook ngawan megak DJ. Terima kasih Bulan Pegari. Aku ya ditu pesan ngarap ke terperindang serta selamat berjalan ke pengawak tu pesan di Bulan Pegari. Jadi tu Ari James Anyau selamat berjalan ke pengawak minta non nebah ke lagu Stella Philip ianya duruk pengelinduk kena merindang gerimpu pihak menggap tuju yang agak Mary Ubu Martin Emilia Sam Induk Kenawit di Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Margaret Ucing Boniface Ipih Sindon, Eddie, Shandy Ann, Juni Ben, Catherine, Rubin ngau ke Bukai ke bisik di rintai itu. Pesan kepada dia rindu-rindu selalu hari kenawit tu. DJ terima kasih. Au jadi nya pesan dari James Anyau. Jadi tu ke penudi tu Yun hari koordinating ko ya. Selamat ngelari serta selamat berjalan ke pengawa. Minta nudebah ke lagu hari Florence High. Kau
1: dah tadi apa kau?
4: Oh dah tadi ni.
3: Kau antara tua.
4: Kau antara tua. Tujuh ingat guys apa kita pernah nemu. Okey, jadinya hari koordinating tadi. Okey, Ayun pulai dengan non baru di Bintulu.
2: Ayun. Okay, terima kasih Abi. Yeah.
4: Ayun.
2: Kau jadi tek aku macam pesan ba Facebook ngau TikTok aja meh lah pan ada lah lain telefoni munyi kurang dah.
4: Iya.
2: Ya tadi pun udah panjai tadi.
4: Telefoni.
2: Telefoni.
4: Pesan ndot tadi.
2: Kira kesangkung maga munya ari ndonya tadi dah. Oke ha tu pesan dari Facebook Ibas Libin nabat do mari semunjan benung hujan kami di semunjan itu lalu minta putar ke sebarang lagu ko ya. Dituju ke semua ke ngelala. Udahnya Lina Bugis sudah Kennedy Ama semangat hari hari lambir miri panas kami di miri itu lalu minta lagu Ari Gwen sanggup aku dituju ke ngage semua kenglala lebih ke ngagai balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta tunggala Cikgu Raymond Merayang di Long Ebert Ayum Nelson Empati di muka Harunin sebilik di Bintulu ngau sidak serumah ngarap ke terperindang ngau bakal ke tengah hari itu aku ya. Jadi kita ngui ngagai TikTok Gani Ari Miri ke minta lagu Ari Ricky nak semayang ambil nuan. Udahnya Farizul minta lagu Anang Lebu Aku Ari Jeffrey Molly ngau ke penudi atau Hans Wadidaw nama itu. Minta lagu Likang Riko Bawang. Ari Tegeng Bito dituju ke ngagai semua ke Bebansa Berawan lagu Berawan tu. Kaya lepa aku mesti nanya tadi lah. Lagu Ari Bansa Berawan. Tak ampun mah nadai ba playlist aku nak nemu ngigak lagu tu tadi. Ka nanti ba kucing ka bisik me lagu tu. Tang nak ngawa ya mada nanti ka ninga lagunya tinga ba YouTube dulu meh. Koyangan aku tadi. Okey, terima kasih meh ngagai Hans Wadidaw tu tadi dah mada ke stik lagu. Nak nemu lagu baru ka lagu lama Ari Bansa Berawan. Okey, jadi bi tua terus merindang peninga meh ngau sitik lagu tapi
4: ya.
2: Hari Jeffrey Molly Anang Lebu Aku.

0: Lagu retro.
1: Kami dua.
2: Ya, lagu orang lama kita ini.
0: Ya, tentu. Kemayar itu agi rindu orang dengar lagu lama, Min.
2: Ya. Okey, terima kasih Hayun Gau Brenda. Dah macam pesan peninggal kita pemuka muka arus telefon pelapak ku lagi sempat luar kita itu macam sekedar pesan atau ke muka arus telefon nak kira ke 222 saya kuliah. Baca mega aku. Nama
1: aku main di Kelantan dulu.
2: Tebah lah.
1: Tebah. Last penuh dai.
3: Jaku tangkan arikot besai sibu di tuju pengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur ke pecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
1: Okey, nyai tadi Mian.
2: Tak nak tambah iklan lah.
4: Ya. Success play.
5: It's ready to pal.
2: Okey, dah kunyak baru bluetooth kita ini. Kira ke kami dua hanah baru meh macam sekedar pesan tak boleh baca mega ngaku badia gaknya bisi bala peninggal kita ke keterubah kini natai ke pesan atau ke lagu peminta antara stesen tak baca dia anege nah hena apa mega ibin nana ngau Yon ngau Brenda ne gaknya bisi empai dibaca dia tu ne jadi kita macam dua-dua kenyak meh kena kita nyukup ke jam tu nah. Ya. Yeah, anak-anak kalau berumban ke kita? Luba-luba. Asal selama sangka ai menyekoran ne. Okey, aku kira ke maca ke tua dulu tu Hena, nyuka ni ingat nama. Okey. Tempainya ne. Nege ente bisa telefon ge nege de nyawat ge nege nau. Aku maca pesan hari peninggal kita ba Facebook YFM Iban pelabak aku kempai di baca tadi bisa pada aku benar aku berarti ne Mary nanta sampai baca tadi nah. Baik. Ne. Selamat ngali hari DJ ku ya. Sama berjalan ke pengawal hari kapit tu. Mana hari kapit minta tebah ke lagu tu ku ya. Aku tetap sayau hari Anthony Usan kena merindang kaban bawa WhatsApp ngau orang ke ngelala di sebarang alai nudiau bala madi ya berserikai ngau di Kuching. Hanya ajak DJ terima kasih ya. Hanya hari Mary Nanta ne. Jadi Siti tu lagi hari Flora Deli. Bisa dah baca tadi?
1: Bedau
2: ne. Selamat lemai DJ ke sam jalai ke pengawak sarito minta tebah ke lagu hari Florence High kau antara tua kena merindang semua bala peninggal YFM Iban ngau kaban Facebook ke benon ningar radio nak tinggal kawan melayan ke ngelala. Udah tadi?
5: Udah.
2: Ne, sorry ya.
5: Kau minta lagu kau antara tuanya udah magang?
2: Udah magangnya. Okey, macam yang kempai di tu ke jarang-jarang ku kita itu ke jarai ngatai ke pesan ianya Jen Judia kempai tu saya ku ne ada ku ingat ni nyebut nama Jen Judia. Selamat ngalih hari DJ Ari Bintulu ku ya. Selamat udah gawai ngasu DJ nebah ke lagu Laki Sigat Ari Jessica Timah kena merindang semua peninggal serata menua pengerai meh kunci pengerindu baru ya ku ingat
5: pengerai kunci pengerindu
2: pengerai kunci pengerindu ingat kita nya tak nyadi ketik lain kita nya
1: aman negerai narindu lah
5: kena lah.
2: Ukai ku aku nya, aku peninggal kita itu Jen Judia nama Facebook ya. Okey, ngau dek
5: kita nak. Moro support, moro support. Okeylah. Tu hari Ellen Umang sama lemai DJ sama dari gawai ke. Okey kita kami di seratu panas hari kami. Nama aku ya tu sama lemai DJ sama hari gawai ngagai kami di seratu panas hari kami miri. Bah. Mana-mana lah jadi
2: amanya.
5: Aku baca aja lah. Ya amanya. Baca aja. Dari Ali tadi asal nanangai kita ne puas ketawa macam-macam ke ya. Yeah. Si gaya kami bisa bluetooth cerita bunyo
2: tai kami cerita. Bisa dalam speaker.
5: Bisa dalam speaker. Tu hari dua lemai DJ sama ujung minggu kuasan kami ngena frekuensi 95.1 bersuai di tu nadai siaran.
2: Ah. Ya.
5: Okay. Nadai siaran. Okey. Take note. Alu tu not kutai. Atau hari Sindo Nedi sama ngalih hari DJ sama na jalan ke pengawalnya tadi kita besar rindu tadi kepada di rintai tu kepada di baca kita itu meh. Mia jawab tadi. Tadi pawon nadai kita.
2: Tadi pawon nadai. Aw ya meh. Nadai gula telefon ke kuciang ne. Aw ke Seriaman ngau sibu.
1: Ya ya.
2: Oh, baca dia mai kempai baca.
4: Aku nemu kami doyan anak sama Malik nyian.
2: Ya.
1: Padam
4: aku dulu.
1: Padam.
2: Okey. Engkau nya tahu mai abas dia mayu hanya pada aku kempai dia baca dia. Ba okay, wife mi ban.
1: Siapa tu Azrin Harry itu dah. Bedau.
2: Bedau. Bye.
1: Okay. Bye. Sama lemai DJ sama lemai hari Minggu di kat dekat Dika.
4: Dekat.
5: Dia amat lapannya.
1: Dekat request lagu reference high kau antara tua di kena merindang kami semadai kau ya semua kawan belayang grup Mina YFM Iban grup cata kenyalan grup arah berpantun kelebih lagi di kena merindang kita dia megat DJ ngawe kebuka terima kasih au ke okey kak okey hari Jerry J sama ngalih hari DJ Nana salam hari Minggu menuju bala Chakas berjimat maya terima serta sama pejalan pengangga mujur menuju semua kita DJ pakai kasar itu ku ya hashtag jibual ke nama hatinya
2: orang bala bala Chakas je menemu truck bala truck nya ku kita
4: truck nya
2: pelet pelet dah
1: okey
2: okey Ibin
4: okey jam soalnya ke sekali itu minta tebah lagu utai ureng kena merindang semua peningah di YFM lebih lagi enggak kabarnya kengelala nama berita kita dia ko ya aku ada kenal ya tu okay bye Jeffrey Jeff hari batu kawah camp PGA Kuching selamat ngalih hari minta tebah ke lagu aku tetap saya wari duna dituju ke ngagai kawan Facebook ya kengelala ngau semua ya keninga kita di radio jam dia tu pesan harap kita perindang maya ujung minggu tu selamat udah begawai ko Jeffrey Jeff. Okay, sukses boleh.
2: It's ready for the connect. Okay, dah Ibin.
1: Already successful at the connect.
2: Okay, nanang Ibin dah. Yon kau Brenda?
6: Okay, nanti kami dua B aku dulu nih. Hari Jui Dahli minta lagu joget ni tiap pulai.
5: Oh, banyak tadi deh. Terlalu minta rawat
2: tadinya. Ya, rutan minta rawat. Nah, dai kita lagunya.
6: Ini minta lagu Meligai Pengrinduk dituju ke yang agak laki yang ngau balakaban balan tua ngau ipar ya di culau. Wow, nya tadi dua pesan.
2: Mhm. Ah cukup dua.
6: Pas button.
5: Mengamai ke tu.
0: Oh, nya di tuari Jessica Itan do bedau ne. Benar lah. Okey, auto hari Jessica Itan, kaya selamat ngalih hari serta selamat menjalai kemengawak berujung minggu. Anak berapa gaya hari kami di bau di tu? Aku ya berawak lagu peminta tara station tu minta tebah ke lagu Umbas hari penyanyi Ika di kena merindang kami semadi. Balang Sira Indai biar aku Balang Sira Isan anak menantu kawan belayan jauh serta semak grup admin PWI aku ya serta ahli grup CK grup Aram Bepantun grup NS Ninja Selamat tu ngau ya kebukai lalu lebih gig ngagai kita di konti atau Ari Jessica Itan ke penudi tu Ari Induk Kenawit. Okey selamat berjalan
2: udah,
0: ke Kenawit.
2: Udah kan tadi udah.
0: Ne. Kira ke atau Ari Lin Wong bedau ne Lin Wong kuya selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawal. Okey jadi dua itu pesan tu Amin Ari Miri.
2: Udah banyak ni.
0: Baca magang.
2: Ya, udah baca magang. Kira ke jakok ke penudi meh, jakok nancang tali perahu semua kita.
6: Simpul dia
2: meminta. Simpul. Aku nyimpul ya ne. Adanya aku minta Miri nebah lagu kita ulih han gene seraya ke ngantik 34 kita. Nanti temui kita ke datai ne. Nang awak lubah-lubah lo ada berumpan
0: santai-santai
2: ni. Okey kira ke aku nyimpul
5: Nama Sultan. Lupa jakau. Ngubur hutan. Narik wei lah.
0: Tak nak support lo ik. Mien.
5: Apa?
0: Nama Mien?
4: Apa bempun?
0: Nah, bempun.
5: Nanon, nanon.
2: Bukai. Okay. Kita kenakan tu dulu meh. Kami sebuah lagu lain dengan kita. Ngelah tengah hari ni nyaw Sarawak dengan lagu peminta antara stesen. Eh. Jadi aku kira aku minta Brenda neh. Nebah ke lagu ke kita. Nama-nama lagu jap meh. Kena kita ngujung ke ngelah tengah hari kita. Ungkup ke Sarito. 14 bulan 6. 2026. Enggak kena bulan lima.
1: Ya kini ke yang ngelah tengah hari.
5: Ya connected. Ya Bluetooth connected successfully.
2: Lama nak cuti ini.
4: Okay.
0: Okay. Kira ke
1: lupa lagu Brenda.
5: Nama lagu Brenda B. Bukan non lagu B.
0: Okay. Nanti
2: nak buat
0: pedau meh.
2: Okay, bye-bye semua.
5: Bye-bye.
0: Okay, saya nak minta hari James tanya tu. Minta nebah ke lagu hari Stella Philip. Doro Pengrindu. Okay, bye-bye. Selamat hujung minggu.
2: Selamat hujung minggu.
5: Bye-bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nyati ke buah kenan, Pak Muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jematan Darul Hana, di ngengkang Sungai Sarawak ukai Seminak nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu buka disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebing sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Ya, misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

0: Semangka, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: YFM, Sebulan, Sejalan.
2: YFM, Segulai, Sejalai.

Ya, lagu hari desa Markus ke ngali hari tu beli ngagau lagu ngunti, lagu kena ngepun ke rentak ngali hari kita ungkup sari tu. Ngali hari hari Minggu sari tu 14 hari bulan 6 2026. Jalan selama ngali hari ngagai semua bala peningga kita ke bisip gulai ngau kami, terus ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami 24 jam sari. Jadi berentak ngali hari sekali tu kita bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 ngali hari. Nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Lalu batu sun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari kita ke Sarito. Kalau udah tu lagi peninga, kita dekat ninga. Lalu medak program 34 Suranyawa Nemban Badan. Rajas booking begulai ngau temuai ke bisik datai ke konti YFM ke Sarito. Nyasiti program ia ke dikena kami tadi nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak dito ya. Jadi lima lemai bakal selama kita ninggal ke berita hari Kuala Lumpur, lalu nangkan ke beritanya lagi. Dia kita akan ninggal ke Galeri Y begulai ngau Daniel Steven. Ya, jadinya tusun program kita diungkup ke bak rentak ngali hari kita hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke sari tu sama ngembuan berita ke mana kita bersampai ke megak semua tu pengawak ke di pejalai ke kita sari tu pan sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi pergilah bala anak kita berengkah bersekolah baru jalai tanggung pengawak kita kapal indah itu tentang sitik utai ke patut diperhati ke kita ianya perengkah ke dikena anak kita yang tadi bersekolah tahu namanya tadi persa biak sedaya nama utai ke nadai nama utai ke kurang tahu beli ke kita hala banyak sitik hari tangguh pengawak kita ke pindai ia ke nyenggulah ke balana ya. Jadi pendengar selama kali hari megak kaki bala kita ke baru mendiang ke kami terus ke pengerinduk kita segulai sejalan hingga kami 24 jam sari. Lagu kedua kita ibak rentak ngali hari lagu ke di baik Ika ke sekali tu ukai aku berumban.

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, download RTM Click buat app.

0: Rentak Ngali Hari YFM
1: 101.3 MHz. Terus berbulan program.
2: Aku Umruan Sayau Kenua.
3: Aku Cik.

Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangadai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu Setin Hitam untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh

0: ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita daya ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai dan semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya ni di daun tu elak inya temuai ke di pemasa ke kalatai maya elak inya Yamat Umat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita yang mampu saja dan yang megak bisik megak dari benua luar dia bisik nama air ngagai Sarawak jadi satu cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu yang atur pengawak di ti daun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak di ti daun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ilah
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Segulai Sejalai Gau YFM bab program 34 Seranyawa Mintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balati Landia bak industri muzik Pengelandiak jari Ngarang buup Mukir Fashion Movie Adat Gau Main Asal Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadat
1: Okey, selamat ngali hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadat. Okey, kena sehari itu 14 hari bulan 6 tahun 2026 hari Minggu. Bukulah hingga aku Raja Smoking. Jadi, nama berita semua. Harap kita sama gerai, latang hati, ningal ke kami, YFM ke ngali hari itu. Okey, nanti di Kuching, tentu yang boleh ningal ke kami, kena frekuensi atau ke gelombang angin 101.3 MHz. Kita kena di Serian, boleh ningal ke kami, kena frekuensi 106.9 MHz serta Bandur-ndur ke Bukai Uli ningga ke kami Ngena frekuensi radio YFM Ke semua ndur kita dia Okey Jadi lalu ke semua kita Di Serata Menua Sarawak Di Sabah kini Di Labuan Di Brunei Darussalam Tau ke di Selonjong Malaysia Di Menua Luar Luar Negara Okey uli ningga ke kita Ngena cara online Kita uli ningga ke kami Ngena RTM Klik Uli begat ningga ke kami Ngena aplikasi RTM Klik website RTM Klik boleh menggandingkan ke kami na portal radio.rtm.gov.my mayu cara di kita dengar ke kami YFM segala sejarah 24 jam bergulai jauh kita semua ok jadi kita akan benar-benar kami bawa Facebook jam ke dia tu Facebook Live Facebook Live ok aku benar live bawa Facebook bakal selama jadi lalu ke kita minta kita share minta kita komen dia minta kita follow Facebook kami YFM Iban. Okey. Ya, jadi berikan bakal selama dalam program 34 Seranyawa Nur kami mai kita dengar ke Randau Bukulai Ngau Temuai ke bisik di kangau kami datang ke studio Temuai ke bisik Penglandik sekali kita tadi Landik bak pengawal belagu kini Landik bak pengawal ngada ngaga hasil penglandik jari bakal kraft tangan kini tau ke sidak ke Landik bab bidang fashion kini bergagak ke baju bergagak ke burik bertenun kini ngau tak kebukai sidak ke nyadi fotografer sidak ke bergagak ke duku ilang kini ngau macam tak kebukai meh jadinya sekedar temuai kami dalam program 34 Seranyawa lalu ke sekali itu udah nunggu aku bak konti jam ke dia tu Okey, bisa ikut temuai di kang aku datang ke studio. Jadi ngonya aku lalu ke penatian Wan tu. Amri selamat ngelari. Nama berita Wan.
2: Selamat hari hari DJ Rajesh. Selamat hari ngali hari mega ngai semua bala peninga. Kebenung ninga radio jam ke dia tu. Nyadi keterbahaya. Aku dekat meri besai terima kasih ya. Ngai YFM Iban kelebih agi ngai Wan DJ Rajesh. Selamat udah ngangau serta meri peluang ngai aku datang ke studio lalu berandau dalam Program 34 Seranyawa.
1: Iya, hanya suara tu ke Seranyawa ya. Temui aku ke sehari itu. Lepas aku, kita ke suah ninya radio FM. Tentu ukai tu terubahaya kita ninya. Laban, ya saiku seberapa tu kalah mega datang ke studio beranda dengan kami bawa FM. Tang mainnya ukai ukai topik kita ke sehari itu. Topik bukai.
2: Iya.
1: Okay, lagi itu beranda pasal nama perjalanan ke seberapa tu. Ada tak ke studio ni? Asaiku tahun berapa nya ni?
2: Tahun 2024, 2024. Dalam urung bulan 5.
1: Apa ya ni? Ah. Okey. Jadi mai bala peninga tu berkelala dulu dengan Wan tu. Jadi berdaun nyebut nama asal penata Wan hari ni tu minta nama dah ke asal penata diri mai bala peninga berkelala dengan Wan tu.
2: Alright, oleh DJ, nama penuh aku ianya Chris Marvinson Anak Libau. Tau kelebihan suah di kangau engau nama Chris.
1: Chris, ne.
2: Jadi asal pendatai aku Ari Miri. Apai aku bangsa Iban, Ari Menua Pakan, Serikai. Lalu indai aku mega Iban, Ari Menua Pantau Semanggang. Jadi dia tu aku agi belajar buat tikas degree in accountancy buat Swinburne University, lalu dia buat Kuching.
1: Apa ya, asal Ari Menua Miri tadi?
2: Ya betul
1: dia tu dia di Kuching.
2: Betul DJ.
1: Katanya sekali engau family nuan dia ba Kuching tu.
2: Oh ya betul.
1: Apa ya. Okey jadinya tadi engau waktu mengka meri terima kasih engau untuk Chris. Kan Chris mana?
2: Ya.
1: Chris ya. Chris Marvinson Anak Libau. Okey Chris meri terima kasih engau laban ulih ngatai ke diri ngelimpang ke diri moy awak nuan meh datai ke studio bakal ke ngelih hari tu neh merandau ngaku dalam program kita 34 Serenyawa. Okey, jadi nyai mendingnya temui aku ke seritu Chris Marvinson atau ke dikanggu kita suar dikanggu nama Chris.
2: Ya betul.
1: Okey, awak jadi kebenar ya mendingnya Chris tu nanti kita mbak medak mbak Facebook ya kita ke follow ya tentu kita nemu Chris tu apin lama tu tadi dalam bulan 5 tu tadi nak Chris baru dah boleh gelar okay janji gelarnya gelar Keliang Gawai Daya Renggat Menua Sarawak ke tahun tu 2026.
2: Ya,
1: betul Chris?
2: Betul DJ.
1: Okey, jadi minta nuan madah ke kalau pentingnya tu Chris, dini nuan boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu Chris.
2: Okey DJ, jadi dalam bulan 5 tu tadi bisi pengerami diatur orang Gawai Dayak engau Eno Cultural Festival berserimbai engau sambutan Gawai Dayak peringkat negeri Sarawak 2026 Bak Miri.
1: Oh di Miri nah.
2: Mayanya bisi diatur mayuh macam peket nyeng kaum peket Keliang Belawan, Kumang, Leung Sangon ngau keligit orang ulu.
1: Apa ya? Ya. Okey. Diatur di Miri munyi kenuan tadi berapa bulan tadi? Ingat?
2: 18 hari bulan
1: di Miri. Okey, awak jadi lagi kita bercerita enggak lebih silik meh. Kau enggau peket ke diatur di Miri api lama tu tadi. Kalau nuan udah boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Yeah. Okey, jadi pula enggak tanya aku keterubah tadi. Laban aku madah nuan tu ukai terubah yang datang ke konti atau ke studio ya, kami tu ni Chris. Awak seberapa laban aku bisa mendak asai ku bedau datang bak kuci yang kau punya. Agi dari bintulu seberapa Chris. Ngai kenuan bedau nada kalau mendak DJ tu. Ya, okay seberapa aku kawak bak bintulu. Aku kalau mendak gambar nuan bukan ngau DJ C ya saya kena.
2: Ya betul.
1: DJ C atau kan si Tambuom. Okay. Jadi nama randau kita mainnya tu Chris. Maya nuan kita datang ke terubah yang datang ke studio mainnya.
2: Jadi randau kami mainnya laban aku baru boleh gelar Keliang Keterubah ngau ke ngau berpekit ba R&R Borneo Culture.
1: R&R Borneo Culture.
2: Oh, mayanya ya peringkat daerah Kuching lah. Diatur sida presiden R&R Borneo Culture ianya Roger Lu. Nanti kita bisi follow sida yempu Instagram atau ke Facebook.
1: Oh.
2: Kita uliah meda atur pengawak sida ya 5 ke 6 tahun berturut udah. Jadi nyak mai keterubah sida ya ngadu pekit Keliang, kategori lelaki lah, kategori lelaki terbuka, Keliang Belawan ngau Dalipogan. Lalu mainnya aku boleh gelar Keliang.
1: Oh ya, kayaknya randau kita mainnya ne.
2: Ya.
1: 2 tahun ke udah 2024.
2: Ya betul.
1: Okey, mainnya nuan datang ke diri UKAI nak, bisa tiga ikut kita nak.
2: Aku datang ngau Presiden R&R Borneo Culture, ianya Roger Lu, sama bela sama ngau sikut lagi, ianya Alicia Tiara Anak Harry, Umang R&R Borneo Culture 2024.
1: Oh, ya. Okey. Jadinya tadi, menyikir pada aku tadi, nuan kalau mereka datang ke konti kami, itu beranda kalau enggak pengawal kebukai meh menyinggung tadi keterubah ya nuang ngorok pekit
2: ya betul
1: okay, ya keterubah enggak apa pekit lalu boleh gelar ke namanya
2: ya betul mai mulai gelar Keliang
1: oke okay. Nuan mesti nyebut tadi namanya tadi Keliang Belawan dari
2: dari pogannya kategori bidayuh belawannya orang ulu
1: namanya kategorinya di gulai kurang
2: di sekali dalam sitik kategori, untuk kategori lelaki.
1: Oh, jak ke bawah yang dikumbai Keliang Belawan ngau Dalipogan. Oh, okey. Oh, jadi nya sembilan ngulansa mene. Nuan kedatai kita berbahaya ke studio dalam tahun 2024. Sebab tu abrandau ngau selagi topik tua kesar itu nuan kode bula, boleh gelar kelian gawai Renggak Benua Sarawak ke tahun 2006. Okey, jadi pendengar laban topik kita kesar itu berkawan gau kelian kumang. Jadi mak kita berperinan dulu. Dengar ke lagu Duna atau Chris boleh?
2: Boleh.
1: Okey, kita dengar ke lagu kedua nama Pekit kumang gau kelian. Okey, anda minat kebukai terus dengar kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan.

0: Okey, terima kasih mendengar. Bagi terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Demban Badan bergulangnya temu aku ke ngalih hari itu. Ianya Chris Marvinson Analibau, ianya Kelian Gawai Renggat Menua Sarawak ke tahun 2026. Jadi munyi ke daripada tadi ni Chris, nuan boleh gelar tu pengerami gawai daya Renggat Menua Sarawak kedatur di Miri ne.
1: Ya betul je.
0: Okey, dalam bulan 5 tu tadi berapa bulan tadi kak aku nanya bulan tu
1: 18 ribu bulan.
0: Ya. Okey. Au, jadi Chris mainnya ukai seminat diatur kategori keli yang ajak ne ya.
1: Ya betul je.
0: Bismillah diatur kategori kumang. Udahnya kategori kelegit orang ulu.
1: Ya, betul.
0: Okey, udahnya dayung sangon ya. Atau bidayuh nah. Okey, ungkup kita ke kategori keliang tu nyapen dicampur nak keliang belawan.
1: Ya, betul.
0: Laban keliang belawan tu campur kita iban dengan orang ulu nah ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi minta nuan tu nak Chris kira-kira madah kira pentingnya tu berkawal dengan kategori yang tadi berapa ikut ke berpikir tiap itu kategorinya lalu minta dia nyebut meh nama-nama pemenang ya keboleh kelar keliang kumang keligi rolo ngau dayong sangon tadi serta keboleh first runner up ngau second runner up tu bahawa aku tentu sedap sini nya jam kereta ni ni nya kena berada aku dalam program kita.
1: Alright,
0: ke malam tu. Okay Chris, terus.
1: Okay, jadi untuk kategori keling belawan bisi 8 ikut peserta 8 lalu ikut, pemutus eh. Sial winner keling ianya Akumpu Chris yeah. Marvinson Anak Libau first runner up ianya Indra Irawan Henry second runner up ianya Melvis Buyong.
0: Hari ini duanya temu kan? Tak.
1: Untuk dua ianya Indra Irawan dengan Melvis Buyong ya, hari mewakili daerah Miri tidak silap aku
0: nang awak.
1: Ya.
0: Okeynya bagi kategori keliang.
1: Jadi bagi kumang. Kategori kumang bisi 9 ikut pemekit lalu pemutus ya winner kumang ianya Vanessa Sarawa. Lalu first runner up Shalini Agnes Ali. Second runner up Patricia Shivia Sibat.
0: Ianya kategori kumang 9 ikut sudah neh.
1: Ya.
0: Okey lalu nama kau dah nyebut siapa ke sudah boleh gelar kumang. First runner up ngau second runner up nombor 2 nombor 3 amnya deh. Okey, ada nyak kategori keligit orang ulu tu Chris.
1: Jadi kategori keligit orang ulu bisi 8 ikut pemekit mega lalu pemutus ya winner keligit orang ulu ianya Rini Bulan Joni. First runner up ya Stacy Rose Diana Sigar. Second runner up Clarissa Mary Mujan Desmond.
0: Nyak kategori ya. Keligit orang ulu. Okey, udahnya ia ke penuh di kategori Dayung Sangon untuk video.
1: Kategori Dayung Sangon tu ianya bisik 8 ikut pemekit mega lalu pemutus ya winner Dayung Sangon ianya Melanie Joyce Jeman. First runner up Julie Chris Ivy. Lalu second runner up ianya Marceline Maria Martin.
0: Okey, jadinya meh aku ngari ke kami YFM tu Chris meri penggerati Syabah Zatan yang ngakai semua kita aku dah menang tadi nih boleh gelar sekali kita tadi boleh gelar keli yang kumang keli gerulu dan yang sangon first runner up ngau second runner up ngau semua pemukit kebukai meh. Okay, nyo tanya kebukai tu Chris berkini nuan kenyebut tadi kita finalis tu ndak bisi 9 ikut 8 ikut berkini nya segi ditetap kurang nakanya tahu ke kita sebenarnya bisi saringan orang baru sebedau kita jingkang gaya renggat finalnya kakak
1: sebedau gaya renggat final peringkat
0: malam kepedudinya
1: malam kepedudinya kami
0: tahu ke segi nakaknya kita
1: nanti ke segi nakaknya aja
0: nadai saringan-saringan
1: lagi saringan lah tangnya mesti berkelayakan bakal kalau menang setiap daerah
0: yang pun syarat ya, nama lagi syarat ya lagi kan ya,
1: bakal orang ke kalau menang daerah
0: kalau boleh gelar sebedau tu
1: kalau boleh gelar sebedau tu hanya adalah syarat utamanya lah.
0: Artinya bukan orang kebaru enggak berpekian okay. Ya. Betul lah banyak Renggat Menua Sarawak ya, tentu betul. Ya mesti kalau boleh gelar sekalinya Kumang Bintulu kini.
1: Ya betul.
0: Dengan nuanya tadi syarat nuanya tadi nuanya kalau boleh gelar kelian nama sebenarnya
1: aku R&R Borneo Culture
0: non portfolio di baik nuan.
1: Ya betul. Ya
0: jangan melayakkan nuanya tadi enggak ya. Orang berpekian Renggat Menua Sarawak.
1: Ya betul.
0: Okey. Jadi nyabdenya ya udah nyebut tadi katik yang tadi nama-nama sidak aku dah boleh kelar meh ba pekit pekit keliang kumang keli gerolong ada yang sangon kau dah datur di miri api lama tu tadi. Okey tu selalu ditanya ngaji orang buka kan wan aja tu nanti kita bisi katanya bisi pekit kadang kiranya pekit belagu ke pekit-pekit ke bukai bekeni wan buka ngaruh pekit tak ke bisi orang merangsang wan tu Chris bekeni nai minta wan nusi.
1: Alright DJ, jadi orang ke pemaduk besar merangsang aku ianya apa yang ngau indai aku mpu sida ia semampai nyukung serta dekat medak aku berkena ke ngepan asal dikena ngangkat ke adat asal kita Iban ngambil ke nak punas di bunsuari kelimpa harinya mega. Orang ke merangsang aku ianya hati dirimpu
0: dirimpu
1: sampai lagi nai.
0: Betul.
1: Lalu ditukuk engau sukung hari orang ke mayu.
0: Betul. Betul aku percaya, aku setuju dengan Wan Zari Kiris nama dah nanti utanya nak datai ba hari hati tu empu. Tentu utanya nak ke rumah yang nanya di tang ketika kita kira ke nak bersungguh ni lagi nih.
1: Ya betul.
0: Ngai ketua aja terbaca nyodi pansal orang tang tanya tadi mesti dah tanya itu ampu meh tang tanya tadi mesti sukuang orang ke tulang belakang.
1: Ya betul.
0: Nyukuran tadi family nuane ya.
1: Ya betul.
0: Okay, jadi yang tadi orang ke mayo nyukuang ya orang ke merangsang ya ngau bepekit kebagi bapakit nama tu renggat menurut sawah tadi ne.
1: Ya.
0: Okay, dalam kita kengar bapakit atau Chris tentu bisi pemar atau kecabaran. Aku percaya nuan pun bisi ngasai ke pemarnya sepemenyai nuan ngar bapakit atau nyobranda bekau ngepekit tu tadi tu Chris renggat menurut sawah tadi tentu nuan bisi pemar atau kecabaran. Jadi minta nuan berkongsi ngar pedinya. Aku percaya tentu sedekah nemu nama pemar tetapi nuan sepemenyai nuan ke sebedau dengan mayan nuan kengar bapakit keliang tu tadi.
1: Oh,
0: mayu ah.
1: Jadi pebar ke pemandu besar di tapi aku lebuh ngau pekit tu ianya. Ianya timpuhnya dia ke diri empu.
0: Kalau panda?
1: Ya, cukup panda masa ya. Laban mayanya aku di kangau orang 5 hari sebedau pengawaknya dia
0: anu. Nyadi.
1: Pengawaknya nyadi. Aku di call orang hari organizer. Bab mirinya empu sidak mada aku dipilih ya. Jadi salah siku pemekit sidak ya. Lalu
0: bekeni mayan wan kan terima sedak ke ngangau nya. Bekeni nuan tau madah ke pansur mulun setuju. Bekeni.
1: Bekeni aku tak setuju mayanya. Aku tak alu nanya Oleh nuan merik ku masa dulu kena aku nanya wala ke bukan
0: wala kita bisi PM ne. Okay, tua kediri ne.
1: Kan kediri bukan jadi kediri.
0: Iya betul. Faham kalau kita pakai tu mesti bisi PM ne.
1: Iya betul.
0: Jadi bekeni
1: aku madah ngegai orangnya tadi oleh merik ku masa nak lama dalam setengah jamnya. Aku madah kia nanti ku confirm dulu ngau bala tukang kebat aku.
0: Betul.
1: Bala manager aku orang ke bantu aku lah semua dalam pengawal tu. Jadi
0: sudah kita ke berbincang
1: tadi. Sudah berbincang bala tukang kebat aku pun nyanggup kada tai berkemiri tanya pentakul kena bilun.
0: Siapa aja kena mesti tahu?
1: Ya orang Kuching.
0: Orang Kuching kan mesti tiga ikut ngau ketua itu kan.
1: Nadai tang ya bisi. Bak Kuching itu lah, ini Kuching itu.
0: Takut bilun neh.
1: Takut depan bilun.
0: Okay Chris.
1: Jadi udah kami beranau ya pun mada uleh kia tang perlu ngadu amat-amat ke Yuno Koya.
0: Anang sebenarnya orang pekit bisik-bisik himpian
1: ya, harapan betul DJ.
0: Okay, bisik pemar kebukai kini kelimpari kelalu panda awak nuan nyeria ke diri tadi.
1: Jadi pemar kebukainya
0: bekeni nuan bergiga ke ngepan tadi nuan pun bisik tak ke bekeni.
1: Ya, bakal kirim pada aku tadi.
0: Laban selalu ke kita nyelepak nuan Chris ya. Laban selalu kita bakal orang kebukit nang ngiranya kumang keliang bak pengepan tu saya malaban nak orang nak semua orang ngempu ngepan tu lengkap deh.
1: Ya.
0: Menuannya berpinjau. Tambah lagi nya musim-musim orang pakai. Tu saya kedua sudah dipinjau buka ya. Tanya-tanya tentunya jadi ke pemar kita ngor berpakai tu.
1: Ya aku tadi tak. Nak muka-muka sikit tukang kebat dulu bagi aku. Aku nanya tukang kebat ke kalau dikena aku sebedau untuk megak ngau aku berpakai hari first nyentuk ke kali ketiga aku ngau pekit barenggat mendo Sarawak tu. So aku nanya ya tuan bisi awak maya tu. Aku nanya ke ya ulih nuan ngebat aku mayalah ulih ke ya. Nyak pada aku nare penanggul lari segi nyak lah. dari segi ngepan ke dikena aku main berpikir. Yeah.
0: Yeah. Okey. Au jadi nyawa-nyawa antara aku nemu tentu banyak pemar kebukai. Kena boleh dirintai ketua hari tu si ketua hari tu magian eh. Au ari segi katanya macam eh tak bukai tangnya sekedar area ari pemar tak kecebaran di tapi nuan ni mayunannya dia kediri ngau bagi gak kengepan apa semua ni Chris.
1: Ya betul.
0: Au ni kagi nuan banyak dia di Kuching ke Kemiri lagi berpekit. Ya. Dari segi transport apa semuanya tentu Siti Ari Pemar ya ni Chris.
1: Ya betul.
0: Okey, oh, jadi pendengar kira mai kita berlelak lama betul ni. Oh, kita dengar ke sekali lagi lagu. Lagu berkawal dengan Pekit Kumang, Pekit Keliang tu. Nanti tadi kita dengar ke lagu Duna, lagu Pekit Kumang atau Keliang dia tu. Aku mai kita dengar ke lagu Gilbert Gawang, Ricky L. Ngau dan Stan Piet ngau lagu Kumang Gawai. Kita dengar ke lagu ke sekali itu. Lagi pula baru dengar ke Randau dalam program 34 Serenyawa Neman Badan.

0: Okey, terima kasih kepada Gal Abah lagi terus dengar ke kami dalam program 34 Serenyawan Neman Bak Dan. Lagi bergulang aku buat studio nya Chris Parvinson dan Alibau. Tak ke dekang kita ingat nama Chris. Okey, keling gawai Renggat Menua Sarawak kita untuk 2026. Jadi mayuh tadi ditusi ya dicerita kaya hari pun program kita tadi pemak ketetapi ya yang agak udah nyebut ni bagi nama pemenang kategori keling kumang keligi rulu ngau dayong sangon. Ya, okey. Jadi nuan tadi madah nuan pu katanya keterubah yang orang pekit keliang tu maya R&R tadi ne?
1: Ya betul DJ.
0: Awalnya tahu ya ketiga kan Nuan?
1: Ya ketiga.
0: Tu ketiga, DJ, kedua minta Nuan nusim eh ya, hari keterubah tadi kedua ngau ketiga tu.
1: Alright, okay. Alright DJ. Jadi keterubah aku ngau pekit inya pekit R&R Borneo Culture. Diadu bak Kuching.
0: Di Kuching tumpu.
1: Dianjur sida Presiden R&R Borneo Culture pun inya Roger Lu ngau Robert. Mainnya aku main pulai gelar keliang.
0: Keliang.
1: Lalu first runner up ya ianya Fredrik Mansur anak Musa. Lalu second runner up ya ianya Chris Eddie Queen. Anak Eddie Queen.
0: Ingat kan tajapan dah tahun 2024 nya sebab.
1: Ingat DJ.
0: Ingat kan. Agi segar dalam ingatan.
1: Agi segar dalam ingatan.
0: Okeynya ya ke terubahan wang Eropa Pekit. Ya kedua tadi pekit nama?
1: Ianya pekit keliang Balai Ringin 2025.
0: Piane. Okey.
1: Lalu mainnya aku mai pulai gelar keliang megah. Lalu first runner up ya ianya Samuel Sawing. Second runner up ya ianya Nicholas Igai.
0: Ni maya pekitnya diatur ne? Tahun.
1: Tahun ni.
0: Tahun 2025?
1: Tahun 2025. Jadi keterubah pekit tadi ianya pekit RNA-nya 2024.
0: 2024.
1: Tahun yang tadi keliang Balai Ringin 2025.
0: Ya. Yeah. Ke ketiga tu 2026 tu keliang Renggat Menua Sarawak.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, jadi udah nanya buat tadi udah nanya buat tadi orang kada first runner up ngasih kerenam nih. Okey. Jadi nyam tadi munyi kenuan untuk ke tiga kali nuan. Jadi inti aku berhati ke pejalai nuan ngau orang pekit keliang tu nda kalah lah pada aku nah.
1: Nah, puji Tuhan DJ.
0: Betul puji Tuhan. Ngau orang pekit nuru pekit tentu boleh gelak keliang.
1: Yeah.
0: Kati kenuan asai hati tentu minta nak kunci ke asai hati nya orang. Inti nuan nurun tentu ukai nganyu diri Allah, nganyu diri menang. Tentu bisi asai hati ke special memiat nak dikunci ke bala pedinya tu nah.
1: Okey. Oh ha. Jadi pembujur aku boleh gelar tiap-tiap gelar ba
0: keliang ah
1: keliang ba tiap-tiap nur ngau aku mai aku ngau bepekit ba setiap panggawai tadi. Okay, semina datai hari aku ajak ngau awak tu aku Chris Marvinson anak Libau ngau baru hati dekat meri besai terima kasih ya.
0: Ngagai baletiam nah.
1: Ngagai apa ini aku diri menyadi aku kaban belayan penganjur raban ari menua Kuching mega manager aku R&R Borneo Culture Mr. Robert ngau Mr. Roger tukang kebat aku yang nyakli sunjun bridal studio yang ketakut dengan bilon tadi DJ
0: berkucian itu
1: berkucian itu jadi nya me DJ nanti nadai sidak ya nadai orang tulang belakang aku nadai mujur pengak tu DJ
0: betul menyi kenuan tadi nanti kita berpikir tu menyi kenuan maya kenuan kita ditanya tadi pemutusnya ukai bajari nuan siko ya, ne ya
1: betul.
0: Mesti nanya tim nuan laban sidak ikai sama-sama mantuk nuan mujur kenuan ngau siti-siti pekit tu ne
1: ya betul.
0: Okey. Jadi ngau atau mega minta nuan meh meri jakup peransang ngagai bala pedinya keluarga bala nembia belia kita itu sidak ke bisi ati itu nyangka tahun barunya nila kini ka ngor pekit pekit keliang tu tang asainya tadi agi malu-malu agi takut-takut. Jadi nuan orang ke udah boleh gelar keliang. Okay, cantik keliang gawai Renggat Menua Sarawak. Tiga kali ngapa pekit tiga kali nyak me boleh gelar keliang. Nak kalah Allah menyukur tadi. Jadi minta nuan me ninggal ke jakup peransang ke bala belia kita bala nambia ke tahun ni lah nyangkanya ninya jakup peransang nuan ke ngoro pekit kini. Okay, Chris.
1: Alright, boleh DJ. Jadi nuju bala rebak baru ke bisi ati ke kak ngau berpekit keliang tau ke kumang. Anang ngai nguji, enti ukai kita kemaya lagi, enti ukai kita sapa lagi, enti ukai dia tu kemaya lagi. Laban pekit ke bakatu cukup mana. Alah hari sitik cara Dikenal kitai ngetan ke adat tradisi, ngepan asal kitai bangsa raya, kelimpah hari kitai mempromosikan budaya kitai, ngamik ke di pedak raban bangsa bukai kelebih agi hari menua luar. Ngau peluang tu megat DJ. Aku reka nesau ngegai bala rebak baru, nyadi bulan 3 hari bulan 7 tu ilak. Kami SDCA bisi ngatur pengawal pekit Ratu Etnik Dayak Semarahan 2026 dikena bala rebak baru mandang ke diri ngau desain baju kontemporari Dayak. Hari lokal designer tik dianjur sidak Persatuan Kebudayaan Dayak Sarawak tik dipegai Puan Bridget Astradonal. Ianya kumang gawai renggat menua Sarawak tahun 1994 tau ke anak mendiang YB Jimmy Donner, mantan Parlimen Semanggang P202.
0: Bisik ulai ngotu kebenaran ya. Tujuh-tujuh sama batik sini. Kumang gawai tahun 1994. Apa tu ya tujuh-tujuh cerita tadi. Lepas tu beranda berkawan dengan topik kumang keleyang tu. Ya, orang ke legend pun batik sini tu ada. Okey, jadi yang tadi punya kedua 3 bulan 7 program yang tadi ni.
1: Ya, betul DJ.
0: Jadi yang tadi ngagai bala nembia anang melepas ke peluang me ambil me peluang tu nur kita kari kata kita mantai ke diri menya tadi.
1: Ya, mandang ke diri.
0: Mandang betul. Ke diri berani naik atas bangga ngora bepekia bekenya me
1: pakko.
0: Ya, okey. Nyonanya nuan tu Chris bekeni udah tu ila agi bisi hati ke ngor bakit kin laban detok nyu dah datai barengat Sarawak tu nanti di Sarawak tu ni agi bisi pekit tinggi arinya nya ku ko ka penda pekit antara bangsa tu ke pekit ba semenanjung di kini nyajak ke bisi anginya dia bepekit kin laban nuan udah level renggat benar Sarawak ku aku.
1: Ya betul DJ. Jadi entik pekit keliang sigi nak ulih DJ laban aku sigi dah megai gelar tik pemaduk tinggi.
0: Betul.
1: Tang entik nyama aku diberi peluang nguji pekit ke bukai, aku dekat nguji pekit main adat asal kitai. Maka ngajat tau ke mantai ke ngepan kitai iban bak menua luar dari Sarawak inya. Ngambil ke contoh. Bak Sabah. Ya.
0: Ya, betul betul betul. Jadi nyenuan nyebut bakal ngomain asal tu. Nyo terun ya aku bisi soalan gak aku. Bekeni kita ke bepekit tu mainnya bisi kategori talent tak berkeni kita pikir mainnya di Miri Nadai.
1: Kategori talent
0: bakal kita bisi main asal apa semua Nadai.
1: Nadai.
0: Okey nanti nuan pool tu deh. Dalam pemain main asal ni kapeling landia nuan main asal. Sekali kena ngajat ke begano bepantun kini.
1: Maya tu aku nemu seminat nemu ngajar aja
0: ngajar
1: dia tu benung belajar bersumbar kena ke orang lah ya
0: bersumbar
1: lagi belajar lagi kak nemu lebih maya lagi lebih lagi ngau sidak ke nemu lebih
0: betul.
1: Nemu lagi
0: legend betul kan betul si tu cuma cium yang dah
1: mila Bridget
0: berkena nak kak dia udah bisa bersumbar nuan
1: Empat bisik ke DJ.
0: Apiannya ilah meh minta puan madah kenuan mana.
1: Ya betul. Laban ke sikit kawal ya kuat ngau orang ke nemu main adat asal. Ngambil ke contoh Cikgu Jimbon ni ya.
0: Yang nak kau ngau Cikgu Jimbon lah bayar mega sikit tumai kami buat FM
1: ya, tu bisik program.
0: Atau penerbit dia melatih. Bisik bulan ngutu atau nanti yang malam hari satu deh Mel. Nanti malam hari satu leban budaya Iban. Okey. Jadi aku bisik mega terpedak ke Facebook Nuan. Nuan bisik mantai ke diri ngau orang namanya kursus juri berkeninya.
1: Ya,
0: minta Nuan usi mimpi memang berkawal dengannya.
1: Jadi dalam bulan 4 tu tadi inti nak silapku aku bisi ngau orang kursus penjurian kumang ngau keliang ke diatur sida Persatuan Dayak Kebudayaan Dayak Sarawak STCA jadi orang tau ke pengajar ya salah sikok ya Cikgu Jimbo Nempu tik semampai bisi kawal ngau YFM inti nak silap
0: betul,
1: aku
0: betul,
1: ya
0: betul,
1: jadi aku nak lepas ke peluangnya, ngambil peluangnya jadi ke kena ke nyebut, orang nyebutnya deh.
0: Mulai ke penemu dengan orang.
1: Mulai ke penemu dengan aku.
0: Lepas aku percaya, lepas bahawa kita ke ngawar paket, nanti Nuan udah ningat atau sebenarnya tentu Nuan nemu bepat ni orang ya, ke
1: betul,
0: kita DJ. Orang menilai kita nah ya,
1: ya?
0: Jadi Nuan tentu udah nyedia ke diri bepat ni kita dinilai kelimpah hari Nuan ke nyedia ke diri nyangka ila lusa bisa dikangga orang jadi juri nah ya,
1: ya? Jadi pengawak berketuk sigi cukup mana
0: betul
1: cukup mana ngarap ke pengawak berketuk semampai diadu especially hari sida SDCA
0: ngarap ke bisi baru dah tahu
1: bisi-bisi ni
0: ilak kemudian melatih ngau ke
1: ya uli
0: kau ingin jadi juri orang kuman kalian eh nyuci mata benar ke pakai.
1: Kuliah di je.
0: Au. Okey, au. Jadi nyak meh Chris randau tua jadi nyok ada tai bab ngujung randau mentu atau nak Chris okay. Mayu tadi tu sinuan hari pun randau tu tadi. Jadi sebedau ngujung ke randau tu aku percaya tentu bila peningnya tu kak follow nuan buat media sosial tu. Bisi media sosial ya ke nang diungkup ngakai follower tu kini minta nuan nyebut ya.
1: Alright DJ, jadi media sosial aku bakal Facebook, Instagram, atau ke TikTok serta media ramah kebukai aku tau di Giga hari nama aku mpu ianya Chris Marvinson anak Lipau. Lalu dia kita boleh sama sama belak medak penghidup aku serta nama tanggung pengawal aku dalam ngetan keadaan bangsa kita Iban.
0: Betul. Dia nemu bisi orang ke Giga jadi juri mungkin tadi.
1: Ya.
0: Jadi nak ukainya ukainya juri keliang aja. Juri orang kebebekit fashion main asal ya, apa semua boleh magiana ya.
1: Ya betul DJ.
0: Mintanya di model kini memperaga ke baju kini boleh magiana.
1: Setuju DJ.
0: Setuju. Okey, jadi nyak Chris kira ke jaku kemudian renuan tu Chris jaku terima kasih nuan sekali lagi mengagi orang kesuah tu ke selalu nyukung pengawak di kerajaan nuan tu Chris.
1: Alright, jadi ke sekali tu lagi ya DJ, aku dekat meri besar terima kasih ngagai semua bala penyokong bala ya ke udah ngau aku sepanjang aku ngau pekit keliang tu lalu ngau peluang tu juga sekali lagi aku dekat meri besar terima kasih ya ngagai YFM Iban DJ.
0: Sama-sama.
1: Kelebih lagi Nuan DJ RJ selaban udah ngau aku ngangau ke aku datang ke studio Sarito ngagai semua ke udah sama-sama mantu engau ngemujur ke pengawal aku ngelamat tu nak ngira maya engau berpikir tau ke bak pengawal bukai. Terima kasih ya ngagai semua
0: ya sama-sama ngari kesedai jumpa sama-sama ne.
1: Ya.
0: Okey jadi nyak berdua temui aku dalam program 34 Serenyawan Deman Bakda dengan Chris Marvinson anak Libau tak ke dikanggu kita dengan nama Chris. Okey keliang kawai renggat menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Okey, jadi ya sudah berpakit gawai daya ke diatur di Miri
1: ya, betul,
0: dalam bulan 5 tu tadi. Okey, jadi merik mengganti au beri selamat hari gawai semangat ngiling bidai
1: ya, selamat hari gawai mega menuju semua selamat ngiling bidai mega menuju semua
0: betul agi begawai kita sebenarnya sudah kita ngiling bidai lawan ya. Ngiling bidai tu nitih ke menua ni maya ngiling bedau ya. Di ke bedau kan
1: ya betul
0: maka kami ada malam ngiling bidai di luar tu ya. Nyaka menua bukai bedau kan ngiling bidai ya, ne au okey jadi nyap dunia tu mai aku ke Sarito dalam program kita 34 sonya macam terima kasih Chris sebab sudah datang ke studio.
1: Thank you DJ.
0: Okay, terima kasih mereka angkai semua. Abis itu tiga ikut sudah kebuka. Abis itu ngau kami di itu. Abis itu mereka pengari-hari Persatuan Kebudayaan dan Sarawak tadi.
1: Ya betul DJ.
0: Kumang tahun 1994.
1: Ya. Abis itu mereka Kumang Arid Arboreal Culture.
0: Oh tu ya pihak.
1: Ya betul.
0: Oh pihak. Dia nak nunjuk ke ya tadi.
1: Felicia Tiara tadi. Ya memang gaya ya. Kumang.
0: Oh okay. Aku ilak ke ngau yang ditemui aku ne.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih Chris.
1: Alright DJ.
0: Nanti mesti perkara buka di kerana ketua ialah tu beranda baru kau.
1: Alright.
0: Okey, jadi nyak dunia nak kat ajak kita pula dalam program 34 Serenyawan Deman Badan nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Serenyawan. Terima kasih ya guys semua kru WiFi Biban terima kasih ngagai Melati jadi switcher kita ngadu Vimic kita ke sana itu terima kasih ngagai kru teknikal kita kau dah sesama ngujur program 34 Serenyawan kau semua kau dah ngujur ke program kita ke sana itu. Okey jadi nanti kita bertemu baru bawa awak ke bukai bye bye semua.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serenyawan. Nintian Ari 6

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, laju nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun, Matthews Mamba.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Ya, lagu ke di Bait Ramlis Walter ke lemai tu peninggan kau. Lagu di rantai pengingat manis. Lagu kena merindang kita ke. Agi terus gulas jalan kau kami bak rentak. Ngali hari kita ke. Sari tu jadi kita nyau. Dekat pukul 5, 16 minit lagi dekat pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai tu lagi. Kita tinggal ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi dia kita dekat tinggal ke program Galeri Y Begulai Engkau Daniel Steven. Jadi kita berhati ke program-program atau ke pengawa aktiviti ke bisik diatur bahawa selampur menua kita di Sarawak di Tok. Jadi ke dia Tok yang tebal lagi kita mendak program disebut kita yang tadi ngiling tikai. Ngiling tikai Tok Siti Ari Utai ke disebut kita nanda ke gawai kita yang nyuka habis yang peningat. Nyalai ianya namanya tadi Siti Ari program ke tebal lagi benun diatur jam ke dia tu bak selampu menua kita di Sarawak di tu. Jadi kami Ari YFM juga bisi datai ngakai program ngiling tikai ia ke bisik diatur ba rumah jarup cangkul lubuan tu malam hari lima tu kemari lalu kemari mega ba rumah Rebecca lipat ulu sekrang ya bisik mega diatur penggawa ngiling tikai hanya duit palan ke bisik namanya tadi di lawak kami dari YFM sama kau kita tadi berami ba program ngiling tikai kita ungkup tahun 2026 nyalai terima kasih ngagai bila kita ke dia berumah jarup cangku lu bantu pian megak kita ke dia berumah Rebecca lepas tulu sekarang ya ke udah nyambut megak penatai kami ya ke bisik ngau kita ba program ngiling tikai kita ke tahun 2026 jadi ke dekat datai tu ilap peninggal habis saya megak siti program ke dekat diatur dekat dilawak kami YFM ianya program ngiling tikai gawai daya pilih menua lu bantu 2026 kalau itu dekat diatur kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 baru majuel nangasan lubu antu nyalai sama-sama meh kita yang tadi datai ngulu program ngiling tikai gawai pilih lubu antu hari 5 ke dekat datai 19 hari bulan 6 2026 lalu pengawak tuilak dekat dia penyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau meranak ke Pukul Sarawak kemegak kaban Konsil Negeri N34 Batang Air lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Datuk Ginkoi nyak kaban Parlimen P203 Lubuan Tu lalu kita ke datai malamnya megak dekat di Perindang tiga ikut penanyi ke bisik di Kangau ke sama datai nguluk program tu ilak ianya Johnny Aman Linda pihak megak engkau mawat lalu kami dari YFM pan sama bisik datai mea tu aram sama engkau kami ngagai rumah jual nangasan lubuan tu hari lima ke dekat datai tu ilak. Ya, jadi ke sekali itu lagi terus merindang bala peninggal kita. Ya, lagi terus bergulai engkau kami bawa YFM tu lagu ke di Baik Sandai Liung. Udah kalak sangkai berhati. Sebedau kita ninggal ke lagu Riguen Sanggup Aku.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan rakyat. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya maksud.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha memanteras rasuah.
1: Koperasi seperti dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan agihan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tadi kelola itu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok Budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. RM10 juta diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih lagi ninga ke kami YFM. Jadi bekas lama meh kita ninga ke Gelir Y nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarito, lagu ke Terubah, Kawan Antara Dua hari Florence Hyde. Jadi tu lagu rancak, diun ngau leka lagu tu di terkebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke ngau lagu hari Wheels of Versa. Jadi tu band tu kebenar ya. Band ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. Genre lagu tu ianya genre alternative rock, diun di tengkebang Shia ngau Den Al, lalu leka di tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vokalis Indo, kalai vokalis band Tumpu, band kengelar diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu, penanyi ti lama udah nadang luar ke lagu, ianya Madeline Minggu, Bujang Panggau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalan.

Lagi dengar ke Galera Y. Terima kasih lagi megak bukan dengan kami bawa YFM. Kita kebaru dengar ke YFM. Terima kasih yang megak. Lalu lagu kita ke Skeleto, lagu hari ini Vino, Anang Saleh Singkang lagu ya, dan ya lagu single ke Pemaduk Baru hari penanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penanyi itu megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru dan ke Skeleto ya pansut dengan lagu di beri nama Sweetie Sayau. Dan ya lagu ke bernama Pengingat Aja hari diingat. Ditangkan kengau lagu Seminang Ngasak ke hati Ari Nicholas Anyau. Yang ditiun dengan leka lagu tu di tengkebang penanyi tu empu. Okey, kita dengarkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Tulis oleh Munuah, tang uliah diseliah ke. Entik bisik pada ukoi tau kemayau bawa sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, entik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Entik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

Tinggal 2 lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu dengar ke 9 lagu-lagu baru ba Galeri Y. Okey. Lagu ke sekali tu lagu temegah Ari Unan Mojun. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Frankie Man. Jadi tenitah ke daripada penanyi tu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bergelabi ni. Kaya dan yang tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai. Lagu Ari Zigelang, Igup ngau Jules, lagu ke diberi nama Tua Bertemu Baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William. Video klip lagu tu syuting ba rumah Verilyn Gordon. Ianya tunggakkan Kranji layar betul. Lagu tu mungkin masih sampai. Jadi sampai lagu tu orang kan best sampai ya, ianya Luis Fernandez. Okey, ianya lagu ke penudi kita ba Galeri Y kita ke minggu tu.

0: Ya, pendengar, selamat lemai. Nyata tadi lagu ke terubah kena kita mungkal awak sudah lemai kita ke lemai tu. Lemai hari Minggu 14.6 tahun 2026 lalu berdaute mendiang ke tanduk program. Lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai yang di kita terus berpindang ke lemai tu.
1: YFM Segulai Sejalan.

Cup 2026. Hari 1, 15/6/2026. Main dalam grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ulu dipedak di LED pukul 12:30 hari. Buat channel Sukan Plus. City agi main dalam grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru, setiap gulai bala peningau berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Renewal St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngagai bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngagai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut budak kita berlambar 13 ngau 14, lambar 13 ngau 14 berbub nyanggup baru kita. Nyalai dia tu kedekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiok-kiok, nemuai ngagai semua negeri tiap sai, ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk seda nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuh ia medak tugung orang mayuh, ia sinuk hati medak seda. Laban seda mayuh pengirau lalu nak nemu daya. Pakaraban bedus di nadai orang ibun. Nyalai ku ia berjaku ngau seda murid ia. Utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersampi ngaraya tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ia 12 iku, datai ngaraya, lalu merik kesedak kuasa kena muruantu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ke pemedis. Tu nama sedar Rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kaidukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, tip ngumpul cukai. James anak Alpheus, ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sedak 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kaya mesan sedak ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel, tiba ke bedus di lenyau. Angkat lalu merita kejakut tu. Perintah surga nyau semak. Suman kurang tersakit, hidup kurang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Engkau nadai berbayar, kita sudah nyambut. Engkau nadai berbayar, mekok kita patut meri. Kita anak mai duit emas, pirak, takong kerajuk. Lebuh kita berjalai, anang mai kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anang mai kasut tau ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 tidak baca kita. St. Matthew nyimpul batang pengawak tidak kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngarai tiga bagi. Keterubaya, ijak merita ke Injil tau ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Jesus. Ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di maik berita mana. Dalam jaku orang putih, tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita, ngena jaku Injil. Pengawak seruan, ianya ia maik berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang di maik pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu

tidak beri dunia. Lalu tu tidak karap kesidak, lalu kumbai utai tidak benar. Tuhan Yesus datang dalam dunia tu, awak kena usui utai tidak benar pasal Allah Ta'ala. Yesus mengajar kita utai tidak benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut mengatur penghidup kita netih ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Yesus yang mengajar pasal Allah Ta'ala, ukai muti ngau jakuk ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana, nganya ditemu muti ngau pengawak nusui aja. Kita megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengarap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat terkeguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup ketempu. Pengarap Kristian menjadi ukai pengarap daripada dikimpin ke kita ngenak jalai berkelakar terkebelabang penemu ngorang. Debat takut argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah ngau pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi dari kelakar kita. Orang tertuci ianya orang tialai Kristus mandang ke diri agi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap ikut kita patut ngajar orang pasal pengarap Kristian. Lalu tu patut menggok di kerja kita ukai ngajakuk kita aja tang ngagaya ulah ngacuntuh tidak tunjuk ke kita. Kau boleh ada pedak, takut ada perhati korang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengarap kita. Kelimpah hari temedak gaya ulah kita, tibgulai ngosidak. Kita tu meh menjadi, nyadi kebub kudus. Dia boleh dibaca orang tu kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Yesus ianya ngerai korang. Berita mana kedebaik Yesus, ukai mesti temu ngajaku aja. Tang dia sukuang ngak pengawak megak. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Yesus, ngenak masa timanyu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang ti lapar makai, serta ngelantang kata orang ti tusah, area ti mesti berjaku, ngajar pasal Allah Ta'ala. Berita mana ti ditusui Tuhan Yesus, pulai kenyari penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih di depandang ke ya. Baulah nge pengawak ya. Kita yang ada orang Kristian di benar, lebih penghidup kita udah ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuhan Yesus ke Mesia, dia guna ketulung ya. Yesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu nge penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba ke berdus kena tahu orang ngiring. Penyenuk Yesus tu ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis penalam hati ya. Yesus penuh oleh penyenuk ngau pengasih kurang ti sakit. Ti tusah, tak ke ngulit. Ti lapar sedang merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Yesus sinuk benar ke Mesia mayuah ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengarap, pengajar adat, orang judah, menyak-menyak, tak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37, ngau 38, Yesus madah, utai tidak ketau mayu aman. Tang tubuh orang tidak ketau mimit. Bersamping, ayo tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumaya. Utai ti disebut Yesus itu menjadi ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti maya nyak menyak. Laban tu terang nunjuk kejalai Tuhan Yesus medak kita mensia. Takut bala periman mayu maya nyak. Bala orang perisi medak mensia mayuhnya bakal reti ampok ti dekat dibuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Yesus medak orang mayuhnya bakal reti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi Yesus rindu sayau serta berguna kita mensia lalu tu meh kebuahnya datai nyelamat kita.
Lebuh ia berjalan ke pengawak ia 2000 tahun.

0: Yehuda, Jesus mutip jalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar jawapan, tak mayuh megak. Tang tajak pihak Jesus, dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan angkaya dalam anak tunggal ya Jesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah suku dunia, nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita kuda nemu Injil, ndak sedia merakot tasiak ngga berjalai jauh. Mai Injil atau ke berita mana ngga sidak. Tu mah kebuah Jesus milih pala rasul ngga murid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil, ngga bala tiapin ningga Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngaga bala rasul ya 12 iku tugas kepatu de kerja sidak lebuh yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kenyadi rasul ya serta nampung pengawak ya lebuh yang ninggal ke dunia tu setepulai ngaga mulia ya. Lebuh kita berarti ke bala kepilih Tuhan Jesus, dia kata mendak sedia tu orang biasa. Sedia tu ke orang tikaya, tiba pangkat, atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sedia, tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuh ya udah ngajar serta melatih sedia. Menyadi nadai milih sapa mekitai. Nama kita dekat merik diri tak nyerah ke dirimpu ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh mengenak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasul ianya orang tidak kirum ngari ka. Orang tidak kirum ngari ka. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngari ke Jesus. Serta meritau ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kuda ada kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngagai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga, lalu Roh Kudus sudah datai, nyak baru kita nengok Injil diberita ke ngagai bangsa ngga menua bukai. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal sekali itu delengkok kaku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai bela peninga sama dia jenuh. Serta lu sampai ngu aku ngagailah talo tiap taro ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami serta madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nada reti. Nanti tidak ada kerja ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindunya di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Dia tahu nanggam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan nanti orang nada pengerindu ia dipedak mati. Beri tu ketegal Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.
1: Ya, peningannya dekat kita semua mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpenjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi ingatnya jam kita dia tu seminit lepas pukul 6:30 lemai. Jadi perengkar dia tu nyentuk ke pukul 7 aku kak matai ke pesan ngau berita berat ke bisik diterima kami ber-UIFM. Jadi kita berarti kepesan keterubah ke bisi dan jauh peningang ngena email ngagai YFM. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Semerandul, kaban belayan di batang air kerubung rumah Syed Sungai Pituah Kop Ibus, rumah Dana Sungai Sawa Ikup Ibus, Sungai Tapang Sari Serikai, Tapang Ujan, tiga buah rumah Tanah Putih Serikai, Mudung Ruban, Nyiar, Barit, rumah Layang, Langak Ibus, Ruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu, Baruah, di Pantar Ruban, Pelasu, Engkajang, Pange, Sungai Wong, Berayang, kedua unse anak tayet di Madur bin Tangur, Indai Piah ngau remi di nangau luau awet seratu ngau kabar melayan bukai kena lah disebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah dua di Seriduah Jalai Selalang Ruban laban lindun anak Laban Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kemari 13.6 lalu niantu dekat di Sungai Balamayuah malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu danjuang pagi hari 3 17 hari bulan 6. Ya tadi Epninga pesan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kemari 13 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sungai ba rumah dua di Seriduah Jalai Selalang Ruban malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu danjuang kena 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan tik kecubah ke diterima kami ke lama itu lalu tu Siti Gibson yang dipesan ke sekali itu inya pesan diterima dari Sibrista Alex anak nyawun madah kapai sidak ya terima nyawun anak ganai tau kapai ame udah nadai kemari 13.6.2026 lalu ngonya mesan ke bala kaban belayan ke diau di Semanjai Jalai Bukut rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Veni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli. Ngau kabam lain bukai kenalah dia sebut nama ditu. Kediau di Bukit Dindian Danau, Batu 15, Jalai Selangau. Di Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pangkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, di Pelugau, Seratu, Pemga Kebang Melayan ke Ngelala Niatu. Jadi kita dipinta data yang rupa nyawun anak ganai Jalai Bukut. Laban terumah awun anak ganai tau kapai amek udah nadai lalu niatu dekat di Sungai Balamayuah. Malam tu 14.6 lalu danjuang pergilah ngagai pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu nya tadi Siti kepesan lalu pesan ti ketiga ke bisik diterima kami ngena email ngagai YFM diterima Ari West Wilfred Unjal anak Kuan nuju kepesan ngagai kapal melayan di nangas sebaya di Tuluah Sungai Sesalin di Sepantak Merirai Sungai Baliah Sungai Angau Sungai Sesibau Pasar Kapit Sungai Pulang Dangan Sipan Sepulau Batarajang Batang Mujung Pemga di Sung Ketibas Ngemah Ngungun Kebang Melayan di Sibu Bintulu Kucing Kebang Melayan Bukai kenalah dia sebut nama dia tu. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Sublot 657 Lorong 3C Taman Samarinda Baru Jalai Datu Muhammad Musa Kota Semarahan Laban Kumbau Anak Untang Kumbau Anak Untang tau ke Sanau udah nadai 13.6.2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam tu ngau malam pergila lalu di anjung pagi lusa 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan ke bisik diterima kami anjung peningat dengan email ngagai YFM yfmiban@gmail.com. Jadi sudah satu lagi kita berhati ke pesan bukai ke bisik dianjung kita peningat dengan WhatsApp ngagai YFM.
2: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap kita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai sekolah sejalai buat semua kaum ke dia di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya yang amat umat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nemuai kagai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok aku ngari ke Niti tu ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
1: Ya, peningannya tadi Siti Berita ke dekat di Tauke Siti Pengawak ke dekat datur di Menua kita. Jadi kita ingin nampung pesan berat ke bisi dianjung peningan. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke semua bala kabar melayan ke diau di Batang Sari Serikai di Pakan Limbang Miri Bintulu Ngau di Bintangur. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah jerah sungai Balai Sari Serikai laban Maria Anak Kiai Maria Anak Kiai tau kina sanin udah nadai 12 bulan 6 2026 lalu niantu di sungai Belum Mayu malam pigila 15 hari bulan 6 lalu dianjung pagi hari 2 16 pagi hari 3 16 pagi hari 2, 16 hari bulan 6 tahun 2026 yang ternyata peningat pesan mada ke Maria anak kiai tau kinai sanin udah nadai lemai 12 hari bulan 6 lalu niantu di sengai malam hari 2, 15 hari bulan 6 baru majerah sungai Balai Sari Serikai lalu danjuang pagi 16 hari bulan 6 yang ternyata peningat pesan ke bisim ke diterima kami bahwa YFM lalu kita berarti ke sekedar lagi pesan bukai. Jadi pesan ke sekali itu ke bisi dan juang kita peninga ngagai email ngagai WhatsApp YFM di pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kebal melayan ke ngelala niantu ke dia di balau belanja balau sungak seduku ran gua tulang melugu selepuang punggut lacau di sepawah semunjan serai aman kucing sibu bintulu miri ngawa kebal melayan ke semakai baka sungai besai asal di serai aman ngau kebal melayan ke ndaklah disebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai Sungai Besai asal Seri Aman laban Jemaah Anak Sintuang. Jemaah Anak Sintuang tau ke Indai tuai rumah Dominic Anak Jiram udah nadai lalu niantu di Sungai Malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu di Anjung Pagi Siti. Ya tadi peningah pesan minta kita datai ngagai Sungai Besai asal Seri Aman yang ngagai rumah Dominic Jiram laban indah ya Jemaah Anak Sintuang udah nadai sehari tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sungai kena 16 hari bulan 6 lalu di Anjung Pagi 17 hari bulan 6. Ya tadi Siti lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu ngonyak tu Siti kepesan ke baru megak diterima kami jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah pali yang di labang labang atas labang baru suai ngoniah batang kemenang batang sebawah batang silas ngau penasuk igan ngau kabar melayan ke ngelala niatu jadi pesan tu minta kita ratai ngagai rumah lot 1433 Lorong B3 RPR Sebiu Bintulu Laban Miah Anak Jana Miah Anak Jana Tau ke Indai Sisi Tau ke Bini Niang Matthew Ajak Anak Dunggau Udah Nadai Kemari 13 hari bulan 6 Tahun 2026 Lalu Niang Tu Nadai di padah kemaya nyenggai di tu lalu penerang ke Silia tau dia tanya ke kita ngagai Sicilia berlumur 0127079866 tau ke ngagai Christina berlumur 0137836644 Nya tadi pesan dikenatai ke bawah awak kita ke sekali tu.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, peningan nyati seti lagu hari Juni Aman. Jadi, terus ke pesan kita yang lama itu, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di bawan tuah uah mapai di sengayan rantau dilang sepasir berjait di lesih siung ili sungai pasai sibu ngak kaban belayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu madah ke sata pesan tu madah ke Siti Ana Ambau, Siti Ana Ambau atau ke Indai Sata. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu niantu dekat di sengai bak rumah Doris ampi lubuk pelai pasai sibu kena hari 1 nya pigilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 nya tadi pesan ke bisik diterima kami madah ke Siti Ana Ambau tau Kindai Sata udah nadai kemari lalu semua bala kebam belayan dipinta datai ngagai rumah Doris ampi lubuk pelai pasai siung laban dian tu dekat di sengai malam pigila 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 kena 16 hari bulan 6 tahun 2026 yang tadi peningat Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu tu Siti lagi pesan mega yang dipesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kapal melayan ke diau di Lidu empat berumah rumah Siti Tisa Bukung Pelasuk di Bukung Asal Sebangkui Remabung Terusan Sri Aman di Menat Awur Petikal Isu Bangat Tekalung Tiga Berumah ngau kabar melayan bukai kenalah disebut nama ditu jadi kita dipinta datai ngaga rumah Jikam di Kubal Batu Laban Julia tau kebini Lamba anak Jinggan udah nadai kemari 13 hari bulan 6 lalu niantuk dekat di Sengai Balamayuh malam hari 2, 16 hari bulan 6 dan juang pagi hari 3, 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawah kita ke lemah itu.

Ya, lagu pengingat lama Ari Stanley Pua jadi berdoa kita mulai bersembiang Mesa Kudus jadi itu setiap lagu kena menindang kita kelemah itu setiap lagi lagu lama lagu retro.

0: dalam nama Pai, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau Kita,
2: lalu Engkau Roh Tuhan.
0: Hari Minggu ke-11 dalam musim selama, 14 hari bulan Jun 2026. Aku Father Jack Nayak CMF Adi Midi Diocese Nguluh ka gawai misa lemah itu. Meniadi aram kita ngaku dosa kita, kenene dia ka diringin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa,
3: ngau ngagai kita meniadi aku,
4: laban aku udah balat berdosa.
5: Dalam pikir aku ngau dalam jako aku,
6: dalam utai ti udah digaga aku,
7: ngau dalam utai ti patut digaga,
8: tang ditinggal ka aku.
9: Salah aku,
10: uliah penyalah aku ti balat udu.
11: Nya kebuah aku minta Maria ti berberkat meruang bungas.
12: Semua malaikat engau orang sante,
13: lalu kita menyadi aku,
14: bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak ke Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
2: Amin.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
15: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
16: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
17: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia ke Allah Ta'ala di pemadu tinggi,
18: lalu pemahit di dunia ke orang di mentas.
19: Kami muji Nuan,
20: kami ngemesaikan Nuan,
21: kami nyembah Nuan,
22: kami ngemuliakan Nuan,
23: kami meri terima kasih ngagai Nuan,
24: ketegal mulia Nuan ti besai.
25: Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga,
26: O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
27: Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal,
28: Tuhan Allah Ta'ala
29: anak domba Allah Ta'ala,
30: anak apai
31: Nuan nanggung dosa dunia,
32: kasih ka kami.
33: Nuan nanggung dosa dunia,
34: terima semayang kami.
35: Nuan duduk bersepia kanan apai,
36: kasih ka kami.
37: Laban Nuan aja siku ti kudus,
38: Nuan aja ti Tuhan,
39: Nuan aja ti pemadu tinggi,
40: Jesus Kristus ngau Roh Kudus,
41: dalam mulia Allah Ta'ala apai.
2: Amin.
0: Gumpul semayang, bersembayang kita. O Allah Ta'ala, pengering sidah ti adab kenuan, benimet dinggah me peminta kami. Lalu enti nadai nuan, kami tinamu mati nda ulia ngagah nama-nama. Ni alai seruran beri ke kami, tulung nimet nuan, ngambil ke kami ti hidup, nitiaka pengasuh nuan. Kami tahu ngelantah ke nuan ulia pemutus runding serta ulah kami. Nega Jesus Kristus Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah, engkau Nuan dalam penyara kuproh kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama. Ya.
2: Amin.
0: Jatuh kita ininga liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca Ketarubah, baca Aribu Pemansut, bagi 19 ayat 2 ngagai 6. Orang Israel lalu angkat Ari Repidim, sidak lalu datai di menua Puang Sinai. Dia sidak lalu niri ke kem bak kaki Bukit Sinai. Mosa selalu niki ngagai bukitnya mansang ngagai Allah Ta'ala. Tuhan lalu ngangau ke Mosa sari bukitnya, kuya. Sebut munyitu ngagai peturun Jakub, lalu padah ke ngagai orang Israel. Kita udah meda utai tudah dikerja aku ngagai orang Egypt. Ngau cara aku mai kita baka menawa ngagai aku empu. Nya alai enti kita dekat ngasi ka aku, lalu nitih ke sempekat aku, kita dekat nyadi nembia aku, ke dipilih aku hari semua bangsa di dunia. Laban semua dunia tu endang enggi aku. Kita dekat nyadi bangsa, ti diserah ke ngagai aku nyadi perintah imam bangsa ti kudus. Jaku Tuhan,
40: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara, kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
41: Kita itu nembia ia,
42: kita itu raban domba ia.
2: Nyanyi gaga ati ke Tuhan me semua kita dunia. Sembah me Tuhan engau ati ti gaga. Datai ngagai ia engau lagu lantang ati.
1: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
2: Anak nak ngaku Tuhannya Allah Ta'ala. Ia ngagak kitai, lalu kitai nak enggi ia. Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
1: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
2: Tuhan endang badas, pengerindu ia meruan belama ia, lalu penetap ati ia meruan belama ia.
1: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
3: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ngagai urang di Rom. Bagi 5 ayat 6 ngagai 11. Laban lebuh kitai agi lemai. Bak maya ti patut Kristus mati ke urang kejai. Ya ti benar, jarang orang dekat mati ngari ke urang kelurus. Nyangka orang berani mati ngari ke urang kemana. Tang Allah Ta'ala udah ngayan ke pengerindu ia ke kitai. Ianya lebuh kitai agi nyadi orang ke berdosa. Kristus mati ngari ke kitai. Nya alai, laban kitai dia tu udah digagak lurus oleh darah Kristus. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatka oleh ia hari pengeringan Allah Ta'ala. Laban entik kitai, lebuh kitai agi nyadi munsuh Allah Ta'ala. Dibaik bebaik ngau ia oleh pemati anak ia. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatka oleh nyawa ia. Laban kitai udah dibaik bebaik ngau ia. Dan ukai seminaknya ajak. Dan kitai megak rami gaga hati. Ka utai ti udah dikerja Allah Ta'ala oleh Jesus Kristus Tuhan kitai. Laban ia udah mai kitai bebaik ngau Allah Ta'ala. Jako Tuhan.
4: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Tuhan.
0: Baca di Injil Kudus nitiakan St. Matthew bagi 9 ayat 36 ngagai bagi 10 ayat 8.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Lebut Jesus medabala orang mayu, ya kasih kasida laban sida irau ati, serta nadai daya baka bedus tinadai orang ngipun. Ya lalu bejaku ngagai sida murid ia. Utai ti diketau mayu, tang orang ke ngentau mimit. Nia alai besampi minta orang ke bempu, umai ngirum ke mayu agi orang ngentau. Jesus lalu ngagau ke 12 iku murid ngagai ia, lalu merisida kuasa muru roh tijai, serta ngerai ke semua macam pemedis engau penyakit. Tu nama sidah ke 12 iku ia, Simon ke dikumbai Peter, engau menyadi ia Andrew. James anak Sebedi, engau menyadi ia John. Philip engau Bartolomeo. Thomas engau Matthew ke pengumpul cukai. James anak Alpius engau Tadeus. Simon ke digelar bujang berani. Engau Judas Iskariot ke niwal Jesus. Sidah ke 12 ikut nia lalu diasuh Jesus berjalai. Ku ia anak berjalai ngagai orang bangsa bukai, tau ke ngagai negeri orang Samaria, tang berjalai ngagai orang Israel ke tesat baka bedus. Lebuah kita berjalai, padah ke berita manah tu, perintah surga niau semah. Gerai ke orang kesakit, angkat ke orang kemati, pulai hidup baru, gerai ke orang kesakit lan, buru antu. Kita udah nerima ngena cara pencuma, ni alai beri ngena cara pencuma. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Bala menyadi dalam Kristus, pengerindu engau peninu Allah Ta'ala ngagai nembiah ia lebih nampak babaca saritu. Dalam baca tiket rubah aribub pemansut, pengerindu Allah Ta'ala ke orang Israel dipadahka. Orang Israel niau lemis semenggat lebuah sida belalai nengga menua puang Sinai. Berindik ari sidati ngelari ke diri ari semua menua Ijib. Allah Ta'ala ngingat ke sida labuah dalam penusa. Tuhan endakala ninggal ke sida dan deka nempulang sida belamah lalu ngagat sida niadi enggi ya empuh. Dalam baca kedua, St. Paul ngerintai ke kualiti ti nadai berbagi ari penggibun Allah Ta'ala dipenuh engau pengerindu ke kitai. St. Paul kalamada, pengerindu Allah Ta'ala ukai baka orang ti semina rindu ke orang ti patut nerima pengerindu nia, dan pengerindu nia endang ungkup semua orang. Paul merensang kitai endang ngelaka diri nia di ulun penakut engau pengangkun ati kitai, teng penuh engau pengarap ti amat batuhan. Baca Injil mari kitai, gambar ti cukup pengerindu engau penindu Jesus ke orang ti ditapi ia dalam misi ia. Sidah baka bedus ti nadai penggipun. Penindu Jesus mai kitai, ukai semina gereja pengawa nginjil kediri, tang mega mili 12 iku rasul bekerjasama engau ia dalam penggawa misi itu. Jesus mada nurun lalu madah ke orang perintah surga niau sema, ngerai ke orang kesakit, ngidup ke orang ke udah mati, tuci orang kesakit lan lalu muru antu. Bala antu engau penyakit nandahkah nanda ke semua pengalami tubuh runding ngau roh. Kuasa ti diberi Jesus ngagai 12 ikut nia kuasa ukai atas manusia dan atas penyai. Ia, ya nia kuasa jaku ia ti ngelepaska ti ulia nempat dunia baru. Jadi baca Injil bagi kita perintah ti mudah. Nuan nerima engau nadai berbayar, mari engkau nadai berbayar. Sidati dikanggau Jesus, endak gawah ke penguntung diri empu. Sida gagah ati niadi kereban dalam penggawa Tuhan. Engkau pengajar sida, lalu bebenda hidup nitiah kajaku. Kita udah nerima engkau endak berbayar, kita mari engkau endak berbayar. Awakah Tuhan merkat kita selalu. Amin. Sama kita ngaku pengharap para rasul. Aku harapka Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa, pengaga surga engkau dunia. Lalu harapka Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Dikandung ari Roh Kudus, diadaka Maria darah bungas, merinsa rampau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun nagai neraka, baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nike ke serga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum urang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
2: Semayang peminta, nengah penyedih niadi padri dalam sempekat baru, Allah telah udah mai kita berbaik baru dalam ministry anak ia saritu. Kita datai ngagai Tuhan ke ngentau, bersembayang engkau basati gemaruh ke diri.
3: Awak kemayu hage orang lelaki ngau orang indo, nyawut kangau nyerah ke diri mela nembia Allah Ta'ala, nyadi pedri ngau nyadi pemela agama. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke menua ti badau nerima inja, tau nyadi menua ti ami nur nabur ke benih jako Allah Ta'ala. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke orang ke mela nyadi pedri, sister, brother, ketikis ngau nyadi tuai semiang, ulih merangsang orang bukai sama mela ngau sidak. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke kita selalu diperansang bekerja ngau orang bukai, mela ministry tibisik diatur dalam komuniti kita. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang kesakit, orang kengulit ngau ke semua projek serta pengawak gereja. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan ke pengentau nengga sembahyang kami ke baru ati tinggam perukan nembiah nuan. Kami minta ngabika mayu agi orang nyerah ke diri niadi pemela ke engau ati gal, ati gakit nganti penetai perintah nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
5: Amin.
3: Amin.
2: Liturgi Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai, laban hari pengerajaan nuan, kami udah nerima roti di disuah kami ngagai nuan, buah hari tanah engkau penggawa jadi mensia. Ia dekannya di roti penghidup ke kami.
5: Berberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
2: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai, laban hari pengerajaan nuan, kami udah nerima wain di disuah kami ngagai nuan, buah adi pun anggur engkau penggawa jari mensia. Ia dekat nyadi air hidup semangat kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala ke selamanya.
2: Bersembayang bala menyadi ngambil kapiring aku engkau enggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
5: Awak ke Tuhan terima piring bak jari doan.
4: Kepuji engkau mulia nama ya. Kepemanah kami engkau kepemanah gereja kudus ya.
2: Sembayang atas pemari. O Allah Ta'ala, di dalam piring dianjuk kaditu mereka mensia asal dua iti utai guna yahnya ngeringka kami ngena pemakai lalu gemaruhka kami ngena sakramen nuan berika kami bersembayang ngambika pemakai ti ngidupka nyawah tidak tai ari sakramen tu seruran ngeringka tubuh serta semangat kami. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
2: Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Tuhan,
2: serahkan hati kita,
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
2: Aram kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita,
1: nya sigi ngena serta patut.
2: Endak betul amat serta patut, sigi pengawa engkau penyelamat kami, selalu engkau di seberang endo mari terima kasih ngagai Nuan, Tuhan apai kekudus, Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama. Nengga Kristus Tuhan kami, lapan nengga misteria pasca, Kristus usda ngamatka penggawati cukup badas. Nengga tu ia ngelepaska ke kami ari tangkun dosa engau pemarai. Lalu ngangau ke kami ngagai mulia timai kami arua dikumbai bansa ti dipilih niadi imam raja bansa ti kudus bansa ti enggi nuan empu. Ngambi meritaka penggawah nuanti bangkat besai. Laban nuan uda mansutka kami adi pemetang ngagai penampak nuan ti bebendang nya alai besam engau sida malaikat engau malaikat besai malaikat berpangkat pemerintah engau kuasa engau semua sida malaikat di syurga kami nani lagu mulia nuan lalu muji nuan belama-lama.

Tuan Endang Abad Kudus, O Tuhan pun semua pun kudus. Nia Alai Gagah Kudus, pemari tu kami bersembahyang. Turunkan roh nuan baka ambun pagi atas sida, ngabi katau niadih ke kami, tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu adi penekai ia ampuh, ia tama ke dalam pemerintah ngau pemarai ia.

0: baru serta meruang di dekat depan sud ke tegal kita, enggak bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, oh Tuhan.
1: Lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan nuan datai baru.
0: Nya alai dikena kami itu penggawa malaika, pengingat pemarai engkau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan, Tuhan, roti penghidup engkau calis penyelamat, mari terima kasih ya, laban nuan udah ngumbai kami arwah. Betunggah muah engkau nuan, lalu melanuan. Engau ati ensyuruk kami bersembahyang ngambil ke kami tinggambil bagi bat tubuh ngau darah Kristus tak bergumpung ni di situ uliah Roh Kudus.
2: Hingga Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh bulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tada tindak belelak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat. Inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke ati nuan sepamanyar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penginduk muruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ia lalu engkau ia serta dalam ia. Oh Allah Ta'ala apa iti pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia engkau bahasa nginuan datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan. Adi pada penggelapas lalu ditempa uli ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua pendai, Tuhan kami bersembahyang. Engkau mana kemendarkan pemaik seumur penghidup kami. Ngambilkan ulia ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat. Engkau penetai penggelapas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Endang engi Tuhan. Diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus Nuan udah nyebut ngagai bala rasul. Pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engau manah kemendar ke ia pemaik engau penyerakup nitia ke penikat Nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engau kita,
1: lalu engau roh Nuan.
0: Aram kita mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: Bedah tu anak domba Allah Ta'ala tu mai ia tinanggung dosa dunia. Diberkat mai sidah ketika engkau datang ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur mandatai. Tak sebut aja-ajaku, semangat aku dekat suman.
0: Sembayang udah kemenian. Bersembayang kita, oh Tuhan, bakati udah nerima kemenian kudus enggit nuan, tinitih kekaul raban ti taluah dalam nuan. Nya alai awak kekaul ti tu mai serakup dalam gereja nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engau kita.
1: Lalu engau roh nuan.
0: Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa merekat kita. Apai engau anak, engau roh kudus.
1: Amin.
2: Amin.
0: Berjalan kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: malam ai Datuk Menabur ke berita lemai hari YFM. Hari Minggu 14/6 tahun 2026 lalu Tubatu Batang Berita. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngaul Sarawak ungkup rentaian serantau. Kasuma menentu ke intervention dia kena mantu pengerja pengawak di nadai kerja. Cikgu orang tuai umur rugi RM9 juta jadi mangsa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi itu isi berita. Sistem grid tenaga ASEAN APG dia tu majak mansang engau positif rentaian bekal kosakaran merakak garis antara menua. Yang kaum sekedap menua adap kitu yang kaum Sarawak ke majak tegap. Sapit Menteri Besar kemengkatnya di Menteri Ubah Tenaga Engau Transformation AI Petra Datu Amar Fadilah Yusuf madah ke rantaian ke BC dia tu nyambung Laos, Thailand, Malaysia engau Singapura. Sarawak megak besik sambung grid ngagai Kalimantan Barat engau Sabah. Ya, nyak di Perambu dekat di Kermai ngagai Brunei Darussalam ndak lama lagi. Udahnya Sarawak, Brunei, Sabah ngau Kalimantan akan numbuh ke Great Borneo ke dekat disambung ngagai pilihan menua bukai di Indonesia ngau Filipin. Tajak pihak pengawak ngemujur ke nyak berpanggai bahawa pengulih tiap bengkah menua ngangkat ke infrastruktur grid. Ia megak nyadi kaban Parlimen Petrojaya maksud ke jakunya lebuh ke berjadi bangunan baru Surau Nurul Muslimin di Kampung Sungai Bedil Besar. Ia madah ke projek kabel dalam tasik nyambung Sarawak engau Johor agi nganti pemendar sebedau pansiak teknikal di pejalai dia kena nentu katur penyambung ti pemaduk mana. UPS Menteri Penguasa Pemaya Tubuh Pengerja Pengawak Kasuma benuh nentu ke pengawak intervention serta pengelandik dia kena mantu pengerja pengawak ke kena empas tegal kelenyau batang pengawak di kerja. Yang megak menegap ke dayatan market pengerja pengawak menua dalam napi pemar geopolitik global. Menteri Datuk Seri R. Ramanan madah katunya di pejalai berindik dari pemayuh kes lenyau pengawak tidak rekod bersekedar sektor ekonomi sekumbang 5 tahun ke terubah tahun tu. 38,953 ikut besik di report badu gawak hari bulan 1 nyentuk ngagai bulan 5 terbagi sidaknya bumur antara 25 ngagai 39 tahun berpelasar ke data hari sistem insuran pengerja pengawak. Yang pada ketiga batang fokus ke semua enyak transaction kerja dengan pelasar My Future Jobs program mengangkat ke pengelandia hari perkeso ngau intervention tumu ungkup sektor tech critical. Tu berguna kena nyukung penjara pengawak ke kena empas ngambil ke mengkang berpekit bak market kerja. Ikatan Komuniti Selamat bisa mantai ke Pingerwati sudah berkaul dengan pemayuh pengawak ngena insap elektronik tau ke BEP bak nimbiak sekolah ngau nimbiak rebak baru titau ngerogak perkara pengerai mesin mayuah. Chairman Tan Sri Lee Lamtai dengan Siti Penerang pada ke produknya ke asal dan dikena mantu orang ke nginsap ngambil ke badu nginsap tang dia tu udah nyadi ke ulah katau mai penusah bak raban miak. Ya madah ke faktor baka pemanah asal ti ngasuh sidaknya terparu ati market cara online ngau muntang boleh ke produknya udah ngujung ke penambah bak pemayuh siduk sidak ti ngena beb. Ya nyemata benar madah ke penanggulnya patut diputar jadi ke isu pengerai masa mayuah ti patut yang kaum apa indai sekolah raban tiba kuasa ngau agensi penderit adat. Berbak ngenyak Tan Sri Lee Lamtai merambu sekedar atur intervention dia kena mutar ke isu BEP ti majak ngirau kati bak raban mia. Jadi tu yang kaum ngeregap kagi atur ti trit ngelaban pengawak nyual produknya ngagai sidak kebiak umur serta berjalan ke pengawak meresau hari maya ke lalu berjalan ke pengawak meresau sebarang maya bahkan lang sekolah ngapalan institution pelajar. Ia megak merambu pengawak nagang Ti terlihat lagi bab ngawak berjual ngau manang ke iklan cara online ti nuju Raban Nemia. Kelimpah hari ngeregap kagi program pelajar ngau pemerhati-hati senentang penusah ti berkena ke BEM. Ia madah kapindai mengga patut cakap lagi berjalai ke pengawak matau bala anak ke teparuk ngaulah kaban serta nyedia ke sukung kaunseling ngagai nimbia belajar di bisi penanggol. Kita ada itu benda-benda ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Pengawak ngirup teh nyerumbak pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Menua Sarawak diatur buat Dewan Lumbak Ngamain Tan Sri Dato' Amal Steven Kaloningkan di Betung pagi tadi. Programnya diguluk Tuai Pemukai Menua Tun Pihin Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar Ngau Bineya Tau Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama di BC Datai Inyak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngau bala pemesai kebukai. Sebedar pengeraminya bala temuai di pebasa di baik nemuai ngagai pengawak pemandang Raja Kita di mantai ke sejarah ngau pangkuk pengawak institusi Raja-Raja Melayu. Pengawaknya mega di rami ngau pengawak mandang ke main asal mandang ke video khas ngau simbolik pengawak belah kek pulut kuning sebedau pengawak ngirupnya diatur. Pengerami temegak nyadi ke pelasar dikenang negap ke penyerakup ngau pengerinduk ngaga institusi di Raja antara Raban Bansa di Menua Sarawak. RM100,000 dikmendal bak projek Transformation Menua Pesisir RTP ungkup pengawak mengangkat ke pemanah rumah Arabika di Lipat Ulu. Kaban Parlimen Lubak Antu Roy Angau Gingkui madah ke agih belanjanya dikena ngemanah ke perengkau guna asas ngau pengelantang peranak bak nduanya kelimpah hari nantu ke pemansang di Menua Pesisir tetap di Kemerat. Ia megak mendar ke RM20,000 ngena grant projek MIT Menua Pesisir MRP ngagai Raban Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau PMG RM8,000 ngagai Biro Induk Rumah Panjainya. Yang madah ke Sukun Timruan ngagai Raban Bansa Menua Pesisir berguna benar dikenang negap ke pengelantang perkara rama serta ngeremai kagi pemansang kena menua cara sama rata. Menyelamat ke nyawa ukai seminat tangguh pengawak Sepital Lajak. Tanya nyadi ketangguh pengawak rama ti datau ndak dipangku semua Raban ari mayuh bengkak agensi ngau Raban Bansa. Kaban Kesan Negeri Adun Lingga Dayang Noraza Awang Sohor madah ke darah kecukup berguna amat dikena nentu ke servis pengerai boleh berjalan yang lancar lebih lagi mayuh penusah ngenyat nyadi. Pengawak beri darah hari masa mayuh boleh mantuk orang kesakit nerima perubat ngau lengkas maya kritikal lalu mayanya boleh ndar nyelamat ke nyawa. Teksia dibaca Temenggung Komuniti Melayu bagi Menua Seri Aman Temenggung Muhammad Shah Acang debuah ke menjadi pengerami Raban Pemberi Darah Serata Dunia 2026 Rambat Renggat bagi Menua Seri Aman. Pengerami nyemega dua pengerami 10 ikut Raban Pemberi Darah di Puah kelimpah nyedia kemayang macam aktiviti pengerai pengawak di bergulai ngau Raban Bansa. Siku orang keudah tebai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke aku macam baru. Siku orang tebai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke teparuk ngau pengawak beranak ke puku ngau tawaran awal permulaan IPO cara online. Mansa kebumuan 79 tahun diumbuak suspek pasal pengawak beranak ke puku kenyar bulan 1 tu kemari. Detek menerang dari Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk laban ke Arab ngau pengandal ngulih ke penguntung mansa udah ngagak 29 transaction ngagai 9 IT EK akaun bank ti babida. Taja pihak mansa sebenarnya nerima pulai duit RM1,000 aja. Ya, nemu diri kena tipu, lebih ya kena mujur masuk ke duit beranak ke pukunya serta penguntung bakal ti dipandang ke dalam application. Kesto depan si hari baru section 420 kanun keseksaan. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita dibaca baru. Gerit tenaga ASEAN terus ditegap ngawul Sarawak ungkup rantaian serantau. Kasuma nentu ke intervention kena mantu penjaya pengawak di nadai kerja. Seko orang kudah tuai umur rugi RM9 juta jadi masa kes nipu beranak ke pukul cara online. Di berita kebarudan dipendeng ke kitanya tadi di Tusun Syarifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nyanakak minabur ke berita dari YFM ke lama itu, berita dari Kuala Lumpur tau dipendeng ke kita pukul 9 lalu berita dari YFM dekat ditabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak YFM.
1: Yurana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus RM20 juta tu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah rinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dunia rila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, BC 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi hari ila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi gak entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi gak entelah. Harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
2: Au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Kau gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Ada kau ngelaya mana?
1: Kau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina pak YFM.

0: Ya, sekali lagi sampai semalam main ngah guys, semua balap ninga. Nah, bakal selama ada jam nanti yang lemai hari Minggu. Dia kita mulai baru buat program bagi gak entelah berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Nama berita ada bala ketap ninga, harap ke semua bala gerai mujur udah bakal kita ke ngintu ngerami hari gawai. Lalu dah muka pulai ngagai sarang terimpu kita ke gawa jauh di menua bukai. Tentu muka udah mulai ke diri, lalu pemuka kita ke diau di menua tu. Tentu muka udah berengkah kerja pengawak diri baru ya. Nyalai bahawa program ke entelah tu bakal selama ke minggu tu aku dekat ngenatai ke entelah dikirim ke kita peningah ngagai kami bahawa UFM ya. Jadi ngagai entelah ke basic dikirim ke kita yang kebedau di baca atau di kenatai ke aku ngelama tu aku ngelaka uliah ngenatai ke entelah kita ya. Jadi kita kagip si entelah tahu anjung agai kami bawa UFM ngambil ke uliah dikeluar ke bawa ujung bulan 7 bulan 6 tu ilah ya. Nyalai ke terubah tu peninga kita ngenatai ke entelah dikirim ke siku peninga ke seluruhan nyukung program tu lalu ngirum ke lalain telah ngagai kami bawa FM ngambil ke bisik dikenal kita berbutik bagagai. Jadi telah tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Temalamai usup harap ke bisik mending ke program lalu selamat mujur buat semua pengawal ya. Jadi dengan mana-mana ke peningan telah ti ke ketubah tu ti dikirim ke usup akun. Jadi lalai ya munyitok ya. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api. Kebok ia berjuluk di gelakok ke mana labang riga-rigang nak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegal selalu ndur orang ngisar ke lekapadi. Kebok ia bisin sumbar jelayan entukar nak takut ke ngitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lungga bulan pagari. Bulan pagari kita berarti kebaru lalain terhati ketubah tidi kirum ke usup akun akan bujang kanggam selalu ngulam bara api kebok ia berjuluk di gelakok manuk labang riga-rigang ndak takut ke bulang tekuk taji unggal berita tegar selalu ndur orang ngisar ke leka padi kebok ia bisik insumbar jelayan entukar ndak takut kengitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lungga bulan pagari, bulan pagari. Yang tadi peningan telah kita ke rumah malam tu dah bersih peningan baru saya telefon 082-258-633. Hello, selamat malam.
1: Selamat lemai, wey.
0: Ah, selamat lemai, selamat, selamat malam ni bagi tu nak sama.
1: Sama yang tahu buatnya deh.
0: Ya, awak lepas ni dah malam. Malam.
1: Malam hari
0: ni. Ya. Ngelalai ke nama ke rumah tu Sebastian eh?
1: Aku tu nyangka ngapa ni deh.
0: Ya.
1: Bulan pagari. Kau tempan besi, wey.
0: Tempan besi. Nama tu ke kembar tempan besi tu nah.
1: Tempat rebenu ngambuah ngambuah besi siapa puputannya dah.
0: Au onyak ke kembar tempan nah. Au betul menyak ngelalai ke tempan besi. Au.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih okay, ya. Ya au. Ya peninggal ada beleman disambar ke Sebastian ngelalai ke tempan besi. Orang ke ngambuah nemu tai tu ke kumai orang tempan besi ya. Jadi dia tu jarang kita beda orang ngambuah laban penguat tu yang ke udah anggap tu kau kurang ke jadi tukang kambuah landiak jadi tukang kambuah hanya nak lagi atau ke penguat tu pun tak dikemeran kurang lagi ya. Ya kita terus ngagain telah tik kedua tik dikirim ke usup akun malam tu. Din telah kedua menyetuk tanan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. Tangkai pisang burai dulu di pegawai dudi ngambil ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup rami nyau batarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Balun tiang api. Kita berarti kebaru. Tandan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. tangkai pisang burai dulu di pegawai Dudi ngambi ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup ramai nyau betarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Ya, kita ada bersih peningat kedua itu harus telefon. Gagal harus telefon ke Tubah dulu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Tuska.
0: Selamat malam, Kak. Ngelalai kenapa telah kedua, Tok?
2: Balun, oke, daun, Tok.
0: Balun tiang api. Daun, Pak? Daun nama dah?
2: Daun kena berjudi.
0: Ukai. Ukai. Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai.
2: Oh, laporan juga kita
0: lalu. Awal lagi nguji baru. Okey, terima kasih. Kita nguji dengan guys Siku Dagi Peninga 258633 ya. Hello. Ni kau dah lama nganti nak dengar awak tahu nekan ke telefon kita baru. Ya, ngaji harus telefon tik kedua 082-8634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam, Inti.
0: Oh, selamat malam, Cik. Nama berita. Udah berbelah.
3: Berdau.
0: Oh, lawan lah.
3: Mendingan telah dulu.
0: Oh, ya. Oh, mau nganti ku 9.
3: Oh. Oh, iya.
0: Okey, ngelalai ke nama tu, Cik? Balun.
3: Ngelalai ke lungun orang mati.
0: Hanya betul lungun orang mati. Au.
3: Okey.
0: Kita dia nyebut sentubung nah, Cek. Au. Okey, terima kasih ya. Ya peningannya tadi ngelalai ke lungun orang mati. Duitin telah udah mujur di giga kita. Jadi Siti daging telah tidak dikirim ke usup malam tu dengar mana-mana. Au. Bunga penit, bunga belituang, tak tahu singit, tak tahu cundung. Nanti singit, nanti cundung, bisik tutung, datai regeluang batu nakung. Nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga penit, bunga mikai, tak tahu layu, tak tahu sulai. Nanti layu, nanti sulai, bisik ngelai, datai ari meligai, punggak pungkang. Jadi menua ya, menua lama, dimperan, entap nyapan, nur belian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai aping. Tangkai aping. Aku mai kita berarti ke baru. Lalain telah tu au. Bunga penit, bunga belituang, dah tahu singit, dah tahu cundung. Nanti ia singit, nanti ia cundung, bisik tutung, datai regeluang, batu nakung, nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga empenit, bunga mikai, nak tahu layu, nak tahu sulai. Nanti ia layu, sulai, nanti ia layu, nanti ia sulai. Bisik ngelai, datai ri meligai, punggak pungkang. Jadi menua lama, dimperan, entap nyapan, ndur, terbelian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai aping. Tangkai aping. Ya tadi ya peningat. Entahlah ketik di ketiga malam tu, tik di Tengkebang Usup Akun ya. Ya, baru 10 minit lepas pukul 8 malam. Terima kasih semua mendeng ke program. Kita ke baru muka radio. Kita pergi makan, kita pergi berbelah. Habis ke dulu meh. Asyik baru pulang dengan kami buat program tu. Ngai ke makan-kan lagi. Auk. Di kita terus ngagai peningat tu buat 258633. Hello, selamat malam.
1: Muji baru.
0: Muji baru. Okey.
1: Utek tu. Nyo, utek nanya mi. Tu kawal mau cerita. Tau ketama utek tu.
0: Tangkai api yang
1: ukai ukai ni di tau utai tau kadang
0: ukai utai
1: ayat
0: utai kata kata utai dua tu
1: utai dua
0: utai dua aw
1: ni nyukanya kau utai kau tu dah kau mai kau mai kau tu yang Yang aku yang tadi ke.
0: Oh, au kai. Au, utai hidup.
1: Utai hidup.
0: Au, ya. Au. Tau, tau, au.
1: Utai nya. Oh, utai hidup.
0: Au, utai hidup, au.
1: Anu kalau nama lah, utai tau. Anu kalau, aku nama yang masalah.
0: Au.
1: Okay.
0: Okay, lagi uji baru. Ah. Okay, jadi tadi nak mujur harap atuk ngagai peningat kedua ya. 258634. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Apa nama munyi nyawa tu ah?
4: Iya, nak tadi nemu temu tiba-tiba gua.
0: Oh, sikit ndak anda cukup ngiro ai nya dah.
4: Assalamualaikum.
0: Nah, di ngiro ai 1.8 liter nya sari ndak nan. Sebetul.
4: Iya, sebetul ini lagi nguji ya.
0: Ya, oke. Okay. Aung lalai kenapa tu Rubina? Ulu lu.
4: Bungai kemunting kai.
0: Bungai kemunting tangkai api yang ukai.
4: Antai na bungai nu yang kai mune.
0: Bungai nu yang ukai.
4: Aung ga lagi nguji baru.
0: Au, oke, okay. Ngiro ai dulu nan. Au, oke, okay. Terima kasih ya. Nyerak dengar nyawa Rubina. Kasih anak nah. Kita yang agak peningat tu pada 8633. Hello, selamat malam.
5: Lekal.
0: Padam ke dulu radio nak awak. Nanti dengar pedih mempendiang kau. Nyencerit.
5: Okey, lekal kaki yang.
0: Ah, kata kah? Oh, ukai. Okey.
5: Okey.
0: Okey. Au, pedih mah pendiang ko nyon ceriat babaku telepon tau ke radio ya kelalu sema au kita ngagai pining atau 258634. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Au, okey. Sebut baru.
6: Aku telepon tau ke radio
5: kelalu
6: sema au.
0: Ah, hello ya. Ah, tu pen sema radio tu. Dengar nyawa aku berjaku dia. Padam pun dulu radio au.
6: Okey. Sebut baru. Aku telepon tau ke radio.
0: Ah, padam ke dulu radio au, nyundak dengar ke, nu mana dengar ke aku, dengar ke radio, dengar ke telefon au, anak dengar ke radio. Jadi nyak kemek buah aku ngasot madam ke radio dulu, nanti kita akan telefon gai kita anak dengar. Anak nyawat ari radio, nyawat ari telefon kita kena kita buat teleponnya au. Ya tadi peningah entahlah kita titik ketiga bedau mujur, kita terus ngagai peningah tu arab ke mujur mas kali tu au. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam Dini tu. Siku lagi peningat kita 258634. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Au, hari ni tu ai?
7: Hari Julau tu.
0: Hari Julau, Grunsen.
7: Au.
0: Namo radio ni enggan, padang pun dulu Grunsen, radio na.
7: Anu wei.
0: Ndak terang deh.
7: Halo.
0: Au. Udah padam?
7: Udah
0: deh. Nyak baru terang. Ngelalai kenapa tu ai?
7: Kai ka komaran surai ranjang eh.
0: Ni gua dulu. Surai ranjang?
7: Au.
0: Tau ken surai run? Surai Runjiang. Nya ai betul. Nama teka kumbayaran Surai Runjiang tenan. Nemu nan di padang. Ya
7: ko cerita ke dia. Surai Parai. Mangkat Surai Runjiang nya.
0: Oh, pia.
7: Kamu ngalai Surai Runjiang nya. Bisi kau ro. Ka mati nya mantak nya pia.
0: Au.
7: Kalai ko tambah lai pian.
0: Au pia ne. Au. Au. Kawol ngau nae pun surai matok ne.
7: Au.
0: Antet.
7: Kamu dini pun surai nya kurang. Mata manai Indonesia dia kini nak mudi ni lor.
0: Aw, bawa menolak kita ingkar nak dah ni na. Bawa cerita aja mata tu bisa. Aw. Aw. Okay. Betul minyak. Terima kasih. Aw. Ya peningau. Dah ditemu Gerunsian Ari Julau ngelalai ke Ensurai Runjiang. Ensurai Runjiang. Arwah kita pedih gigak tu na. Lepas tu. Buat cerita orang keliak tu kaya. Jadi empat itik, tiga itik entelah sudah mujur di gigak kita itik di Tengkebang Usup Bakun. Terima kasih ngagai Usup. Harap ke Jemaila atau ke Maya Bukai kirong ke baru ngambil ke bisik di gigak Balap Ningah. Kena kita berbutik bergagai nintiang malam hari Minggu ya. Ya, jadi ke sekali itu kita terus ngagen telah di lumur 4. Yang telah ke lumur 4 tu dikirim ke pengajar Wilson Indian anak Belayung Ari Kapit. Terima kasih pengajar. Jadi telah tu lama sudah dikirim ke ya tang bedau sempat di Kenatai Kaku. Jadi mayuh telah dikirim ke ya dulu agar itu tahu dah di kikau kita ya. Jadi telah ke sekali itu dikirim ke pengajar Western Indian Monyito yang telah kita titik keempat ya. Di dengar mana-mana dulu. Batu segala-gala, mayuh raban mayuh betebo, mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu ndur ngasuh, nak tahu ndur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanjau, mali dilangah remaung jelumangah. Laban tahu ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujung jungkar alai kita belayar ke padi. Di para dua kita ngidup kapi. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Kumai tak berarti ke baru. Batu segala-gala mayuh raban mayuh betebo, mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu nur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanja, mali di langah remaung jelu manga. Laban tau ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujo jungkar alai kita belayar ke padi. Di parok nu kita ngidup ke api. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 dulu ya. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam Dede Baro.
0: Okey Robina. Ngelalai kenama tu?
8: Batu Tungkau Ukai.
0: Batu Tungkau.
8: Iya.
0: Ukai.
8: Ukai kah?
0: Ukai.
8: Enggak lagi muji Baro.
0: Okey, terima kasih. Siku lagi peningat kita 258633. Hello, selamat malam.
9: Selamat malam, Muka.
0: Janang. Okey, Janang.
9: Ukai. Indah ke Musau.
0: Indah ke Musau. Ukai.
9: Ukai.
0: Okey, terima kasih. Bedau tu, belau lagi kalau kita ya. Ulu lungga eh tadi. Dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai siku lagi peninggal 258633. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Lagi nuan telefon baru. Hello. Uji kita ngagai peninggal ke 258634. Hello, selamat malam.
10: Hello, selamat malam.
0: Au.
10: Incu hari mire, tokang uji ngapa?
0: Siapa tu tadi?
10: Incu hari mire.
0: Oh, incu hari mire. Au, okey. Ngelalai ke nama wei?
10: Okey, ulu duko.
0: Ulu duko ukai.
10: Hey.
0: Ukai.
10: Okey,
0: terima kasih. Nguji ngagai siko lagi peninggal kita ba 258633. Hello, selamat malam.
8: Halo, selamat malam baru.
0: Malam baru Robina. Okey, lalu sebut dia.
8: Okey, Teluk Matuk kah?
0: Teluk Matuk. Ya, baru betul. Okey, terima kasih.
8: Terima kasih.
0: Okey, bye-bye. Teluk Matuk. Okey, nya ditemu Robina. Ya, Siti Dagin telah di kirum atau ke di tengkebang pengajar Wilson Indin. Jadi, lalai ya munyitu au. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subuh dikena anak ya bujang limbang. Ngetan menalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai begulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai ngi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subuh dikena bujang besai. Lebuh ia ngetan di menalan kuta besai. Pedak tak ngararah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya di kandi begulai ngau tuku batu pengansa. Di tanah dah jauh nur iban balat ricah. Ya tadi menua ya ulu lungga samadi nutua. Samadi nutua. Kita berarti ke baru telah kita titik ke lima tu pedang jungkang gi apai belang pinggang mali dikena disinta angkat ari pinggang sekali subak dikena anak ya bujang limbang ngetan menalan kuta disimbang sigi boleh igi ranyai begulai ngau tangkai jila isang nyabur panjai gi bujang abang sempurai mali dipansut ari putut kandik kerpai sekali subak dikena bujang besai lebuh yang ngetan di menalan kuta besai pedak tak ngerarah keranyai nyiur undang jadi menua ya di kandi bugulai ngau tuku batu pengansa di tanah dak jauh ndur iban balat rica ulu lungga semadi nutua semadi nutua. Ya kita enggak kayak peningat tu 2586334. Hello, selamat malam.
11: Selamat malam baru Puska.
0: Okay, Gad, ngelalai kena mau tu nih.

0: lanik nyipat pandai bertandak. Taya ndak bertandak ngapa, nanti ndak cukup kerban pengantok cukup magang. Jadi menua ya, di bilik penayak bergulai ngau kikik tajau lampauang, di rumah besai ndul temuai mayuah bertugung. Ulu lungga kepapas bermain, kepapas bermain. Kita berarti kebaru. Bujang kering landia ngasing pandai berpangkok. Taya anda uliah berpangkok. Semadi apa ya? Melihat ke tali luji sebelok-belok tali likang. Bujang sigat landia nyipat pandai bertandak. Taya anda bertandak ngapa? Nanti nak cukup kerban pengantok. Cukup magang. Jadi menua di bilik penayak bergulai ngau kikik tajau lampauang. Di rumah besai ndo temuai mayuah batugong. Ulu lungga kepapas bermain. Kepapas bermain. Ya, kita terus ngagai peningah. Udah bisik bak kedua iti arus telefon kita. Kita ngagai 258633 dulu. Au. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru terus kah?
0: Au. Okay, Gad. Ngelalai kah nama?
1: Okay, ngelalai kupas angin kah.
0: Lai ke kipas angin. Ah, betul punya. Okey. Okey, terima kasih ya. Ya, Siti Egi entelah hari pengajar Western Indian menyetuk pandak entelah ke sekali itu out. Sempurai ngai makai laban udah rarah ngeli penanya. Sempungga ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya, di bilik penayak buku buka lima di dinding do nyangking tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Mayuah tanya tu. Ha. Ulu lungga ya, indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tapi berarti baru lalain telah tu pandak sempurai ngai makai laban udah rara ngeli penanya sepemungga sempungga ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya, di bilik penanya buka lima di dinding do nyangking tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tiga itik lu lunggak ya. Jadi tiga itik meh jalai utai tu disebut kita. Ya, uji kita ngagai 258634 dulu. Hello, selamat malam.
2: Ya, hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas tu. Okey.
2: Ya.
0: Okey, Thomas ngelalai ke nama?
2: Ngelalai ke dukuk nak ada sepuh.
0: Oh, induk nadai maju ah, lalai ke dukuk nadai sepuh tau ke inggap nadai nama dukuk nadai
2: sitinya
0: tau
2: dukuk nadai mata
0: dukuk dulu nyipak kuda. Okey,
2: simpak mata
0: dukuk simpak mata siti yang tadi dukuk nadai sarap. sarap arti terik nadai sepuh menyau.
2: Ya.
0: Okay, terima kasih.
2: Ya, sama.
0: Udah ditemu Thomas tau, ngelalai ke duku nadai sepuh, tau ke duku nadai sarap, tau ke duku rimpak mata. Mayo teh temu kita mau nanti duku nadai sepuh yang tadi nyu tumpul ndak tajam lagi. Kalau ke di sepuh baru, tau kentik yang nadai sarap, tau ke duku rimpak mata.

Ya terus ngagen telah kita ke sekali itu hari pengajar Wilson Indian Mega telah kita itik ke berapa tu nih? Ya ke 6 malam tu jadi lalai ya munye tu. Lelabi nangang kari bisik palok nadai kaki tangya suah beranak besai berari penuh legiau tajau bakadang tekurok nangang tawa bisik jari tang timpang palok tang suah ya beranak penekoknya menua ke tempayan tajau labang jadi menua ya menua antu menua petara menua kitai menua ya ulu lunggak kaladi tau ke dinding kaladi tau

0: ke dinding. Ha. Kita berarti ke baru sekali lagi au. Lelabi nangang kari bisik palok na kaki tang Yosua beranak bersari-sari. Penuh legiau tajau berkadang. Tekurok nangan tawa bisik jari tang timpang palok. Tang suah ya beranak penekaknya menua ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru
0: eh. Oh, selamat malam baru. Okay, Sebastian. Ngalai ke?
1: Kali tau ke Rambiang kini.
0: Kali tau ke Rambiang. Oh, bakaya tempat si Indiana. Oh,
1: betul. Ano ya tadi nama tau? Ha? Zora Rujan aku. Mula nyebut mula tadi.
0: Oh, tanda tunggu kini. Oh. Lantan tu.
1: Ya, ya.
0: Okey, terima kasih. Ya, yang tadi peringat ngelalai ke kali tau ke Rambiang. Bisa ada nyebut kali, bisa ada nyebut ya Rambiang. Abang ni bisa Rambiang 2T. Oh, jadi dia tu bisa kali ni ada Rambiang. Tau kena ada Nur Megaya. Ya, jadi ke sekali itu terus ngagain telah kita itik ke tujuh hau. Telah ke tujuh itu nantu panjai. Bujang nanga rajang nyelepak ke diri sepiak tiang. Ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gak ndak dikena ambil seridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah bis, tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit, ngesai lengan raban ambis ndak meruan temu belakang. Ngelihat bujang sigat melit ke sirat panjai lapan, laban kuda luya berbalik cari ndak selitan. Terkait bok pemetuang bisik tempuan. Jadi menua ya, di babah serpok madang kelindang, di kampung sunyi nadai dengar munyi nyumbuah bujang. Ulu lungga pagar di babah ukui. Pagar di babah ukui. Kita berarti kebaru telah tu. Bujang nanga rajang ngelepak nya lepak ke diri sepiak tiang, ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gendak dikena ambis ridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah tisi tempuan, benuang bercabut ke bulu mit ngesai lengan, laban ambis ndak meruan temu belakang. Ngelihat bujang sigat melihat kesirat panjai lapan, laban kuda luyak berbalik cari ndak selitan, terkait bak pemetuang tisi tempuan. Jadi menua ya, dia babas repok madang telindang, di kampung sunyi nadai dinga munyi nyumbuh bujang. Ulu lungga pagar di baba ukoi. Pagar di baba ukoi. Hanya tadi peringatan telah kita itik ke tujuh malam tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Ah, ya, selamat malam.
2: Selamat lemai Priska Intia.
0: Au hari ni tau.
2: Tau orang hari betung.
0: Hari betung, betung bok ni.
2: Betung bok perumahan bangai.
0: Oh, semak pasal dia ramai kita betung sari tu nah.
2: Aku nak ada nurun.
0: Ada nurun hujan hari dia.
2: Nak hujan tak sikit nak teh.
0: Au. Okey, ngelarai ke nama tu kini? Pagar di babak
2: ular mata siluwe.
0: Nyen, dah rugi no telepon. Betul. Okey, terima kasih.
2: Terima kasih, ya.
0: Siapa tu trik dah?
2: Anja.
0: Anja? Oh, Anja. Awak aku ingat ke punya nyawa ni lak lantik nuang bertelepon baru, awak.
2: Okey. Tuah, aku telepon dah.
0: Pihak, kau nak nyebut nama. Nak nyebut nama kini.
2: Bisa. Dan kau nak nak ingat.
0: Pihak, okey. Kau pendian nanti ni ngah dah tua itu dah.
2: Ngelimut 6 kali, bisa.
0: Pihak, okey. Terima kasih ya. Ya, peningau dah ditemu unjah hari betul ngelalai ke ular mata siloi. Laju perahu kita ke malam tu 32 minit lepas pukul 8 malam. Tujuh itu telah udah mujo di gigak kita. Uji kita terus ngagen telah ke lumur 8. Yang ini telah kita ke lumur 8 tu menyetu ndun kumang dayang lentok. Udu pemaji nyampau pengena. Diau dipucuk meligai rorembo. Sigi mali angkat ngapo entindak disuak ke menaga tajau lama. Beri teguang remawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rorembo. Baru sedawai tau ke saum tangga berbakak ke puak nabau marunda saum rusuk kerigai marang nun kumang dayang merti diau ditucung meligai dedegi sigi nak nginsit setumbit abi jari ndak berjalai sesingkang kaki semadi disuak sidak kebujang gau legiau tajau guci pungkak laki datai ditucung teras penguji ndak lah bintis burung kenyalang lelaki nanti nyak udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi begulai sekibuang bebab gau baluang puak sebangki lebur rapi bertampai ke rusuak kerisai kerisai tisi maywah berpampang panjang telah tu jadi menua ya hari munya serta ngua adat puntang raga dunia dia tu ndak berubah bakal selama. Ianya tadi menua ya lalu ulu lungga sifat empat tarit rembang dulu sifat empat tarit rembang dulu. Kita berarti kebaru lalain telah tu au intelek titik ke 8 malam tu. Nun kumang dayang lentak udu pemaji nyampau pengena. Diau dipucuk meligai rerembo, sigi mali angkat ngapo enti ndak disuak ke managa tajau lama. Beri teguang ramawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rerembo, baru seduai tau ke saum tangga. Berbakak kepuak nabau merunda, saum rusuk kerigai marang. Nun kumang dayang berti, diau ditucung meligai dedegi. Sigi nak nginsit setumbit abi jari. Ndak berjalai sesingkang kaki, semadi disuak sidak kebujang ngau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji. Ndak alah bintis burung kenyalang lelaki. Entiknya udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi. Begulai sekibuang bebab ngau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai tisi mayuh berpampang. Jadi menua ya hari munya serta ngua adat puntang raga dunia dia tu ndak berubah baka selama. Ulu lungga sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Ya kita terus ngakai peningat tu. Hello. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam baru Puska. Tunggu dulu Puska.
0: Okey, ngelalai ke nama agak sebut ya.
3: Sifat empat nak kai tapi kot adat sapat ni.
0: Adat sapat. Ukai.
3: Ukai ni.
0: Ukai. Adat okay. Adat tu segi sifat tu adat tau kai adat sapat.
3: Adat ni orang adat orang jadi mali itu kayaknya saya cek ya
0: adanya okay okay
3: okay nih
0: okay out
3: lah kurang ya
0: okay terima kasih okay. Jadi tu bisa dikenal buat sekedap menua lalu bisa megak sekedap menua nada yang kenal adat tu ya tak kengkan yang gay kiruah kini gay ke ambil muntah ngajak meh. Jadi adat tu ndak dikenal lagi tau kenang bisik kini bah semua menua tahan yang kau orang bisik nak kena adat tu au. Jadi kita terus ngagai peningat tu bah 258634. Hello selamat malam.
4: Hello selamat malam. Aku ni yang kau lulungak tadi kini
0: tadi. Lulungak tadi.
4: Banyak.
0: Au sifat empat tarit rembang dulu.
4: Oh sifat empat tarit rembang.
0: Au.
4: Anak gua lo. Bakal adat orang ngintu pun mati ini.
0: Okay.
4: perempuan dulu. Aw. Orang
0: sifatnya tadi adat udah ada sebut igat empat tarit rembang dulu gigi gak
4: rembang dulu orang ke dulu jadi sifat adat sukat kaki ku namanya
0: adat sukat ukai
4: adat pekat ukai gini nih
0: ukai
4: oh nukai lo awak ke
0: dulu oke terima kasih ya gerunsin nemu pelabak aku lain telah tau jika kita ngagai siku lagi peninga 258633 hello selamat malam
5: selamat malam baru buka ini baik ya
0: oke kak sebut
5: tu adat pengangkat orang Indo
0: adat pengangkat nama deh pengangkat nama deh tarit ku ya rembang dulu orang Indo adat
5: pengangkat adat burit orang Indo. Adat pengangkat burit orang Indo.
0: Adat pengangkat burit orang Indo. Ah betul. Ah bisi menua, bisi gigi kena tu kan? Bisi nadai gigi kini kangai kiri.
5: Orang ke nang nak asal iban, jadi bisi nak.
0: Iya, aw.
5: Orang itu mayo kena nama nama adat Cina kena belaki dulu betul.
0: Iya, aw nyonya nadai nadai kena adat tu gigi nah.
5: Nadai nak
0: tuaju. Saya cuma induk tu nguai kurang tu tadi dah mayong.
5: Ayah kena anggar keburu induk nguai perlelaki. Pulau berbeda orang lelaki. Ada sikli tinggal singkap.
0: Au.
5: Saya selamar. Ilang sedila.
0: Au. Nyok pintok lah nah.
5: Au.
0: Au. Tanti. Tadi pun tang kurang apa. Beri duit punya kini.
5: Au. Kau kini. Memang ada baru.
0: Iya. Au. Okey. Terima kasih kan.
5: Okey. Sama-sama.
0: Iya. Au. Nyetip tinggal sudah ditemu igat ngelalai ke adat pengangkat burit orang Indo tunggakai balo Indo ke belaki tu teriau ke ngatur diri jadi melaki bini yang tadi adat di pintok ngagai orang ke lelaki dia kena ngangkat ke burit orang Indo di Indo yang tadi pulai tau ke nguai ngagai bilik lelaki ya. Ya, terima kasih peninggal gimekam gulai ngau kami buat program bagi gak entelah. Jadi kita terus ngagi entelah kita ke sekali tu 20 minit lagi jam kita ke pukul 9 malam lo. Jadi entelah ke sekali tu munyi tu. Sengkilung tubai tuai udah ulih mabut di lebak tanah landai. Diambi ayak sempurai palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai. Dia adang kanjung jua mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang. Sengkiluang tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambi ngelai seduai tutung, palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau berimbai tatau, danau nudung sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang lubak nyegang. Jadi menua di rumah panjai dua temuai pulari di bilik besai dua makai berimbai engau legiau tajau guci. Ulu lunggak kemari tababak lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya kita berarti ke sekali lagi telah tu au sengkilung tubai tuai ulih mabut di lebak tanah landai diambi ayak sempurai palu di gerugu batu canai girau di lepung danau alai dia adang kanjung jua mati tengas ikan jelawai badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang sengkilung tubai rawang ulih mabut di lebak tanah bedarung. Diambil ngelai seduai tutung, palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau berimbai ngau danau nudung sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang lubak nyegang. Jadi menua ya di rumah panjai dor temuai pulari. Di bilik besai dor makai berimbai ngau legiau tajau guci. Ulu lunggak kemari. Tababa tungkup lungkup telentang kemari tababa lungkup telentang ya kita terus ngagai peningat tu 258633 ya hello selamat malam
6: hello selamat malam
0: oh, selamat malam Robina oh, ngelalai kenama tu
6: ai tua dirup orang
0: ai tua
6: Dirup orang.
0: Dirup orang.
6: Dirup orang.
0: Irup orang. Ukai. Ukai orang.
6: Ukai ka.
0: Ai tua irup.
6: Ing lagi ngiga ya. Ah,
0: apa nama yang dah? Seleka jaku ujungnya salah sebut wan.
6: Ai tua irup
0: talentang.
6: Ukai orang
0: ka. Ukai na. Ukai orang talentang ujung.
6: Talentang.
0: Ya.
6: Okay, oh. Jam
0: dulu
6: lagi.
0: Okay, awal awak kurang dulu lagi awak. Okay, terima kasih ya. Kita terus ngagai peningat tu awak kena buk kengi Robina tadi awak. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam.
0: Thomas neh. Okay, Thomas ngelalai ke?
7: Pengabayang laku juang
0: ya. Aw, ai tua irup pengabayang.
7: Pengabayang.
0: Okay, nyak baru betul. Okay, terima kasih ya.
7: Ya, sama.
0: Robina udah ditembuk ke Thomas tadi awak berkunci masa 250-50. Ai tua irup pengabang. Betul dah tu laban bedau lama tu kita udah berami ari gawai. Mana hendang lalaikan telah tu media tau. Tau ke sebedau gawai mea ke bendara. Jadi telah kita ke sekali tu ialah Pak Yati ke berapa? 10 lah. Jadi telah kita etik ke 10 lah bunyi tu. Batang tapang panjai melintang. Tengan jalai andau penyemerang, nda alah pansok sidak bujan limbang. Mai raban nurun jerang, semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang. Mai duku panjai makai tulang, nyak baru batang baduk melintang, baru tahu sidak mansok berjalai nyingkang. Lumpung nibuang ada cundung ninggang daruang panjai merunda, nda alah pansok sidak sempurai seduai sepemunggak, semadi sidak besi malik mai beliwang lajuang besi lamak, ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok, nyak batang baru agik cundung, ngagai nyak baru batang badu agik cundung, ngagai daruang tau ndur berpansok ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita bertandak sama berami di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi ulu lungga sakang menawak berapa upah manang, sakang menawak berapa upah manang panjai ulu lungga tau kita berarti ke baru lalai ya. Batang tapang panjai melintang, tengan jalai andau penyemerang, ndau alah pansok sidak buja limbang, mai raban nurun nyerang. Semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang, mai duku panjai makai tulang, nyak baru baduk melintang, baru sidak mansok berjalan nyingkang. Lumpung nibuang ada cunduang ninggang daruang panjai merunda, ndak alah pansok sidak sempurai seduai sepemunggak, semadi sidak bisik mai beliwang lajuang besi lamak. Ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok, nyak baru batang badu agik cunduang, ngagai daruang tau nur berpansok ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita yang bertandak sama berami di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi. Ulu lungga sakang menawa berapa upah manang. Panjai ulu lungga tadi au sakang menawa berapa upah manang. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam baru Puska.
0: Oh, okey kat. Lalai ke nama?
8: Tu, tengok tu orang anggap kutu bunga kena bang.
0: Katika?
8: Orang anggap kutu kutu bunga kena bang.
0: Okey. Orang tu segi orang. Udah nyatik sakang tu orang menawa berapa tu kutu. Oh.
8: Kita
0: orang
8: anggap kuta ni.
0: Ha? Kita orang anggap kuta. Okey, okey anggap itu.
8: Orang buka kuta.
0: Buka kuta kemaya. Nama apa?
8: Maya bunga. Maya bunga kenabang.
0: Okey, upah mana ujung?
8: Rumah. Rumah.
0: Orang buka kuta.
8: Rumah.
0: Okey, okey rumah. Besik besik pengawak tu. Orang muka kota lebuh nak.
5: Orang muka kota nikah orang nak.
0: Ketik kau nyebut deh. Ukai nikah.
5: Nikah. Ah,
0: ukai ukai nikah.
5: Tapi perlu lengah tu kan?
0: Sakang menawa berapa upah manang? Sakang
5: orang.
0: Orang muka kota. Danya?
5: Lima lupa ujian teh.
0: Upah manang.
5: Halo?
0: Upah manang.
5: Halo?
0: Upah manang ulu lungga ujuang ah. Mimi dak ge ka kena yang tarik. Bisi sebut wantang jalan nak nyebut nak betul. Bisi jalan cara bukai ro nyebut. Bukai nak betul.
5: Orang. Muka
0: kuta. Denya.
5: Tengah.
0: Ukai.
5: Rumah.
0: Rumah ukai. Ni mai. Orang muka kuta nikah. Nikah nama deh. Nanti nikah.
5: Nikah
0: nah.
5: Orang.
0: Nikah orang. Bisa jakut siti ni.
5: Nikah. Tidak.
0: Dia tu
5: lah
0: pada
5: semua.
0: Dia tu nikah murahnya buat tapi saya gentar jakuk kita berumah panjai kelia. Kau kini nuan kau enggak orang anu-anu kaya.
5: Lah pinang.
0: Nyak ya. orang muka kuta belah pinang. Okey, terima kasih ya. Jadi dia tu ukai semina melah pinang bisi muka aku tahu ya kelimpah dari gawai besai ambil yang gawai dayak pun bisi orang agak pengawak muka aku tahu bisi orang agak pengawak ngetas ranyai bisi muka orang ngagak pengawak muka aku tahu jadi tu muka kurang lebih memang kena orang yang tadi mulai ke belanja pulai ngagai uang turuk rumah panjai titik rutai ke mana muka dia kerja lebuh maya pengalami hari gawai ya. Yang tadi peningau dah ditemui gad ngelai ke orang muka kuta melah pinang. Ya tinggal 10 minit lagi ke pukul 9 malam. Terus ngagen telah kita titik ke 11 ya. Kubu tuanku pada lelendu puak menua. Tan ada siku dekat berjaku duduk bertungak. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tan siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya, menua lama di kampung Jeruang ndak dengan suang nyumbua bujang. Kampung sunyi nadai dengan bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai engkau aku, bisik ya, bok dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita berarti ke baru lalain telah kita titik ke 11 tu kubu tuanku bedak lalendu puak menua tang nadai siku dekat berjaku duduk bertungak istana tuan raja mayuh berintai mayuh di pedak tang siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang jadi menua ya menua lama di kampung Jeruang ndak didingan suang nyumbua bujang kampung sunyi nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai dengan aku, bisik ya, bok dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya, kita ngagai pendengar tu, bok 258633 ya. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam baru, Puska.
0: Selamat malam baru, Gad. Okey, ngelalai kan?
5: Saya beli upah maram
0: lah. Okey, lubah nanam kau ya. Tau ke tusur tapang dedegi.
5: Lubah nak buah?
0: Lubah ukai.
5: Tan lah kurang dulu. Mana masa jajan dalam waktu.
0: Okey, terima kasih. Berdauliah hanya kita ngagai siku lagi peninga berdua 58634 lah. Hello, selamat malam.
9: Selamat malam baru
0: Okey, Sebastian lalai ke? Lubah
9: kubur mati.
0: Kubur orang mati ni tau ke? Lubah nanam ku ya. Betul. Okey, terima kasih tanah pendam tau ke kubur orang mati. Okey, ya, terima kasih ya. Ya peninga 11 titik telah mujur di gigak kita ke malam tu ya. Jadi ngonyak pelabaku kita ngelengkak ke program tu nakak tu dulu, lalu bagulai baru bawa program tu minggu baru. Jadi ngonya harap ke semua bela mujur lantang lah semua pengawak. Lalu terima kasih ngai kita ke mengkam gulai ngau kami bawa program tu. Jadi ninggal kita ngau Siti lagu ke lemai tu hari lembabang lemai penguji kena kita berserara bawa program bagi ke entelah. Jadi tu peningat lagu kedebai Raban Lambang Lemai nak kita berperindang ke lemai tu ujung ke program bagi kan telah bawa YFM ya.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tadi kelola itu penting.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendewa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya, Dick Advocaat, percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman, Julian Nagelsmann, menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agro makanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebelum lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang akuakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mampan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain, kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan dampuran hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedihan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna turut berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983, sudah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG di semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi ari ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Tahun tu ini pengawak berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kengagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu ngasitin kita untuk di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai segulai sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya yang amat umat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu saja dan mereka bisik megak hari menua luar bisik nama air ngagai Sarawak. Jadi itu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lebih mega lebih lagi lebih mega bala kita ke dia di menua Kuching bersama-sama belah sampah datai buat pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching water perang kena 2026 tu ilah.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Aaron Lee Baunggau, lagu yang lelengau ke nuan, lagu ke terbahaya pemerindang malam kita ini. Malam tu ya, malam hari Minggu 14 bulan 6 tahun 2026, 3 jam di konti nyentung agai tengah malam tu lagi ya. Gau DJ MATU, ok, di Puak Menggeri Kuching. Mana gari kita malam tu ya, ok, kita kebenar baruan terjalan jam ke dia tu. Ninga kami ngarap ke sama likun kita ke bertengah ke jalai alun di betung benung diatur konsert rakyat ba dewan lumba ngau main di betung ya. Benung capu hambala badedin ya ke benung merindang bala manyuh ba panggau utama Ramles Walter nya ya. Okey, maka selama berjam ke terba hari Minggu kita pemerindang malam mending ke program Aku Boleh Penampak. Okey, tanduk program kita dikeluar ke Monica Media ya. Malam tu pukul 10 dah kami nabur ke berita malam. Kami juga tahu didengar secara online. Ngena

RTM. Klik kita nginjau setiap lagu rohani dulu. Ianya lagu ke diberi nama Mengenalmu. Udahnya mendengar tanda program Aku Boleh Penampak.

Bala menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, kita buat program Aku Boleh Penampak. Berarti kesitigik cerita kesaksian dalam program tu. Terima kasih apa disregal. Laban ke sekali tu, buat program Aku Boleh Penampak. Agi bisik merik kami peluang undur berkunci serta ninga ke program Aku Boleh Penampak ungkup ke sekali tu. Titik program undur berkunci ke cerita diri empu, cerita orang bukai ke bisik di pedak kelebih hagi bisik nyadi bak penghidup penghidup peninga kita ngau penghidup kita ketegal kita iti percaya ke pengarap Kristian. Menyadik dalam Kristus semua, kadang-kadang kita suah ninga bala menyadik bukai ke endang udah lama, endang udah lama megai pengarap Kristian, endak percaya ke Tuhan. Bisik megak sidatik madah ke diri, Tuhan Jesus endak ninga. Ndak ninga sampi, ndak ninga peminta, serta ndak medak pemerinsa sidak. Tang sidak kenyebut tu kadang-kadang, ndak nemu diri empu suah muka jalai ngagai kuasa pemetang tau ke sitan. Sitan besarang berumah baati, serta bak penghidup sidak. Nyak meh ngujuang ke Tuhan, endak ninga ke sidak, endak ulih datai ngagai sidak, laban sidak tu udah betuai ke sitan. Bakan ni gaya sidak ke endak sedar ke diri udah betuai ke sitan, arame kita ninga ke cerita kenyadi, bak siku indu, tidi baik bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Cerita tu dikunci ke sikuk Father di menua kita itu. Cerita tu dikunci ke sikuk Father di menua kita itu. Ari siti, sikuk induk datai bertemu ngau Father tu. Induk tu cukup pemajik serta manah raras tubuh. Induk tu endang cukup pemajik serta manah raras tubuh. Endang nadai nurmantah pemanah gamal induk tu. Jadi lebuh bertemu ngau Father tu, dia induk tu madah kediri sakit. Induk tu madah kediri sakit. Lalu sakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Penyakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Kira ke di kumbai kita itu tadi penyakit riman bak perut. Jadi lebuh Father nanya induk tu bisik kenadai induk tu bersampi, bisik kenda induk tu bersemiang ngagai Tuhan. Jadi induk tu madah ke diri, ia endang semampai bersampi, ia endang bersemiang ngambil ke Tuhan ni ngasampi serta ngerai ke penyakit ia. Tang deh penyakit induk tu bedau bisi insur. Penyakit induk tu ukai semina berinsur gerai. Tang nyau ngasuh ianya balat agi. Nyau ngasuh penyakit induk tu balat agi. Engka Tuhan endak ninga kesampi aku biak meh ku induk tu tadi. Nyak kebuah lebuh yang ngasai ke Tuhan Jesus tak ninga ke sampi, tak ninga ke semiang, ia lalu datai minta Father bersemiang merkat ke ia. Makanya meh randau induk tu engau Father tu tadi. Udah keninga jaku induk tu, dia Father tu lalu berarti ke induk tu baru. Jadi lebuh yang berarti ke induk tu, ia meda induk tu bisik dua itik gamal. Ia meda induk tu bisik dua itik gamal.
dua itik gamal kenyelai. Sepiak gamal mensia. Cukup bajiak di pedak. Lalu lebuh berarti ke amai. Sepiak baka gamal induk antu. Lalu lebuh induk tu datai tadik megak. Lebuh induk tu keterubahai datai. Bertemu dengan fada tu. Fada tu medak. Gamal induk tu ari jauh. Cukup bajiak. Tang lebuh ia nyau datai semak. Nyau datai semak agi dampih agi ngau fada tu. Dia gamal induk tu. Tak berbalik baka ini tuai urang. Baka gamal induk antu megak. Lalu lebuh fada tu bersampi ke induk tu. Ia medak bisi jarum 6 itik. Ditanam bak mua induk tu. Tuk meh utai ke dikumbai tusuk tau ke susuk. Susuk tu ianya utai ti diadu ke beliau tau ke bomoh. Ngenak jarum ngambil ke gamal urang ke ngenak jarum susuk tu tadi bajiak di pedak mata kasar kita mensia. Jadi udah tembok bersampi dia fada tu lalu nanya. Ia lalu nanya kebuah induk tu ngenak susu. Jadi lebuah induk tu ninga fada tu nemu. Ia ngenak susu. Induk tu cukup terkenyit. Ia terkenyit laban ia ndak ngadang. Ia ndak ngadang fada tu uli medak. Udahnya ia megak lalu berterus terang ngagai fada kebuah ia ti ngenak susu. Jadi ku induk tu madah, ia ngenak susu ngambil ke orang rindu serta medak gamal ia tu bajiak. Lebuh ninganya fada tu lalu madah. Nama kebuah Tuhan Yesus endak ninga ke sampia, endak ninga ke semiang ya. Tajak pen macam sampi, macam cara ya semiang. Ngambil keriman bak perut ia tu gerai. Kebuah Tuhan nak ninga, laban iam pu udah muka jalai ngagai sitan begulai ngoya. Laban jarum susuk ke dikena ia tu, endang bisik semangat sitan ngau kuasa pemetang. Kengajih ke mata mensia, lebuah medak urang kengena susuk tu, ari jai gamal ngagai mana gamal. Nyak meh kuasa pemetang bak tubuh induk tu. Ia udah betuai ke sitan lalu ndak muka jalai Tuhan datai nyelamat ke ia. Ia ndak sedar ke diri ia udah betuai ke sitan ukai betuai ke Jesus. Nyak alai fada tu lalu ngasuh ia muai semua susuknya. Enti ia kak gerai, enti ia percaya ke Tuhan Jesus. Kok fada tu madah udah mayuh urang ke ngenak susu. Di pedak ia lebuh sidak tu parai. Tubuh sidak jampat amai bebau. Gamal sidak jampat amai bebalik jahit. Bala menyadik dalam Kristus semua. Nyak meh sitik cerita kenyadi bak siku induk. Lebuh sampi ia endak didinga Tuhan Jesus. Laban ngelamak tu ia udah lamak berandal ke sitan bak penghidup. Bila menyadik semua Arab ke cerita induk tu tadi, meri ajar, meri lalau, serta muka mata ngagai kita bukai, kelebih lagi kita ke induk. Ngujung ke program aku boleh penampak, maya cerita ketau dikunci ke kita bak program tu, ketau benar meri seliang penampak, ngagai menyadik kita bukai, nya alai, anjong meh cerita ke di pedak kita. Cerita kenya di bak kita megak. Sama tau dikunci ke bak program tu, anjong ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuh Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuh Antu berengkai hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuh Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Ya, program ke dekat diatur di menua Lebu Antu. Kita akan dengar kami di Lebu Antu ya. Okey, selamat malam, terima kasih ya. 9.50 minit malam jam kita ya. Okey, pengurami ngiling tiga gawai daya pelilih Lebu Antu 2026 dekat diatur kena kari 5.19.06 pukul 5 lemai baru mah jual nangasan di Lebu Antu ya. Artis tau ke penyanyi ke Zidi Kangau Merin dan bala kita tentu ya kita mesti mawat Linda Simai ngau Johnny Aman ke kita ok pukul 10 nak beri ke berita malam dari kami di YFM tu lagu Grisada Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya Enti Enggai Enda Ibu. Kedua lagi nginjau lagu dari Johnny Aman ngau lagu ya Pengurindu Udah Mansau. Terus segulai sejalai ngau kami di YFM.

Jom kita dia pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, dia tengok menabur ke berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kenakan malam hari Minggu 14/6/2026. Pelajar terus menjadi penyungkak besar ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada ke menyeraban profesional ngau ketuai ke udah nyau ngemansang ke menua Sarawak. Sapit Menteri Ba Upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Madah penyulutnya berengkah kenyau ari pelajar formal ke ditumbuh ba sekolah keterubah di Pamain urup tahun 1950-an. Kenyau rinya komuniti Kelabit itu udah ngada ke menyeraban profesional dalam menyuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah engineering gau undang-undang. Ia maksud ke jakutu ba pengurami nyuak ke anugerah penyulut pelajar rurum Kelabit 2000 Sarawak ke-22 di Miri. Bak pengeraminya bisi 46 iku anabiak nyulut ngau siku penerima degree Dr. Falsafah serta megat 3 iku pengajar gaudah pincin nerima bahasa ketegal pemujur ngau bantu sidak ngagai bidang pelajar. Sarawak terus negap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak, lebuh Sarawak jadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition, Exhibition, Festival and Seminar 2026 tau ke Wat Chef 2026 di Miri kena ke 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pengawatnya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tak megak muka peluang dagang beranak ke pukul ngau kerjasama antarabangsa. Wat Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Ia mansut ke jakutu ba awam media Wat Chef 2026 di Miri. Antara program ke narik hati ianya program Asia on a Plate pengurami pemakai pekit seni latte barista ngau pekit ngagak kopi dunia. Siku Indu berumur 61 tahun di Miri rugi lebih RM300,000 sepengudah jadi mangsa sindikat beranak ke pukul palsu tidi iklan di media rama. Kepala Polis Peliliah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke mangsa ngagak 15 bengkah transaction mindah ke duit RM400,883 ngagai 4 akaun bank tindak sama pengudah tertarik hati ngau penguntung ti disemaya hasil ari pengawak beranak ke pukuknya. Tajap pihak mangsa serina mujur mansut ke penguntung RM28,900 sebedau nemu diri kena tipu lebuah suspek ndak ngamat ke penguntung ti disemaya. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu. Kira 10,000 kurang bising kau masuk program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 ke dia terubah laman Majlis Bandaraya Kuching Selatan pagi tadi. Tu jadi palan ti ketiga lai ngatur programnya sepengudah diatur di Terengganu Ngau Sabah nitih ke penerang media Nestle Malaysia macam-macam aktiviti bukai manya program tu diatur kenyar pukul 6 pagi tu nyengkawum breeze walk 3 km dimujur di pasu 5,000 iku orang serta manyuh macam bangsa main ke bukai. Program di penyadi Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Program tu diatur kena nyangkat ke pemerhati mensia manyuh pasal besai guna ngepun ke pengawak ninting hari ngau jeput pagi tik mana ngagai pengerai.
Nanti ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Monica Gary di Salin Arlinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14 Sarbulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG itu oleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu oleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983, udah bekau ESO dan nyadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, bila kita ke baru muka radio dengan kami ke malam tuan, pemerintah malam kita 10:17 malam ya. Lagu di sana Pastor Steve Balang, lagu yang kita muji Tuhan berjam kedua hari minggu pega. Pemerintah malam kita BC program pelasar jurai 6:35 nangkan ketua lagi ya. Tang sepedanya kita berhenti ke dulu gaya hari di menua kita malam tunggau tumu pagi lagi ya. Bisi hujan abak sekedar dur di bagi menua kapit miring gau limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Mukah gau Bintulu gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan tenggara gau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okay. Nyaya gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Merindah kita ngau lagu rancak di Sada Wat Rock lagu Metropolitan. Udah nyemending ke program pelasar jurai 6:35 sebedau nyingkang ngage jam ketiga pemerintah malam kita. Tentu ya malam hari minggu Country and Western.

0: Jadi nanti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji ke kata ni ya. Laban nama ke buah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya meh pengujung ya, awak ke job tu labuah, lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Semua mensia nak boleh lari ariti betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tok datai bak mayu macam sukut, sekali kenya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayu agi kebukai. Bak rabat Kristian si ke orang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job si ke tokoh kebisik disebut dalam ajar kitai, kebetapi ngau penguji kecukup besai.

0: kasih bala peningah. Ngagai semua kita ke nak lejuk begulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tuk jam aku datai baru begulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana, lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik begulai ngau aku ba studio ke sekali tu. Aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Meyer ke uleh datai begulai ngau kita berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengarat job bak topik ke dekat diperjurai ke kita. Ngau tu aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana? Ya, shalom, shalom. Terima kasih ya, udah lalu aku datai ke studio gitu. Lalu kita berarti hati ti gaga yangnya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu mempengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya ati ti lantang. Anang iga ubat bukai au. Okey, jadi bala peninga. Bapun tadi aku dah madah ke kita udah nyebut topik ke dekat dipejurai ke kita sarito dituntung penguji teladan pengarap job. Jadi pastor seberau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin penerang bekau ngau urang ke bernama job tu pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Aku dekat macam bak job satu genteran ke satu ngagai keempatnya bisa bercerita mimin pasal penghidup job kita medak bak dia dulunya bisi orang siko bernama Job. Ia diau di menua Us, ia betuai serta nyemah Allah Ta'ala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak, lelaki ngau 3 iko anak indo. Ia nupe 7,000 iko bedus, 3,000 ikut unta, 1,000 ikut sapi, ngau 500 ikut keledai. Nambah kanya, ia megak mayuh bendal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya buat menua adab ke timur mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang job tu atau ke background job tu. Job tu ianya siku orang ti kaya buat adab ke timur mayanya subah. Lalu job tu megak orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu hidup kudus bak mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal job tu tadi Puan Pening.
0: Okey, jadi bala peningan nyak tadi mimit penerang bekawa ngau orang ke nama job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita job kebisik dilansak nuan mimiatnya lalu ke ditemu kita megak eh Tuhan ngemena ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemena ke penghidup job megak diuji. Job diuji lebih ya ambis lenyau reta tengkira serta lebih ya ke kena sakit raya. Abang kita mensia ke penuh ngau pengelemik serta pengurang tu pastor. Berat amat utai ti nuntung penghidup job tu deh. Lalu tu uling asuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Tanya aku pastor, nanti kita bertapik ngau penguji nak ngira meh nama bangsa penguji akan nuntung kita. Bahkan ni kita urang ti Arab respon perkara
1: tok
0: de pastor.
1: Baneh mai tanya, bakeni kita respon ngagai kita ke Arab ya. Keterubah ya, kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Au, nama ku aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup job, laban ya orang ti kudus, orang ti ngasi, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji job. Awak ke job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nyak kebuah yang uji job. Ajaran bagi kita orang Kristen.

0: kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke diasai ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi ketubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih di dalam apapun utai ti nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya, nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan puan peni, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nak medak nama utai ke nyadi. Kadang-kadang teh kenyadi bagi kita Tuhan dekat medak pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita puan penial. Keterubah ya, Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah, dalam penguji. Ya nyangut, lalu ya nolong kita tekalanya. Lalu kedua, Tuhan selalu ngelak. Tak ke nak ninga ke sampai kita. Engkau bisa kebuah punya. Nak mengerti ya kedua tu tadi. Ya. Sampai kita itu tadi. Nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi. Nyunak didinga Tuhan lah bangkanya bisa kebuah. Tuhan ya tadi dekat medak. Berkeni ke respon Tuhan ya tadi. Pak perkara itu. Lalu ketiga. Cara Tuhan yang sampai kita. Ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu. Engkau bisa buah menya yang ngasuh kita nganti dulu, ngasuh kita respon berarti ya. Mayuh mensia tu tadi, nanti bisi penanggul, nanti ya bisi bisi ngasai ke penusah baru sidak kak ngigak Tuhan puan pini. Jadi utai tu nantu betul laban. Kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjang penghidup kita. Lebuah kita ngepun ke pengawa, lebuah kita dini-dini alai kita, kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita, anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contoh ya Job, sitan pun minta pembenar ari Tuhan, awak ke ya nguji Job, awak ke Job tu melengkap ke pengarap. Dengar bala peninggal, engkau penguji kena say ke kitanya, nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita, awak ke kita melengkap ke Tuhan. Anang melengkap ke Tuhan, laban bisik tolong Tuhan, laban Tuhan kita berkuasa di dunia ngudi surga.
1: Ya nya tadi saud pastor haba tanya kita kedua tadi bala peningan kami ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastor nya tadi enti maya kita bersampi Tuhan nya tadi nak ninga ke samping kita atau ke Tuhan nya tadi ngasuh kita nganti dulu KIV dulu utai ke di samping kita anang kita ngeranse out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya ting keman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena tua ba atau pick job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Ari orang ti beberita nama, orang kebisi utai serta di pepasa. Atang udahnya ia dikelese ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita job tu tadi. Bala nemiak miak pen nemu ngelesai ke job tu. Ya piak megak job di kelawung ke kaban belayan gak bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira. Ia lenyau, lebuh ia sakit raya. Ia nyak lebuh ia kena pisak ketumbuh malut bertubuh ya. Ne pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya. Abak penemu nuan tu pastor. Bahkan ni kisah atau ketujah penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang yang kadah merenim tua atang nak muka-muka udah nyat tua di baruah ari somebody lalu jadi nobody.
0: Ya, mana hemat tanya-nya puan pini baku laban nama kebuah hutai tu nyata bak dunia kamaya hari tau lebuah kita nyak bisi utai lebuah kita nya tadi mansang lebuah kita nya tadi mujur lebuah kita nya kaya raja dalam semua utai nak nyalah-nyalah pakai job tu tu job tu mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ke lurus jadi nanti secara logik ya job tu nak patut dalam penguji ke ketuk ni ya Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan. Tang tai tu datai, laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak ke nguji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tang nyak meh pengujung ya, awak ke job tu labuah, lalu job tu ninggal ke Tuhan. Tang job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menyadi ya. Jadi bak dunia nyata tu munyi kaku tadi enti tua bisi utai orang sigi rindu ke kita. Orang tadi sigi lantang hati ke kita. Tang bisi megat sebagian minsia enti tua nyata tadi bisi utai enti tua mujur ngeja pengawak, enti tua mansiang dalam pengawak bisi megat minsia jilis puan peni. Bisi megat minsia nak senang hati. Lalu bisi megat minsia pedis hati. Lalu pia megat enti tua nyak labuh baka job tu tadi. Contoh tu, bisi mega orang ketawa ke kita. Bisi mega orang nyata spek saya, saya suka kaya mai suka ya. Jadi orang ti ngasih ke Tuhan yang dia tu pedak mai pergi hidup ya labuh ya dia tu. Semua tayan ada lagi, semua kerasaya udah dirampas. Reti ya begenya mai puan penial, tapi jadi ke inspirasi kita, jadi ke siti perancang agak kita ti jadi orang Kristen ti bisi Tuhan tu. Dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nya nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita ndak balamnya de. Angkat kita. Maju terus kita, mansang kita dalam Tuhan. Lalu ane merending kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis bak adan din. Laban bak garis din, bak adan din bisi upah kemuliaan, bisi upah mekuta kehidupan. Penghidup ti kekar. Jadi utai kepada kita, ukai utai kepada mata kita, utai kena kepada kita, ianya utai kena dengan kita. Laban buat kudus madah, utai kepada kita nya nak tan lama, nya segi lenyau. Tai utai kena kepada kita, penyelamat sudah dijanji ke Tuhan pasti. Laban Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nah risiko orang boleh datang ngegi apai nanti nak dengar aku. Biar aku Tuhan. Jadi kita ke bisik pengharap. Najak pen kita dalam penguji kini, dalam penusah kini, kita percaya kita bisik Tuhan ti nulung lalu ngelepas kita renyak. Lalu penghidup kita pasti diberkat bak pengujung ya bak orang ke Belanda. Ti kita dah tai badan, kita mesti bisik hadiah Puan Penny.
1: Ya, ya tadi utai kau dia diperhati ke kita. Tak kau lihat diambil kita ba kisah penghidup job tu bala peninga tajak pen job tu tadi apa kalanya di orang ti di pebasa orang ti amayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita dah nak buka-buka lebuh kita di baru sigi mayu mempenguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kota itu kita kini kau anak putus asa kita ini awak dapat bisi jalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini.
0: Ya bisi jalai bukai Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup. Artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita, ya meh penolong dalam semua penusah kita.
1: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti diasai ke kita, mak ti berat bebau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus, laban dia dekat meri jalai ngagai kita. Jadi bala peninga kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru ajurai batopik dituntung penguji, teladan pengarap job. Tetap ke pengerinduk kita terus menggalego kami ba pelasa jurai 6:35.

0: tadi pelengok kami bak Plaza Jurai 635 Sarito berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu lagi bergulai dengan kita di studio ke sekali itu Reverend Pastor Tony Meyer. Tuan Ampun baru Rana Tuan Pastor. Nanti kita berda respon job ke nadai mood-mood, ke nadai ngeransi, tajak pun lenyau pengeraja ngau anak, kelimpah ya putih sakit raya, ngayan ke kita mensiatu diajar, ngambil terus sabar serta tan hati, maya betapi penangguh bak perkara duit, lebuh kita kena penyakit raya, ngau penusah-penusah pesai ke nuntung penghidup kita. Bak mensia ke penuh ngau pengurang tu, nama pemunti ulih merik pengadang ngage kita, ngami ulih niru tau ke naladan pengarap job, Pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita bak penghidup job tu. Dalam penusah dalam penguji, job nomor satu ti kerja job, ia nak mempelitak ke pengarap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kahwa ia ngau Allah Ta'ala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke depadah ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi lebuah ya nyau semua utai, lebuah ya sakit, dia bini ya madah ngage job. Nama kebuah non agi megak percaya ke Allah Ta'ala. Nama kebuah non nak nyumpah Allah Ta'ala lalu parai. Nuan, mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bininya. Oh, jadi job tu tadi. Nah, ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebenar ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya tau ke bala menantu ya. Oh, ngagak pengerami nanti kita berarti ke udah orangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah merik kambin domba jadi ke pengampun penyalah ke mebala anak itu tadi bisik berpenyalah dalam pengeraminya nyak di dalam perjanjian lama tambah perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ya nyak Jesus jadi ke piring penebus dosa kita. Jadi bak utai ke diperhati ke kita itu ianya job tetap tan dalam semua penguji. Job nak merniang penusah, job nak merniang pengujinya dan job medak pemesai Tuhan. Lebuh yang medak pemesai Tuhan, dia yang boleh mengatasi penusah, dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia. Jadi kita berhati ke penusah ngau penguji ke dasai ke job tu. Nyangka kita nak boleh berhati ketau ngau utai kepada kita engka kita nak boleh pakar pengharap job tang nyak kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita boleh merniang boleh meda boleh belajar hari pengharap job tajak penjob kena penusah kena penguji sakit raya dan job tetap berpangai ngelempai berpengharap ba Allah Ta'ala siku aja
0: nyak tadi pemohon ke boleh hati berhati ke kita kami ke kita boleh niru tau ke naladan pengharap job apalah peningat nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisik Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau dek pastor kisah penghidup job pemegang nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenar ya dek pastor. Nanti kita berhati, jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai job. Lepas sitan madah ke maya nyawa sikuk-sikuk orang dalam bahaya. Dia mensia tentu nak berlampung hati, sanggup mengorbankan semua perkara ngamik ke ulih terus hidup. Erti ya tadi, sitan percaya nadai sikuk orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan, tang kempang hati ninggal ke Tuhan, ketegal dekat nyelamat ke nyawa direnpo. Komen Wan Pastor.
1: Ya, nang segi amat nanti kita berhati ke penusah, penguji ke dasai ke job tu. Kita segi, kini ku kita nganonya, segi teguran hati kita. Segi kita nya tadi berani, kempang kita ninggal ke Tuhan. Lapan kita nganggap, Tuhan tu nyon ada lagi membuat penghidup kita, sehingga utai tu nyadi, pak penghidup job, nanti misia kebiasa tu. Tak agak kita orang Kristian kita ada contoh-contoh kabak dalam Bab Kudus. Nanti kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begulai ngau Tuhan, ia nemiak Tuhan, ia jadi murid Tuhan. Pengalaman 3 tahun setengah, ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subah. Jadi lebuah kita medak uteto, kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita, mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Ta'ala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap kuaku, kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak pengharap lagi, kita nyungai nyati orang Kristian lagi. Bak penghidup Job tu, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pia mega lebuh Yesus buat puasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji setan puan penia. Kita meda ya, okay kita ajak diuji itu. Tang penguji kata saya ke kita mega nya berbeda-beda, berbeza-beza, tang kita bisik pengering buat Tuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun buat puasa. Dia setan nguji Yesus. 3 hal penguji datai bak Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus tu diuji. Tang ya diuji tajak pen ya Tuhan. Kesatu setan madah ngagai Yesus anti nuan amat anak Allah Taala asuh batu tu jadi ruti. Jadi nama aku jaku Tuhan dia. Ku ya mensia nak boleh hidup ngau ruti aja tang berhidup ari leka jaku Tuhan. Lalu pian lebuah Yesus diuji mega lebuah ya dibai ngagai munggu ti tinggi mega dia kata berarti ke anti nuan nyembah aku. Aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ketiga kita madah penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumah sembiang ti pemadu tinggi. Ku sitan madah ngaya ti nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melikat dekat nyambut kaki nuan, awak ke kaki nuan nak terantu batas batu. Etang Tuhan Yesus ngai ninga kajaku setan tu. Jadi ko ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Ta'ala lalu sembah ya si kuaca. Jadi ba pelajaran tu puan Penny, kita meda lebuah kita dalam penguji, lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini, kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah beri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tangbak pengujung penghidup ia, ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke manusia tu, kita ke hidup badunya tu nak boleh lari ari penguji ke dasai ke kita. Kita nak boleh terlepas ari penguji tau ke penusah ti dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup padunya tu kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu ati nepiak pon pini. Jadi nya nak nyadi ke penghalang, nak nyadi ke skat ngagai kita ke terus ba arab ba pangai ba Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus.
0: Okay, terima kasih Pastor ke sawat nuan ba tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita hanuan aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan anu-nuan ngerawap ke semua perkara ke udah dipejurai ketua apa topik kita kasar itu dituntut penguji teladan pengharap Job.
1: Kena ku nyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup-cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita medak, penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta yang habis, anak yang mati habis, lalu harta yang pun lenyau, lalu nama tek misik yang lenyau. Nyentuk ke mega Job tu, nyau sakit di cukup raya, te ngujung ke bini ya ngasuh job nyumpah Allah Taala lalu mati aja meh nuan pia ko bini job tang job jadi teladan jadi kecuan jadi ke contoh bagi kita job nak ngerinsa job nak ngelayak Tuhan job nak peperang ngau Tuhan tang ya tadi unsuru sendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan tajak penjob dikelingi balah kabannya tang job nak ulih dipengaruhi balah kabannya tang ia merenyang ngagai Tuhan bekenya maga dalam pengharap kita menjadi mungkin kaban kengimai kita mungkin kaban kespiak kita nya tadi engka mebisi ia ka merik nasihat ke maneh lebuh tua dalam penguji yang ka bisi maga merik nasihat kena maneh baka bini job tadi ting ujung ke job maga nak ninga ka utaikan negatif tang ia terus merenyang ngagai Allah Taala ti ngaga dunia. Dengar bala peninga kita nak tahu nak tanati nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisi janji Tuhan kita mendak job tajak pia dalam penusah tang bak pengujung ya ia menang atas penguji ia menang atas penusah lalu penghidup job diberkat dua kali lipat hari utai ke udah dikemisi ya ia diberkat Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor ke simpul nuan habat topik kita ke sarito. Pulai baru ngagai nuan anutup kita ba sampai penutup.
1: Apai kami ti di surga, Tuhan ti ngaga langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami meri terima kasih, meri puji, meri hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus bapangai belempai arab lalu betuai kenuan si kuaca dalam penghidup kami nyalai Tuhan Jesus nama pun utai kedasai ke kami ngau semua bala peninga keninga pegrem plus sejurai 635 tu awak kenuan merkat awak kenuan lepas awak kenuan merik pemayak lalu awak kenuan Tuhan merik pengaga lalu merik pemenang lalu merik kami berkat ti balipat bakal nuan ti merkat Pak penghidup job kau dah dipelajar ke kami tu kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami lalu selalu nyertai kami terima kasih ke pemaneh nuan terima kasih ke pengerinuk nuan nak puntan dalam kehidupan kami terima kasih Jesus tu sampai ke pinta kami semina di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau tu nyanakak program pelasa jurai 635 ungkup kami ngau tu terima kasih ngagai kita kuda boleh ngau kami arif

0: Kita Giatu Menung Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: World Cup 2026. Hari 1, 15.06.2026, main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari, live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari, live buat TV OK. Lalu Ivory Coast ngelaban Ecuador dalam Grup E, boleh dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari, buat channel Sukan Plus. City agi main dalam Grup F, Sweden ngau Tunisia bersatu pukul 10 pagi, live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Tume 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

John Denver dengan lagu ia Take Me Home Country Road. Okey, program kita Country and Western ya, nyentuhkan tengah malam tu lagi. Okey, nyapa dulu pendengar kita di fanpage kami ya. Semalam kan Anna Upi MA minta lagu kena merindang kebagaban ke malam tu ke Kia. Okey, kita dalam program Country and Western. Alex Delta Bina Wanta Barau MA di rumah Juana Selaja Penti Baru Skrong Engkelili. Malam tu mana gayari Benung Ningan Wan ke Kia. Minta lagu kena merindang semua kebagaban ke suah. Engkau berpesan ngelamak tu dalam radio pesan ya. Salam rindu, salam sayau, jagati, jaga mata, jaga rundiang, salam Malaysia Madani. Kekia munyi kita ke baru dah habis macam berita ni. Terima kasih Alex Daltamina Watabarau. Catherine Robbins bertugang SMA Juni Band sendiri ke program kita. Jim Bun Imah Megang Agnes Indai Robin. Mana gari di miri malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih. Okay, Country and Western. Kita mending ke lagu di sada Brooke and Dawn. Lagu ya Missing You. Kedua lagi nginjau Cliff Richard, Bachelor Boy.

Cliff Richard, Bachelor Boy. Kita akan rindu paket main bul kita FIFA 2026 ke tahun tu edisi ke-23. 48 begah tim, mantai ke 104 bengkah main ya. Diatur ber 3 bengkah menua besar, ianya Amerika Syarikat, US, Mexico, Gau, Canada. Malam tau ke pagi tu lagi pukul 1 pagi. Main ber grup E, Jerman bertemu Gau, Croatia. Okey, 1 pagi lagi kira kesempat mulai pukul 12, mandi-mandi minta TV dah lama neh. Grup F hanya Belanda bertemu Gau, Jepun pukul 4 pagi. Kita berhati ke tim Jerman dalam sejarah FIFA tau ke World Cup kita 4 kali udah jadi champion bak tahun 1954, main ke diatur bak New Zealand 1974, bak Jerman Barat 1990, main World Cup di Itali 2014 di Brazil. Kalai pemain ke nguasa ke gol ke pemandu ia manyu hari menua Jerman mega Microslav Klose ngau pemanyu gol ke di pasuk ke ya tau dikembai kita ianya penjaring terbanyak sepanjang zaman. Okey, 16 golnya ia boleh ke kita. Agi berperindang country and western. Ready, get set, don't go. Billy Ray, Miley Cyrus. Okay, kedua lagi injau lagu Glen Campbell, Rhymestone.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, Tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, kita segelai sejalan kau. Kami pemerudang malam kita ikan malam tu malam hari Minggu, country and western. Okay, nyapa baru dia kita di fanpage kami as a malam ke Dublin ke Baja. Hei, sebab lagi terbahagai lagu Dolly Parton kau Kenny Rogers kau ke Jeremy K. Demiri MA Benuningan Nuan. Okay, yang minta lagu kena merindang semua peningat-peningat kita ke malam tu dituju ke mengagai Helena Louis, Julia Vincent, ngau bala anak yang megah semua. Sedap tu dimiri magang dengan Nuan MA. Selamat bertugas dengan kami dengan kita ngarap ke terperindang Patrice Inchan sebanding ke program kita. Terima kasih Mary Nanta Maga. Selamat bertugas MA. Kau kia bakal lama tu meh pesan Nuan. Jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Terima kasih Wai Bulan Pegari benung dengan kita. Terima kasih Wai. Kesekali tu Mami Abah Maga. Okey, yang minta lagu kena merindang semua peningat kita. Manyuh kepada kita minta lagu-lagu Iban tang ke jam tu kita berdung dalam program Country and Western ya. Utang malam pagilah MA debah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Carpenters, oh, Yesterday Once More, ambil ke lagu Rob Stewart dan itu lagi Have I Told You Lately.

0: kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah.

Lagu lama Rio Rosen, kalau lagu sudah, ya, Listen to Your Heart, okay? Main jam kita 11.47 minit malam. Kita kaki dengan kami di selampur benua kita yang berdua tindak wai, okay? Hagi berkali engkau DJ Meba lubang ributnya tuan kai tengah malam. Terima kasih ya dengan kami di selampur benua kita Sarawak, Bumi Kenyalang, dengan secara online RTM Klik, ya, okay? Anda ingat semua paket membul kita FIFA 2026 tak ada kita channel TV kami di RTM tau ke guna application RTM Klik, ya. Okey, lagu-lagu kita hari mesti dua ke di rintai ke aku sebab kita menjeng ke lagu-lagu automasi lagi. Okey, timang kerbang tawas 6 jam ni tu hari pukul 6 pagi-pagi ilah, ya. Okey, lagu di sana Alabama Song of the South dan menik lagu dari Elvis Presley hingga lagu ya The Wonder of You, ya. Kena nutup country and western kita yang ungkap ya malam tu 14 hari bulan 6. Kita kengin tu hari pengada seri tuai. Okey, selamat hari pengada panjang umur murah jeruki, ya. Ya, kebenung bang rantau jalan berjimat lebih kita ke driver. Terima kasih lapan kaki dengan kami tentu ya YFM. Bermubaru kau DJ May Takatiu di Kaunti Pagilah Pemerintang Malam 4 jam ke sama 9 hingga ke pukul 12 tengah malam, ya. Malam tu tindak engkau jenak boleh mimpi ke mana, ya. Okey, bagi selama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Radio Kemerdekaan Kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga kita kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: lagunya BC Lagu Rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu anyau anda diguna.
0: Kita itu dulu lengau, nyuri dan hati.

0: turunkan.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12, Nyala tengah hari, lentak nali hari, tada lemai, Merindang malam. Y FM, segulai sejalan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyikap kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikap tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Student Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: Betul. Pagi rewind. Pamai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai primary 1 dia prati kenan dia mayo chess history han dia jadi. Lepas sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sida batrika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar magang mah terlebak di pada sida magang. Asmina kelasnya tadi ke ngasuh history mimet enti history.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawal atau bisa kitanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawalnya
2: tengah saya kediri semua Sam nya mayo tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kita kena tahu kering nya mayo tanya kena bekeni ngutai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya anda sih.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bersung kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudin Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, puh, lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang, dika spon ka?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nampak tu nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu dah lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempa aku tu ni. Nama tu kebisi di tu sih. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kempa.
1: Kempa di tu. Nyamai kempa di tu sih.
0: Nyamai. Kempa di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempa merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nang awak. Nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak kengeng lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anang nginsap
1: kalau kumohi lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Tu me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Mamba.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke kamu sampai juara capai kemialan minggu tu? Sama kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dia naik.
0: Nah, dia star ya. Lagu engkau.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Mansa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempua. Kau tahu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu, di pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu si.
0: Nyamai. Kempua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam.
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nong insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nonton makai. Gaya nak sponsor aku. 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih. Ya matar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh,
0: anak ngisap
1: kan? Kalau kamu elok sih, kamu paluang betul lo.
0: Nih, kamu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pemisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segu.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: sekedar hari acara kita ke nyipat anak kita tu tadi, bisik begaknya nak ngasi bersikuk-sikuk anak deko kita. Lepas udah kita nyipat sidak ya, nyipat ngocara rindu aku tu. Agak gak sidak ya ngerja penyalahnya. Nanti semua acara disiplin fizikal ke bakal tu tadi nak ngasi, acara disiplin bakal kita ke nagang atau ke ngambil atau ke ngenyawah ke utai ke dikerinuk sidak ya nyemak ke jakuk baka handphone eh. Di pelapak kaku nya lebih lagi efektif ti ulih ngubah ulah sidak ya kati ulih kena kita ngerja ke baka tok gini.
1: Sebenarnya aku nyangka ngena jakuk sempama tu utai ti selalu di disebut kita bentul awal lebuah ya agi nyadi tubo tang enti nyau besai anang kita mentul ya ngai kenyo patah. Lebuah kita disiplin anak tu bisi mega anak dekat ninga, bisi mega dekat ngelaban. Lalu tiap-tiap ikut bala anak, tiap-tiap ikut sidak anak sebaka perangai. So bekeni kita yang gaunya, lebuah sidak adik biak, efektif penyuran nuanya. Tang lebuah dong-dong dah besai, anang, nang-nang nantainya ngegai sidak ya. Nuan mesti duduk ngesidak ya, lalu berendau ngesidak ya. Dan semua bala anak kita bisa utai ke deguna maka. Lalu perhati ke utai ke deguna sidak ya. Perhati megak pengelemik sidak ya. Lalu perhati megak ke pengeriang sidak ya. Kena pengeriangnya, kena kita mimbing, kena kita ngajar sidak ya tadi. Contoh, nanti sidak ya meruntak, pasti bisa kebuah. Nak puas hati kini, tahu ke nyangka cara yang berbaki dengan orang petik salah kini. Lalu teh tu diperhati ke kita yang nyak kebuah kalau ngenak ke jaku ibu. Kita yang mesti ibu ngegebala bala anak tu lalu belajar ke perangai sidak yang megah. Lalu ngenaknya, ngenak caranya dia kita nemu cara berkeni ke ngasuh ajal kita efektif lagi ngegai sidak tu. Bak telefon. Aku selalu ngenak ke jaku munyi tu bala peningah. Kita selalu nyebut telefon tu telefon pintal. Kadang-kadang telefon tu tau nyari telefon bodoh. Amat nak ya. Yeah. Anak kita inti sidak ya bedau nemu megai telefon. Anak ngajal sidak ya. Anak sekali-kali kita ke inai, kita ke apai. Ngasuh telefon tu buan anak. Laban telefon tu pamau jakuk buan. Erti jakuknya nama utik terpedak sedak nyak te nyadi kecigu nyadi keguru sedak ya nanti anak kita berdau nemu megai telefon anak ngajal sedak ya
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai ke mayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pembelia David ngau YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tangti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2 Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

penyakit tu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang belakangnya mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku,

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sambi Pagi ke dulu ke kami di gereja Seventh Adventist. Pagi itu kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi ngau kita ngepun ke pelajar pagi itu aram kita sampai dulu. Sekali lagi Tuhan apa di surga, kami meri mulia terima kasih kenuan dan ngerak kami bari ke baru tu Tuhan nyambung support kami sekali lagi. Terima kasih ke peluang kami pagi itu ngepun kari itu ngau nuan. Nyalai lebuh kami muka ke jaku nuan lalu ninga pelajar rinya sawup kami merti kia beri Roh Kudus ngiring rundiang kami pagi itu. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar kita pagi itu sanggup mayar rega nitiah ke Yesus. Lalu ayat kita dari Luke 12 ayat 51. Kati kita ngumbai aku datai mai pemayak ngage dunya. Ukai, aku ukai datai mai pemayak tang mai penyerkang. Siko misionari di menua India bisi nusui cerita pasal siko sedadu orang menua India ke bernama Mohan. Mohan balat bakal buah sidak bertempuh. Lalu ia dipasuk ke Basiti Hospital di negeri Pune. Ba tengah menua India kenur ia berubat. Laban pengurusak tubuh ianya balat. Ia nemu diri nak ulih lagi jadi sedadu nyalai. Beberapa bulan udahnya ia pin belajar serta berlatih ke pengawak masang wire elektrik ngambil ke ia bisik pengawak ke ulih di kerja ia lebuah ia udah baduk jadi sedadu. Pak negerinya bisik City College Christian ke bernama Spicer College. Lalu tiap-tiap ngalih hari Sabtu bala nemiak college datai ngagen negeri. Lalu muka pelajar Bup Kudus ke bala nemiak mit. Ngau ke sebarang orang ke besai tuai ke bisi hati dekat nemu ajar Bup Kudus. Tu ngujuang ke Mohan uliah bertemu serta bertelebak ngosiku anemiak hari kolesnya ke bernama Mansur ke ngajar ya pasal Bup Kudus. Udah bekau ke belajar beberapa minggu Mohan bisi amat hati dekatnya di orang Kristen. Tang ia bedau dekat mutus kerundiang diri. Anang nuan bertangguh mutus kerundiang nuan ke Tuhan. Ku Mansur ngan saya. Sepuat kita itu pandai aja anang dina ingat. Tang Mohan bedau lih mutus kerundiang diri nerima Jesus. Lebuh ia udah nemu ke latih ya, ia peninggal ke Pune. Lalu mupuak ngagai siti negeri tunga ke utara menua India. Beratus-ratus batu penyawa harinya. Lalu sidak misionari itu pun nadai lagi ninga berita ria nyentuh ke bisi hari siti. Sidak bisi nerima surat dari ia. Kenur ia madah ke diri. Aku dah mutus dekatnya di orang Kristen. Lalu aku dekat minta baptisa. Aku madah ke diri dekat datai ngagai Spicer College. Ngambil pelajar sekolah dia nak lama. Lalu sekumbang ke dia. Aku dekat di baptisa. Ya, udah ngalau duit, lalu udah meli tiket kereta api, lalu madah kari, ngau jam ya dekat datai. Awak kesidak di kolesnya udah ngamat penataya. Timpuh ke disemaya kenyapin datai, kereta api datai, tang Mohan nadai dalamnya. Sidak nulis ngegeya tang nadai dibalas. Sidak nulis baru tang nadai ga dibalas. Berapa minggu udahnya. Tak disangka-sangka sidak nerima surat dari ia. Aku kena penusah besai, kuya. Malam apin aku tidekat datai ngagi Spicer College. Ayah aku nemu tai tidekat digaga aku. Lalu lebuh aku pulai kerja lemainya. Ia nambit pintu. Lalu ngambil senapang. Lalu dituju kuya ngagi dada aku. Lalu kuya bijaku. Nanti nuan jadi orang Kristian. Mati nuan. Lebuh aku tinduak malamnya, sida ngambil semua gari aku, ngau duit aku, ngau tiket kereta api aku. Lebuh aku dani pagi, aku nemu diri udah dikurung sida dalam rumah dari empu. Nyau kelama baru sida nyagi aku nurun kerja.
Hari terempat kerja me aku kenulis surat tu begagaun. Nama utai patut digagak aku dia tu. Sida misionerinya pin tekalanya nulis surat ngegaya ngasuhnya datai ke Spicer ngau nakak penyempat. Sida dekat ngirum kaya duit ke tambang ya. Lalu buah ya udah nerima duitnya. Ia patut datai ngau jempat ke Puna. Ya, me cerita muhan oleh datai ke Spicer College. Lalu ia belajar dalam lagi Ribu Kudus. Lalu danya ia pin di baptisa. Pastor ke baptisa ia pin berunding. Tu me siku mensia ke amat amat rindu ke Jesus. Ya, ukai nyadi orang Kristen ke sengapa aja. Nak mayuah kita ke dekat betapi ngau penguji besai bakangi muhan. Lebuh kita dekatnya di orang Kristian. Tang genap ikut orang kemilih dekat nitiah ke Jesus. Dekat dekat kena uji. Genap hari kita dekat mutus korona diri. Lalu milih. Sekali ke Jesus. Ngau jalai penghidup. Tidak beri ya ke kitanya lebih penting. Hari semua utai bukai dalam dunia tu. Baka muhan. Bisik maya kita dekat di pejal. Milih antara Jesus. Tau ke support kita. Nama utai ti dekat digagak nuan nebuah bakanya dah. Kati sanggup nuan mayar rega nitiah ke Jesus. Jesus sudah sanggup mayar rega nyawa nuan batas kayu regang. Nanti nuan jadi nembiak ya kiamat. Nuan mega sanggup nyerah ke nyawa nuan diri. Kaya. Haram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala, pai kami ti di serga, terima kasih mayuh pagi itu. Tuhan, lepas Tuhan sudah ngerak kami dan ni, lalu sudah meri kami penghidup hari ke baru pagi itu. Terima kasih ke Jakub Perensang. Ti sudah didengar kami hari cerita siku orang kuda mutus hati dekat nitiah ke Jesus selalu jadi nembiak ya. Kami bersampai ya wak ke kami muka mutus hati nitiah ke Jesus dalam pengharap kami. Selalu milih jalayannya pari nak ngira utai ti nyadi dalam penghidup kami. Bekanuan ti udah merekat semua orang ti sanggup ngerja beketu. Kami nemu nuan mega deka merekat kami nanti kami sanggup ngerja semua pengasuh nuan. Nuan deka ngiriang semua orang ti nunduk ke perintah nuan. Nuan dekat ngemujur ke penjalai sedak kenyerah ke diri ngegain iriang Nuan. Kami bersampi ke semua orang ke ngerja utai ti dikedekak ke Nuan. Awak ke Tuhan merekat sedak sari itu. Ibun semua kami dalam selamat Nuan sari itu. Leban kami minta semua utai itu dalam nama Yesus Kristus di Tuhan kami.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat belagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawak. Nayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: ikut lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Enggak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Maria Maxwell Franklin Saran. Terima kasih milih YFM. Jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Ke oleh didengar kita hari frekuensi FM, hari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak mereka hari RTM klik ke pagi itu ya. Ke oleh didengar kita dini ajak ndur. Pegulai kita bawa penggerak pagi hari 1 ke Saritau ya, 15 hari bulan 6 2026. Kalau kita pegulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Lebih lagi kita ke nang udah tumbuh angkat Dani ke pagi tu. Kita ke nurun gawak ke pagi tu. Tak ke bisik pengawak ke diatur Saritau. Ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di perjalai. Okey, jadi bak tusun program kita nang bakal selama peninggal. Jam kedua tolgi maca dulu pesan berat ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan berat atau ke pesan ke bebatan. Jadi ke jam keterubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tau ya. Hari data darah tampun puji.

0: Tu Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebih lagi megak bak kaum kita dayak ini serta nanya yang megak ngerapit kagai kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Gumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia maya hanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu wajah dan yang mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nemuai kagai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, hanya menua ke bertemu dan dini hari pagi lah peninggal ya. World Cup 2026. Jadi nanti kita bisa meda ya. Tentu mayuh bala kita ikan meda World Cup dini hari tadi ya. Kumpulan E kalai Jerman ngalah ke Curacao 7-1. Lalu baru dah tempuh bermain tadi mega ya. Ianya tim Netherlands bertemu dengan Jepun. Hari kumpulan F bela seri 2 sama. Ianya tim ke baru dah tempuh bermain tumu pagi tadi ya. Nangkan ketua lagi pukul 7 pagi. Menua ke dekat bertemu ianya Kota Divoy dengan Mega Ecuador. Urung pukul 7 pagi tu lagi ya. Abah TV Sukan RTM. Ngau Mega Sweden dekat bertemu ngau Tunisia pukul 10 pagi tu lagi ya. Hari grup F Mega. Jadi nya sekedar hari menua ke dekat berpikir World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi semua pikirnya tahu daripada kita RTM klik hari TV OK dengan mega Sukan RTM ya. Okey. Pihak Arab ke kita sama nurun gawak gau regas lantang meh ke pagi tu ya. Tajapan mayuh game ke pemain tumu pagi tau ke Didi Ari laban ke pemain USA Canada ngau meka Mexico ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu ba awak pengerak pagi. 7 pagi tu lagi macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak Pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: pakai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: pergi rumah Yesus.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, awak ke sekali itu macam dulu pesan ke bisi diterima dari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu dari ensuna anak usan, madah ke ngeta sulit niang menyadik ya. Enya niang ngalimin anak usan ke dekat diatur pergila 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Hanya di pengawaknya dekat diatur bak rumah sidampu, enya bak rumah pengabang setengin baru kelili ya. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang limin anak usan ya ke dekat diatur pergila 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah pengabang setengin baru engkelili. Okey, lalu pesan kedua tu ari Adin anak Runggah madah ke apa ya Runggah anak ngali ya, Runggah anak ngali udah nadai. Lalu nia ngarunggah anak ngali itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 16 hari bulan 6 ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi Entulang Tekaluang Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Melayu tui lubu antu engkelili dimiri melikin sebang pelai skim sekerang batu lintang kucing ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Santinia anak Runggah 018-749-430 ya. Nya tadi pesan madah ke Runggah anak ngali ya, Runggah anak ngali udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah Iduin Jawi Tulang Tekalung Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari manis atau ke Uti anak jingan madah ke Iparia ianya Julia atau ke bini lamba anak jingan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba rumah jikam kubal batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lidung rumah Siti Tisa bukuang pelasuk bukuang asal sebangkui remabuang terusan Sri Aman menat Awur, Petikal, Isu Bangat, Tekaluang ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Julia atau ke bini lamba anak jingan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sedampu inya ba rumah jikam kubal batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah jerah anak Jonathan madah ke Binia Maria anak Kiai ya. Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sepemanjai jalai Sari Serikai dipakan Bintulu Limbang Bintangur Dimiri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Maria anak Kiai ya, Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam atau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat di kubur ke pagi ba gila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Easter Mawi madah ke ngetas ulit niang suit anak cali ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026 inya hari 6 tila ya pukul 10 pagi ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bayai entawa ibul pakit peruan genting san empadi batu lintang sepata melugu skim panggil di selepung tulang kubau lepung simpai san demam sutung di pakit liu sungai pinggai sengelau muka jumbit tekaluang di bintulu kelasin ngau kapan belayan ke bukai kena oleh disebut di tomagang. Jadi penerang ke Siri Agib kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Felicia bak lumur kusung 19-887-2636 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang sweet anak cali yang ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026 inya hari 6 to ilak ya pukul 10 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah tulgi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu. Merindang kita nak lama ngau lagu hari Stanley Bayang ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku ingin tai ke pesan buka ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari inya ngana luang madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya 16/6/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah ndu Seridu jalai selalang roban lalu dekat dikubur ke hari tiga tu elak ba penam Anglika panjang roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerubung rumah Sati Sungai Pitu ku Pibus rumah Dana Sungai Sawak Sungai Tapang Sari Serikai Tapang Hujan Tanah Putih Serikai di Mudung Ruban, Nyiar, Barit, Rumah Layang, Nanga Ibu Seruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru Ruban, Pantar, Pelasu, Ngajang, Ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah sedempu inya pa rumah nduk Seridu jalai selalang ruban lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga atau ilak. Okey, nyak tadi meka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari tuan rumah Dominic anak Jiram madah ke Indaya jemah anak Sintuang udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu ianya ba Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat di okey jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balau pelanjau sungai seduku ran gua tulang meluku selepung punggo lacau sepau semunjan di Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Dominic Jirampu bak lumur kusung 19-818-8905. Jadi nyata di pesan madah ke jemah anak Sintuang ya, jemah anak Sintuang udah nadai lalu dekat di Sungai pa rumah sedempu inya pa Sungai Besar asal Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi pa gila ya. Okey, pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Cecilia anak Matthew madah ke Indaya ianya Miah anak Jana ya, Miah anak Jana udah nadai muka lalu di Sungai pa rumah Sidampu ianya ba lot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu penerang ke Sili Agi ya, kita tahu bertelepon ngagai Cecilia ba lumur 012-870-9866 tahu kenuju Christina ya 013-836 6447 ya tadi pesan madah ke Mia ane jana ya, Mia ane jana udah nadai lalu di sengai Palamayu ba rumah sedempu inya ba lot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Empaling Labang, Labang Atas, Labang Baru, Suai Ngonia, Batang Kemena, Sabau, Silas, Penaso Igan ngau Kaban Belayan kebuka ikena ulih disebut di Tau Magang. Okey, ya tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, lalu pesan ke Siti tu. Ya, jadi pesan tu tadi sudah dibaca peninga. Kita ingat tu dah lama sudah tergi nampung baca pesan ke buka yang berperindahan dulu ngau setiap lagu ke dibaik Linda ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, Siti lagi pesan peninggal ya. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Tu pesan dari renting anak kudang. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Benang anak giang tau ke apai birai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi rumah sedempu. Ianya Rumah lipa tanu layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba rumah tidi jungkal, rumah sunang bebangai kiba, rumah Macmillan Rian Batang, rumah William Obus Sekuyat Lama, rumah Siba Nanga Beran, bebuli yang atas, bebuli yang baru, bebuli yang tapang, Luban Ili, Luban Ulu, Maja Penurin, Empelai Ili, Setambak Ili, Sekata Pasak Baru, Serudit, ngau kaban belayan ke buka ya, kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Benang anak giang tau ke apai birai udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tau lagi berumah sedempu inya berumah lipa tanu layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya tadi pesan mega ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi awak no maca pesan mega boleh didengar kita ba awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai di YFM. Okey, 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bak berita pagi hari 1 15 bulan 6 2026 lalu ke Terubatu batang berita. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor ngantik pemendar Ari Indonesia negap ke arus penyambung menua. Pelajar kunci besar transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuh bala profesional ngau ketua iti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisi 56,000 ikorang derima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Projek mansang kabel dalam Tasik ti nyambung Sarawak ngau Johor agi ngantik pemendar ari Perintah Indonesia. Pemendarnya sebedau pansiak dalam Tasik oleh dipejalai ke dikena nentu ke jalai ke penudi projek tu. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Fadila Yusof madah ke buah alai pihak laban kira 60-70% jalai kabelnya dengah kandang Tasik menua sepiak. Projek kabel dalam Tasik Sarawak Johor diperambu nyadi siti ari inisiatif dikena negap ke arus penyambung ngau line internet kapasiti tinggi antara Malaysia Timur ngau Semenanjung Malaysia. Ya mada munyinya pengudah berjadi ke Surau Nurul Muslimin Kampung Sungai Bedil di Petrajaya Kuching. Pelajar terus nyadi penyungkak besai ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada ke mayuh raban profesional ngau bala tuai ti nyaup ngemansang ke menua Sarawak. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Galamada, penyulutnya berengkah dijapai kenyau ari pelajar formal di tumbuh bak sekolah Ketrubah di Pak Main urung tahun 1950-an. Kenyak arinya komuniti Kelabit dia tu udah ngada ke mayuh raban profesional bak dalam mayuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah engineering ngau undang-undang. Yang maksud ke jaku tu bak pengrami nyuak kanugrah penyulut pelajar Rurum Kelabit Sarawak ke-22 di Amiri. Bak pengraminya 46 ikut nembiak ngau sikut penerima degree Dr. Falsafah serta 3 ikut pengajar ke udah pincin derima tanah basa ke pemujur ngau bantuk sidak ngagai bidang pelajar. Perintah Sarawak terus negap ke kawa penyaga sosial enengah mayo macam inisiatif timrik penguntung ngagai rakyat kenyau ari anak min nyentuk ngagai orang tuai. Menteri Pemansang Orang Induk Nembi Amit ngau penglantang Raban Bangsa Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, lebih 56,000 ikut penerima bantuk penglantang di Serata Sarawak. Tok Mungko belanja lebih 126 juta ringgit nakak ke dia tu. Antara program tidi pejalaikah ianya Endowment Fund Sarawak, EFS, serta macam-macam skim bantuk penglantang ngau perubat. Nakak bulan 4 tu tadi, lebih 150,000 akaun EFS sudah digagak ngambil anak miet ti layak terima bantu RM1,000 dari Perintah Sarawak. Yang maksud ke jaku tu buat program Kami Prihatin Kita Penting Zon Serikai. Pengawak ngemansang ke Sarawak patut setipat ngau pengawak nyaga serta ngetan ke warisan budaya serta adat ti nyadi identiti rakyat di Manuato. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Mada, penyulut ekonomi ngau pemansang fizikal aja ndak cukup entik pengawak nyaga warisan ngau budaya ndak dikemerat. Mayu macam budaya adat ngau main asal tidi kemerat ke rakyat ari pupu bangsa di Sarawak

Nadi reta ti bergah, tiukai semina nempa identiti menua tu, tamaga, nyadi pogo penglantang ngau penegap rama ti diasai nyentuak kasar itu. Yang ada munyinya lebih berjadi ke aktiviti ngaga dumpling berserimbai ngau pesta perau naga ke diatur sayap induk parti saatis rakyat Sarawak Pampang Senadian di Miri. Kita datang benar mendiang ke berita hari YFM. Upis bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak diatuk benar ngantik penetap hari upis mineral ngau geoscience Malaysia berkawa ngau penyampau gas metana ke ditemu bakpalan ngaga jalai besai tebing Tasik Utara di kampung Datuk Kuala Lawas. Direktur ya Jamri Masran Madah anti penyampau gas ke ditemunya mimit sidak berkuasa dekat ngelak ke gasnya patut pansut ke diri serta seraya seruran matau ngau siliak kandang endurnya. Tajak pihak anti penyampau gasnya ditemu maiwah serta berguna ke timpuh ke panjai no mansut ke diri kandang endurnya nakak ditutup melalau ke jaku lalau ari pakal yang kaum cara nyekat ngena semin tau ke tanah. Sebedau tu, Raban Hazmat JBPM Zon Bintulu netap ke bisik gas metana pengudah tiga kali berjalai ke pansiak bak kandang endurnya. Berindi arinya, bomba merik perambu ngambil ke kandang endurnya ditutup sementara nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke siliak agi tembuk di berjalai ke. Yang maksud ke jakut tu ngagai media maya program Limbang Firefighters Run 4.0 di Balai Bomba ngau penyelamat Limbang. Sarawak terus negap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak lebuh Sarawak nyadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Semina 2026 tau ke WhatsApp 2026 di Miri kena 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Mada pengawaknya ukai semina dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tamaga muka peluang dagang beranak ke pukul ngau kerjasama antarabangsa. Wet Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Yang ada munyinya berawu media WhatsApp 2026 di Miri. Antara program ke narit ati ianya program Asia on a Plate, pengerami pemakai, pekit seni latte, barista, ngau pekit ngagak kopi dunia. Agensi Penderit Adat Maritim Malaysia Sarawak muja nerima baru sebuah kapal berikan ari menua tu ti anyut ngagai kandang Tasik Indonesia. Kapalnya diserah ke Sedadu Tasik Indonesia TNI LAL ndak jauh dari sempadan menua Malaysia Indonesia di Tanjung Datu Sarawak. Direktur Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz Madah kapal ke dipejalai ke Sikut Juragan dari Laosnya direport ke ndak boleh digiga ngau telepon lebuh ia berikan bak kandang Tasik Malaysia. Penerang pasal penusahnya diterima Sapalan Penyelamat Maritim Kuching dengan Palan Penyelarasan Penyelamat Maritim Putrajaya kena hari 5 tu tadi. Hasil hari kerjasama upis berkuasa Malaysia ngau Indonesia, TNI AL muja nemu lalu narit kapalnya ngagai pos Sedadu Tasik termasuk ngambil ke diperasa ngau sila agi. Udah ke diperasa kapalnya nadai ngerja sebarang penyalah sekumbang penusah tu ke nyadi. 44 ikorang dari kampung Burung Lilian Batu Empat Kuching nerima tong sampah baru dari Majlis Perbandaran Padawan MPP. Tong sampah 120 liternya dikena nganti tong kelama tiudah rusak serta pecah ke diberi 4 tahun ke udah.
Pengawak nyuak ketungnya udah dipenyadi Kaban Kunci Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Loke Chiang bak mua Masjid Bakti Nur Islam Jalai Arang. Bak pengraminya megak, Datuk Lo bisi nyuak ke Cek Geran Nintiang Tahun Ari Wang Toro Adun Batu Kitang RM3,000 ngagai JKK genturong pendiaunya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor nganti pemendar ar Indonesia negap ke arus penyambung menua. Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuah bala profesional ngau ketuai ti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikurang nerima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai ke Miri laban tib jadi mai bengkia projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba sebengkia pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri, Josh Chan Hong Nam, memetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library ti manah dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban tingayan ke tanda sukuang ba menua Miri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakut sehari tu ianya Cabau. C-H-A-B-A-U. Cabau. Reti jakut cabau ianya pengawak bakal nebas mantap mampat ngempat mutung tau ke nguntin tang pengawaknya ndak digagak ngau mana tau ke ndak alus. Contoh genteran jakuk ke terubah. Pemaduk ya me aku ngagai kedai ibunya nyau sengapa buat aku di kempat ya. Seminat di cabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakuk kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Ndaklah diberi ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakuk sarito ianya cabau.
5: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
6: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Mei 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan di Kembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawa atau pisik kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawanya
2: tangga saya kediri sebuah Sam nya maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut ada tu kata kena tahu kering nya maya tanya kan nama bekeni ngau utai tu
1: biasa nemu ya dia sih
2: nya masih ti ari pemanah ya Sam kita mai sida ya sama dengan kita kerja pengawas saya
1: anda salah tanya aja sih
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.